0: anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebat di Bajalai Alun, ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta temeka uling mulerang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868. Maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah Kot Tumegak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur ti ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Omeh ke sejarah dengan cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai. Tentu ya bawa FM.
4: Segulai sejalan.

0: Okay, Nicholas Frederick, Sammy Fendlis, SCSJ ke 9 dengan lagu yang Biar Meh Aku Pergi. Baru dah didengar kita. Dua pergi wang kita hari itu. Bukan dengan aku, ianya.
1: Ya, belengok aku. Belengok aku, kaku kan. Belengok kami dua ini pagi itu. Baru 10 minit dah lepas pukul 8 pagi. Selamat pagi Sarawak, Tanah Kenyalang.
0: Serta megak 2 pagi wang. Topik kita hari itu, Ken.
1: Ya.
0: Bekini kan nama kangau kita maya kita sekolah abah sekolah sebab lah
1: ya
0: abah sekolah sebab tentu ya maya macam nama kangau ne
1: lepas lebih maya kita sekolah tu sikit kat cecali mimi ni ni ni ni
0: nama ketiga ni ke nama buat buat bisi maya uban ni tadi kangau kuruban
1: uban dia buat ya baka namanya style afro nya kangau kurang kalau sebenarnya aku bisi kapan aku sikit sebab buat kena berderama nama ya.
0: Ketiga?
1: Valderrama.
0: Valderrama.
1: Oh, main bol kalau Kolombia nya, bol afro.
0: Ni apa macam? Mesti kawan ko Singko Ken, classmate ko, ya tu tadi baka ke pucau dah. Nyebut pucau-pucau ni. Kang kami manang.
1: Manang dah. Oh. Tak sup lah. Tak sup ngagai nama je sudah manang lemah bang tu.
0: Nama lah. Nama ke buat kenya tang nama ni tadi. Nama ke baka maka ke menjampi-jampi
1: utai. Oh. Bisa ke kempang gini ya? Nama pai kan kau?
0: Ya, standard lah. Sampai dah tu, kena nama ke kan kau?
1: Oh, nama ke. Lu lekat mah ya. Dia tu, lagi bertemu pun lagi namanya kan kau kan?
0: Okay. Macam komen tu kan? Hari Jodar Ami. Selamat pagi sehingga guys. Dua ikut ya di Sibu. Mana gaya hari? Rina enggak sedoi berdoa pagi tu kau ya berkenan kan nama kangau bala baki ajeman suba sigi di kangau kau orang senanyi senanyi kau ya laban gelar ya laban ke sigi ba group choir ya tu tadi pemateh choir kira kan jadi ketua choir mai kau ya kan udahnya lekat ke kangau orang senanyi nyentuh ke dia tu.
1: Oh dah.
0: Maya Dato pun lagi rindu dengan orang berlagu sebelah stage main program Basibo. Nyak meh nama gelak ya suba. Laban ke suai hanggang berlagu lalu dikanggau kurang senanyi kan.
1: Ya, laban selalu berlagu nyak nama senanyi.
0: Ya.
1: Okay, Justin dan Puan peningat kita itu ngeya kena kuya tampak lagi sigi dikanggau orang nama Empuau. Nama FB pun Justin dan Puan tu. Nah, namulah nama dalam tinggi Empuau tu aku tak. Jadi nak nemu nama kebuah ko ya. Nanti bala pengajar baru baru nama yang dikengau ke Justin. Bala kaban sikit ngengau ke nama Puau lebuh nyambung pelajar pan ba IPG tampak gi dekengau pengelica Justin ti ba rumah panjai lain ga nak sebut nak ibuh sebut di tok meh ko ya. Nandai nama digagaknya ajak arek. Oh nama Empu tu.
0: Oh nama Empu.
1: Justin Empuau.
0: Bisa ga kita sebut kan cigo pan bisi nama digagak ke kita nama. Tajak pan cigo nyampun dan nama. Okay, kena tengok komen kita aku buka datu lagi terus yang macam komen kita ya ke bisi ba Facebook YFM berkenikan nama kangau kita lebuh maya kita ba sekolah sobat. Jadi ke Veronica Natasha.

0: Lagi pelengok kami ba 2 pagi, pagi hari 2 hari tu, hari diau.
1: Hari diau pemisi. Kalai namanya nembek sekolah pemisi, orang ke gawat bopis megak pemisi kan.
0: Ya.
1: Kita ke gawat shift tu bekerja macam kita.
0: Makan selamam ini. Ya. Cerita kita pagi tu ba 2 pagi, ianya nama kita di sekolah Zuban. Nama Kangau kita ke diberi bala kaban atau ke pengajar kita ke meri kita namanya Kelimpah hari nama Ahmad kita pula dalam tingkinya.
1: Ya, tentu yang macam nama di Kangau kita kaban kita sekaban subak lah macam beka jenis tulang tu yang gi sekolah subak sida ya sekaban mai nama Kangau ke ya kan.
0: Okay.
1: Beka ya di Kangau korang Joy.
0: Joy
1: ke ya.
0: Okay.
1: Bala kaban ya misik nama Kangau beka ganti di beatnya tadi di Kangau orang Age Wilson Linggungnya tadi di Kangau Siau abis itu siko gi kaga kabannya Ken dan yeah. Juan di Kangau Lui.
0: Eh, jauh mai bunyi.
1: siko gi kaba ya tu dan niang ke kaba itu dah. Niang William di Kangau Koba.
0: Koba.
1: Tu Boniface. Siko gi kabannya bernama Boniface di Kangau Idoa.
0: Idoa.
1: Hari ni nak penatai ya. Tahu ya berkongsi ke tak akan menggak kita akan buka ya komisi nama Kangau tadi. Hari ni sejarah nama Kangau nya. Tahu berkini kita boleh nama Kangau nya ne.
0: Sekali kenya pendiau kita ika tahu ke bisi utai ke ngasuh kita geliati cali nyadi ke kita. Lalu lekat ke lekat ba kita nama tanya.
1: Ya.
0: Nama Kangau nya. Okay, kita bisi Ferry Mas peninggal kita itu nyemadah ke laban nama ya Ferry. Oh nama Ahmad ya Ferry itu. Kangau kecigo nama Ferry Malaysia. Laban mainnya sebab Ferry Malaysia tu segi famous ko ya. Jadi nama Imas dan segi biasa kena orang nyebut Kangau ki alah di rumah segi Kangau kurang kena namanya laban nama ya Ferry Imas. Baskulanya nama ya Ferry Malaysia.
1: Oh.
0: Itu bang.
1: Okay, lanja langkah. Selamat pagi guys dua aku ya. Di Miri mana ya suba di Kangau ngau nama yang pun ada nama gagak ya. Laban di Kelala ba sekolah suba segi segi orang sukan bo atlet pun nama sebut ya nama gagak orang. Jarang nak ngelala ya risko suba ya segi jago ba Belanda. Nada yang nak ngelala

0: Manonya ko ya. Si nama yang buat jawa lanja langka di kanga orang. Nada digagak korang nama lagi akin. Nada di kanga orang wasa ni ka. Dah udah tu bilang banyak dah.
1: Tu tahu tu bisi ikut tu ni. Tu atlet gitu. Tu perlu si nama. The break bala kabarnya Michael Berlin nabanya ke laju Belanda lebih banyak raja pecut ko ya. The break bala pengajar bala kabarnya dekat ngau sedang nama Carl Lewis.
0: Carl Lewis ne. Pelari pecut Amerika banyak sebab.
1: Ya pan kalau boleh olahragawan terbaik 7 kali MSSM bagi kedua 4 kali 3 kali ngari ke rumah sekolah. Segi amat atlet tu.
0: Segi atlet nak.
1: Atlet tu.
0: Siku kaban ku kan classmate ku. Ya tu tadi Belanda nanti Belanda nya tadi. Pegawai je.
1: Okay. Jadi kamu nama terkeluap bekas terkurak je pala.
0: Lalu kagau ke pegawai.
1: Oh pegawai nama ana. Saya kagak bisi aku kaban bekenya sebenarnya. Style Belanda ya deh. Nengkanya awak ke kini sama dah tu melah angin lah.
0: Aerodinamik yang mana
1: gitu. Aerodinamik yang mana gitu lah. Nanti pegawai nama terkeluap ke dalam.
0: Mesti logik kan dia dah sempat orang rumah basikal nah. Orang namanya Engkondoa nah. Yang tadi anti gede Belanda di Engkondoa. Aerodinamiknya boleh diputung ya anginnya tadi diputung
1: ya. Tengah itu terkelup ke dalam lah. Nya nak nemu lah sama teori ngagai pisiannya stylenya ni ya.
0: Okey, mau pindah baru kita. Tinggal lagu hari Anthony Usan. Tepambar.

0: Okey, lagu hari Miss Matthew Bujang Mata Engkudu. Bak 2 pagi wai kita ke pagi tu kan.
1: Gip gulai ngau kami doi Neil cerita pasal nama kangau kita albuh maya sekolah Subak.
0: Hari Fred Kida tu selamat pagi nama kangau sekolah Subak. Bala kabar ngau kia kering.
1: Kering?
0: Kering.
1: Ya kering ke?
0: Kebuah ya aku ya. Ya tu tadi kering bersukan.
1: Oh.
0: Ngari ke sekolah ripum satunya untuk ngari pum lima. Ngari ke bagian Kucing megak aku yakin. Pian megak ya tu tadi nemu Subekdo. Namanya
1: Subekdo. Bukan Taekwondo kan.
0: Subekdo. Oh, bukan Taekwondo ni. Oh. Ya gak tadi jadi ketua pengawas kira ke top student meh. Takut orang lelaki ngerimai aku ya sebab second nama ya kelipir di kering orang ngangau kia dud tau ke kida. Nyentuk ke dia tu. Bak Yuni lain ke orang ngangau kia tindak Freddy. Jadi Fred aja aku ya. Jauh hari nama. Jauh namanya jauh aku ya. Hari nama nak. Dan mungkin kia time Fred ni tadi kira ke angka nama yang tadi nyak Fred Kida deh. Angkanya di kangau korang Fred aja pandai aja. Di kangau korang da. Ini lain gian eh.
1: Dah. Ini dia dah. Okay. Kita mesti Desmond Eng pagi tu. Maya ya baru pindah ke sekolah SMK Ulu Layar Betuang sebab ya. Lalu dikangau ke Balakabania Giant. Giant cita Doraemon ya deh. Kaban tubuh besar aku ya. Nyata kena tu mah. Kaban sama sekolah nanti bersih bertemu ya. Agi kangau ke sidak ya Giant aku ke. Ya ndak ke namanya.
0: Nak ngai lah.
1: Nak ngai aku ya. Kangau ke sidak Giant.
0: Sidi Dom, selamat pagi aku ya. Ngagai senuai. Ya tu kalau dikangau bala kaban basrama atau kemudian Gelina. Ibu Glin. Ngau cikgu-cikgu sekali ngau ke Glinah aku ya. Tak nama Glinah ni cukup terbilang bak asrama bak bodeng sebab. Nanti bak sekolah di kangau ke Glinah Glin dan nanti berumah jangan ngodom lah. Ni segi standar lah leban di berumah panjai. Lain orang ngau kan. Bak sekolah ni tadi kadang nama apa ni kebakaran sedar tu ni kekering ni kejayan leban nama gagak sedar kapan dah lain gi hari nama kangau rumah tadi.
1: Okay, ini yang kita sekutu Nduk Batu hari Bala Ringin. Jadi ya sobat dikangau ke Bala Kaban ya aku ya ikan masin laban kurus semangat. Ikan masin sampai hati Bala Kaban.
0: Tu bisa reframe ramah tu Ken. Sobat ngau orang main bol Bala Rumah Panjai titah ke Bala Kaban kayu balak aku ya. Laban bisa pemain terbilang mainnya mereka balak.
1: Main
0: Jerman.
1: Main bola Jerman dia.
0: Ni orang ngau kia kayu balak.
1: Kayu balak.
0: Nanti boleh menua sida ya. Ya terbilang terbilang dengan namanya aku ya. Sampai ke dia tu dikangau orang kayu balak.
1: Okey. Okey gini lah. Kayu balak.
0: Kayu balak. Nak gini tu nyak dah.
1: Nama Iban lah.
0: Oh.
1: Kayu balak.
0: Kayu balak. Tukar gagai kayu balak.
1: Okay. Nanti kita bisa nama kangau bukai. Tau anjuang kayak kami itu. Nengiram eh. Nama kangau kita nya cali ke. Nama kangau the break. Tegal. Cuti kalau nyadi berkita ke. Tau ke. Kita merik nama ke orang.
0: Ya, kini nama kaban kita, kedibri kita empunya tadi. Kita berpindah ke Marina Jara, Bujang Hulu Sungai.

24 jam WiFM segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalan.

0: berdua pagi-pagi hari dua hari tu hari kemisi kita ke baru celak gini pagi tu. Maya cuti tu sigi lembau dah ni tu moon ya.
1: Ya, kak pandaknya tadi enti bakal ke bisi anaknya tadi. Nama anak ada Dani. Dani mana? Kayaknya di kan Dani lawan. Okey, apa jero sekali itu Ken. Selamat pagi ku ya. Ya sobat sekolah by SMK BM 100. Mayo orang ngangau ke Blake. Lawan ke Celum. Tiba rumah panjang di kangau orang bujang lapua.
0: Bujang lapua nah. Namanya kena ada.
1: Blake, nah dia nama nama kagau ya Blake. Okey lah, berjalan lapuan je. Nak aku nombor hari ni asal ya.
0: Okey, bisa duit ikut lagi kaban kau ya kini ni.
1: Ya,
0: ya kagau kurang berjalan lapuan.
1: Engkau man.
0: Tuan Bill, peningat kita itu nama kagau di rumah panjai Sigi Jang Rimit. Si keduanya di rumah dan kagau kiapai. Laban pangkat entua aku ya. Di kabannya ke Semat selalu kagau ya orang tua. Laban ya ketuai sida es kaban.
1: Okey, kepnode itu Ken Alison An Chung. Selamat pagi, buat sekolah sebab kangau korang igu.
0: Igu.
1: Ya. Engkau labas man bakal cigo kini ko ya nadai yang nemu berkenai berkenai ke boleh nama igonya tadi. Sigi julu ati kanya di cigo ke sebab ko ya. Dan nyentuk ke dia tu lalu na agaknya di cigo. Dan kalau agak sebabnya di cigo dalam bangka cigo temporary pelabak ko sebab.
0: Ya, boleh kau bantu sebab apa ya menya di cigo temporary Neil?
1: Di kala Ken.
0: Aku umpu ada kala balak kaban ko. Ya. Mayuh kena di cigo temporary.
1: Ganti orang ke cuti. Ganti cuti. Beranai.
0: Ya, nyak lah selalu ya.
1: Nyak main ke mintanya deh. Ngagai opis pelajar. Udah nyak tadi. Isi form lah. Tapi aku kalah ngisi form ke bala dia kan. Ngagai opis pelajar. Ke bala ya ke dia tu. Benda usip pengawak lah. Kita udah ngisi form buat opis pelajar. Isi lah nama-nama ni subjek kita. Sedak ya kamar dah ke berkini ke ngisinya lah. Okey, nak kata aja dua pagi way kita ke pagi tu Ken.
0: Ya. Terima kasih ya kita yang bisi komen cerita kita tentang nama kangau ba sekolah apa gitu. Di sini nama kangau di sekolah ni.
1: Aku pernah nemu nama ga orang kangau ko sebab Pak nah.
0: Pak
1: P A K.
0: Oh, Pak.
1: Oh.
0: Cik dai.
1: Nada. Tepak aja.
0: Pak aja.
1: Gede lah. Ha? Gede bisa.
0: Aku nak dai. Tang balang kaban Melayu aku suka. Tidak, ini orang aku Herol. Sedang orang aku Khairul.
1: Khairul.
0: Khairul. Khairul. Sini kau Khairul.
1: Kan sesama kini lah.
0: Kan sama-sama bunyi ya.
1: Okay. Terima kasih semua. Lagu kepenuhi kita sekali itu. Everybody and James. Buah hati.
0: Dirampas pula.

0: Sambutan Maulidur Rasul perlu menjadi wadah memperkukuh kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan meneladani sirah, akhlak dan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan penghayatan itu penting bagi memperteguh ukhuwah serta mendorong umat Islam menjadi masyarakat yang membawa rahmat dan kebaikan. Sementara itu, Datuk Seri Fadila Yusof menyeru umat Islam agar mengutamakan rahmah, hikmah dan persaudaraan dalam menangani perbezaan selaras tema tahun ini, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dalam pada itu, menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemahkan melalui akhlak baik, tutur kata lembut serta sikap saling memaafkan dan prihatin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan pula berkata, budaya ilmu perlu diperkasa menerusi pembacaan sirah dan hadis bagi membantu umat Islam memahami serta meneladani kehidupan baginda. Perkembangan pesat kecerdasan buatan AI memerlukan kerangka perlindungan yang jelas. Ia bagi memastikan kemajuan teknologi tidak menjejaskan hak, kreativiti dan mata pencarian penggiat seni. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu antara isu yang dibangkitkan Gabungan Persatuan Perfilman Malaysia. Selain AI, isu hak milik intelek karya yang menggunakan dana awam, rumah mampu milik untuk penggiat seni serta peruntukan pembangunan dan latihan turut dibangkitkan. Katanya semua pandangan akan diperhalus bagi memperkasa industri perfilman. Dalam perkembangan berkaitan, industri perfilman negara perlu bergerak lebih berani, kreatif dan terbuka seiring perkembangan teknologi seperti AI, animasi dan kandungan digital tanpa mengabaikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat. Menurut Perdana Menteri Kemajuan Teknologi dan Jati Diri Budaya, perlu digembleng bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa.
1: Supaya sikap kita itu harus juga lebih lunak, lebih terbuka. Tidak terbuka sehingga luntur budaya dan akhlak dan nilai. Tapi tidak terlalu mengongkong. Bayangkan filem mau dikembangkan sebagai suatu industri yang lebih kompetitif dan menarik khalayak, tetapi terlalu banyak sekatan kongkongan, tidak mungkin berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Menara Finas di Damansara semalam. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, sebagai nadi baharu industri perfilman negara dengan kemudahan bertaraf dunia bagi menyokong ekosistem kreatif yang lebih moden dan berdaya saing. Kemudahan itu merangkumi studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. Beliau berkata, kebajikan tenaga kerja turut diberi keutamaan termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji selepas sesuatu produksi selesai.
2: Kerajaan sendiri ada menyatakan walaupun kerajaan beri dana, tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan dilayankan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those days far behind us dengan bidang-bidang yang perlu kita lakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes salah laku pelajar termasuk buli. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
3: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga, kalau saya boleh kata kesedaran lah, untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli ataupun sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak Jabatan Pendidikan di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu menjejaskan pendapatan nelayan darat apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati paras air menyusut ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu dan pokok yang mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusof Mat Ali.
4: Kurang banyak lah kan, bila surut tu ikan tu nak biar dah tak ada tempat lah. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tahan banyak teruk sikit hari je lah. Kalau betul-betul hari kena sehari luar tu boleh lah 20 kilo gitu lah, susah sikit lah.
5: Cukup gasi lah sebab ikan duduk dalam kayu, kita tak boleh ambil. Ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dalam kayu, kita nak terbuka tak boleh, lekat. Kalau macam air penuh, mudah kita ambil. Sebab dia ni terapia tak ada banyak lah. Terapia limit dah 5 kilo tu lah. Dulu 30 kilo, 40 kilo. Sebab dia banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan rancangan menaikkan tarif terhadap pelbagai barangan import dari Kanada kepada 50% mulai 1 Januari tahun depan. Trump berkata tarif itu membabitkan kereta, truk, alat ganti automotif serta keluli. Susulan itu, Kanada berikrar mengenakan tarif timbal balik. Perdana Menterinya Mark Carney berkata langkah itu akan berkuat kuasa 8 September. Presiden Perancis Emmanuel Macron sedang mengubal undang-undang bagi melarang penggunaan telefon bimbit di sekolah menengah. Macron berkata langkah itu bertujuan melindungi kanak-kanak daripada kesan penggunaan skrin secara berlebihan. Menurut beliau, tanpa telefon di sekolah bermakna mengembalikan ketenangan dalam pembelajaran. Larangan itu dijangka berkuat kuasa seawal sesi persekolahan baharu. Dua anggota pasukan pengaman Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB terkorban dalam seram hendak di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Katanya Anita Kiki Gubeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima. Manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea memulakan era Xabi Alonso dengan kemenangan 3-2 ke atas Fulham awal pagi tadi. Joao Pedro membuka jaringan selepas hanya 31 saat sebelum Morgan Rogers dan Cole Palmer turut mencetak gol. Fulham membalas menerusi Josh King dan Gonzalo Garcia, namun Chelsea berjaya mempertahankan kelebihan untuk mengutip 3 mata. Dalam Serie A Itali, Daniel Malen muncul wira hat-trick ketika AS Roma membelasah Fiorentina 4-0 untuk merajui carta Liga. Penyerang Belanda itu menjaringkan 3 gol, semuanya hasil umpanan Paulo Dybala. Nicolo Pisili melengkapkan kemenangan Roma yang menyaksikan pasukan itu mengatasi juara bertahan Inter Milan di tangga teratas. Beralih ke sukan berbasikal, peringkat ketiga perlumbaan Vuelta Espanya dibatalkan susulan ribut hujan batu yang membahayakan keselamatan pelumba. Semua pelumba termasuk pendahulu kesuruhan Tadej Pogacar terpaksa berlindung di sebuah hotel ketika cuaca buruk melanda laluan di Pyrenees. Bagaimanapun, penganjur memutuskan perlumbaan dihentikan selepas hujan lebat dan hujan batu melanda kira-kira 25 km sebelum penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibet FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibet FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Patch Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibu FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Frekuensi Sibu FM, Sibu 87.6 MHz, Selangau 102.1 MHz, Bukah 98.7 MHz, Song 99.8 MHz, Kapit 94.3 MHz, Belaga 103 MHz, Sarike 94.6 MHz.
0: Assalamualaikum, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi semua. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apa khabar kita orang pagi tu? Semoga kita orang dan juga keluarga berada dalam keadaan yang sihat, ceria, tenang serta diberikan kekuatan dan semangat untuk menjalani segala urusan untuk hari tu. Dan anda bersama dengan kami Sazia Jia yang akan menemani pagi kita orang dengan rangkaian lagu-lagu pilihan, informasi semasa, tip berguna serta perkongsian menarik yang disediakan khas untuk kita orang. Kepada yang sedang bersiap sedia untuk memulakan tugas hari itu, walaupun bercuti ada yang bertugas, selamat menjalankan tugas dan amanah. Buat yang bercuti dan buat anda yang berada di rumah, yang sedang berniaga ataupun dalam perjalanan, semoga setiap langkah dan urusan berjalan dengan lancar. Amin. Dan untuk hari itu bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul, sama-sama kita berbanyakkanlah selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta menjadikan akhlak mulia baginda sebagai contoh dalam kehidupan seharian kita. Semoga kita sentiasa menyemai sifat kasih sayang dan sifat sabar dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana juga kita orang berada, terus bersama dengan kami Sazia Jia dan jangan berganjak, kekal jadikan ekspresi 912 sebagai peneman pagi kita orang Sibet FM.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda. Sibar Farm, segalanya untuk anda. Baik, seperti biasa untuk pagi tu kita akan dapatkan perkembangan terkini mengenai keadaan cuaca di sekitar Sibu dan kawasan yang berhampiran. Maklumat cuaca tu sebenarnya sangat penting untuk membantu kita merancang perjalanan dan aktiviti harian kita. Lebih-lebih lagi dalam keadaan cuaca yang boleh berubah dan sedikit berjerebu kata orang, dan dari semasa ke semasa kita perlu tahu sama ada yang dalam perjalanan ke tempat kerja untuk hari itu, ada yang pergi menjalankan aktiviti di luar ataupun merancang perjalanan jauh, pastikan sentiasa peka terhadap ramalan serta amalan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Baik, pegawai dari Jabatan Meteorologi Malaysia dah pun menunggu di talian untuk berkongsi laporan dan perkembangan cuaca terkini. Bersama dengan kita pagi itu adalah Khairul. Assalamualaikum Khairul.
1: Waalaikumsalam DJ.
0: Apa khabar?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Okey Khairul, silakan dengan laporan cuaca di sekitar Sibu.
1: Okey, terima kasih DJ.
0: Sama.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi, keadaan hujan di beberapa tempat

0: Manakala pada sebelah petang, dijangkakan keadaan ribut peti di beberapa tempat. Dan pada malam ini pula dijangkakan keadaan berjerbu. Keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan suhu adalah sekitar 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
1: Terima kasih, Khairul.
0: Okey, sama-sama, Lidia.

0: 3 jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.

0: Nasi, jangan lupa untuk terus bersama Sip FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sip FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Patch Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibu FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Jangan lupa dengarkan ekspresi di Sibuk FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini melalui radio dan RTM Klik hanya di Sibuk FM. Segalanya untuk anda.

وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudara yang ketua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul, Menteri Dr. Zulkifli, Timbalan Menteri, Ketua Susah Negara, Ketua Pengarah Jakim, rakan-rakan Menteri dan rakan-rakan yang saya muliakan, saya bersama Mufti dan Naib Chancellor UPM yang membantu menyelenggarakan majlis bersama Jakim, rakan-rakan duta-duta besar negara Islam yang hadir, saudara dan anak dikasih sekalian, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat menyempurnakan satu majlis yang tentu sangat bermakna bagi umat sekiranya kita menghayati. Sebab tu saya ucap terima kasih kepada Jakim Dr. Zul memilih isu dan istilah terminologi penghayatan. Cabaran bagi umat ini ialah soal menghayati. Jadi kalau kita bicara soal madani, malah dalam konteks kefahaman Islam kita, yang cabarannya ialah penghayatannya. Bagaimana kita memanainya? Seperti mana bulan kemerdekaan? Bukan sambutannya, bukan sebat pestanya, bukan perarakannya, tapi yang lebih diutamakan ialah apa yang digesa dalam firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penghayatan, bagaimana kita memanai Islam dan apa yang risalah. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Risalah kenabian, risalah rahmat kepada umat manusia. Dr. Zul menyingkap sedikit tentang kenyataan kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik. Bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik. Bila kita bicara tentang rahmatan lil alamin, tentunya para ulama, para sarjana lebih mampu mengupas daripada saya, tetapi dari cebisan, nukilan pandangan mereka, mereka menyebut bahawa komuniti Muslim yang dibina di peringkat Makkatul Mukarramah sekalipun, yang disebut mungkin Tahap Mekah atau Marhalah Mekah sebelum ke Madinah Munawarah, itu yang dididik dan dilatih untuk menjadi bukan saja masyarakat dalam arti kata umat yang kita faham sekarang, tapi ada sarjana menggunakan istilah ecumenical community. Ecumenical ini maknanya bukan saja masyarakat dalam arti kata dalam teori sosiologi masyarakat, tapi masyarakat yang meneraskan nilai dan akhlak dan prinsip dan idealism. Ini kemudian diulas oleh Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam Muqaddimah. Bagaimana masyarakat itu berteras kepada nilai dan punya idealisme. Bukan masyarakat sekarang hidup sehingga berdiri kenyataan. Itu disebut ada kaitan dengan faham keagamaan, nilai dan akhlak. Ecumenical community. Tapi ditambah juga oleh para sarjana dan ulama tentang maksud community itu mesti yang mendorong, menggesa ke arah kecemerlangan. Striving for excellence kalau ikut istilah sekarang. Tapi dalam rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut yang kita faham sebagai itqan fil amal. Maknanya mesti ada kelainan, keistimewaan, keunikan yang menyebut, yang mendorong umat itu menjadi jilun, generasi
yang berteraskan kepada kefahaman Al-Quran, Al-Quraniyun, yang tersendiri, unik, istimewa, farid. Itu Syekh Mufti ya. Jilun Quraniyun farid, mana generasi Quran yang istimewa, yang tersendiri. Dia bukan ecumenical community atau masyarakat biasa. Dia mesti masyarakat yang ada prinsip dan nilai yang berbeda. Senang dengan ma'ruf, senang dengan kebaikan, senang dengan hormat, senang dengan keadilan. Menolak kemungkaran, menolak kebejatan sosial, menolak keangkuhan, menolak faham perkawaman yang sempit, menolak penindasan, menolak rasuah, penyelewengan. Jadi ada nilai yang diterapkan, bukan saja kepada prinsip kaum. Umat itu ecumenical community dan strivingnya itu itqan fil amal atau striving for excellence. Bagaimana boleh kita hidupkan masyarakat Melayu, masyarakat Islam di Malaysia ini, masyarakat yang boleh dibina atas prinsip yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi masyarakat yang istimewa, yang farid, yang ecumenical, tetapi ada kelainannya, ada ciri yang exceptional yang bergerak mendorong ke arah excellence. Ini ujian dan cabaran. Tak kala kita menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari besar bagi kita. Ya, tapi kita bedakan, bukan pesta, bukan perarakan, bukan sambutan biasa, tetapi mendorong ke arah penghayatan lebih bermakna. Ini yang maksudnya saya sebutkan sebagai ecumenical community par excellence. Ujian dan cabaran. Tak kala kita menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari besar bagi kita. Ya, tapi kita bedakan, bukan pesta, bukan perarakan, bukan sambutan biasa, tetapi mendorong ke arah penghayatan lebih bermakna. Ini yang maksudnya saya sebutkan sebagai ecumenical community par excellence. Tetapi mendorong ke arah penghayatan lebih bermakna. Ini yang maksudnya saya sebutkan sebagai ecumenical community par excellence.

Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibat FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibat FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibu FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda. Kembali menerusi ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Baik, tadi selesai sudah untuk sambung siar sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan untuk tahun 2026 yang berlangsung di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor. Semoga segala ucapan, amanat dan pengisian yang disampaikan sebentar tadi dapat memberi manfaat lah, serta menyemarakkan lagi rasa cinta kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bukan je memperingati kelahiran baginda, malah terus menghayati dan mencontohi sifat terpuji seperti kasih sayang, kesabaran, kejujuran serta semangat persaudaraan dalam kehidupan seharian. Baik, alhamdulillah kita dah pun memasuki jam yang kedua bersama dengan kami Sazia Jia dalam ekspresi 912 untuk pagi tok hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi, bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semoga kita orang semua terus ceria dan bersemangat menjalani segala urusan, sama ada yang sedang bekerja hari itu, selama bekerja, yang bercuti, berehat di rumah, berniaga ataupun berada dalam perjalanan. Jadi untuk jam yang kedua tu, kami akan terus menemani dengan rangkaian lagu pilihan, informasi semasa dan perkongsian yang bermanfaat. Jangan lupa Sibu FM boleh didengarkan melalui aplikasi RTM Klik dan portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, dan kita orang boleh ikuti kami orang juga menerusi page rasmi di Facebook, page Sibu FM, serta di halaman TikTok kami orang, Sibu FM Sibu, agar kita orang si terlepas kandungan dan perkembangan terkini oleh Sibu FM. Okey, di mana juga kita orang berada, terus bersama dengan kami Sazia Jia menerusi ekspresi 912 hanya di Sibu FM.

0: Fazia Jia, dengarkan Ekspresi 912 CFM, segalanya untuk anda.
1: Hai, kami Bob Yusof. Dengarkan Sibu FM bersama Sazia Jia.

Kembali menerusi ekspresi 9.12 Sibir FM, segalanya untuk anda. Baik, sempena cuti untuk hari itu, mungkin ada di antara kita orang yang sedang meluangkan masa berkualiti bersama dengan keluarga di rumah. Ada yang menziarahi sanak saudara, ataupun ada yang merancang untuk keluar menikmati keluar makan bersama dengan insan yang tersayang. Walaupun aktiviti yang dirancang untuk hari itu, manfaatkanlah kesempatan untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan dan mencipta kenangan indah bersama-sama. Bagi yang merancang nak keluar makan bersama dengan keluarga, pilihlah tempat yang selesa, kata orang tak nak. Rancang perjalanan dengan baiklah dan sentiasa berhati-hati ketika berada di jalan raya. Kadang-kadang kebahagiaan yang hadir melalui perkara yang sederhana, kita duduk semeja, berkongsi cerita, menikmati makanan dan mendengar gelak tawa orang yang kita sayangi. Baik, kami nak kongsikan sedikit info untuk hari itu, di mana Majlis Perbandaran Sibu melaksanakan usaha pendigitalan perkhidmatan perbandaran menerusi aplikasi mudah alih yang dikenali sebagai SMC Care. Dan aplikasi itu diperkenalkan sebagai platform rasmi bagi memudahkan orang ramai menguruskan pelbagai perkhidmatan Majlis Perbandaran Sibu dengan lebih cepat, teratur dan efisien tanpa perlu hadir ke kaunter bagi urusan-urusan yang tertentu. Melalui aplikasi SMC Care itu, pengguna boleh membuat pembayaran parkir secara digital menggunakan e-coupon, membeli pas parkir bermusim atau serta mendapatkan pas parkir harian. Selainnya, orang ramai di luar nun boleh menyalurkan maklum balas lah berkaitan dengan perkhidmatan dan kemudahan awam kepada pihak Majlis Perbandaran Sibu dengan lebih mudah. Bukannya saja, aplikasi itu sebenarnya membolehkan pengguna menyemak serta membuat pembayaran compound dan OPN secara dalam talian. Segala urusan boleh dilakukan pada bila-bila masa, di mana-mana juga, dan hanya menggunakan telefon pintar saja untuk kini itu. Dan kemudahan itu bukan saja dapat menjimat kemasa, tapi membantu mengurangkan penggunaan tunai serta melancarkan urusan harian warga Sibu. Bagi yang masih belum mempunyai aplikasi itu, SMC Care boleh dimuat turun secara percuma lah di telefon mudah alih kita orang. Dan selepas memuat turun aplikasi di telefon mudah alih kita orang, kita orang hanya perlu mendaftarkan akaun dengan mengikuti panduan yang disediakan. Pastikan maklumat yang dimasukkan adalah tepat dan memudahkan segala urusan dan penggunaan perkhidmatan dalam aplikasi berkenaan. Kepada warga Sibu, sama-sama menyokong usaha pendigitalan Talanto, perkhidmatan Majlis Perbandaran Sibu, muat turun dan gunakan aplikasi SMC Care hari tok jua bagi menikmati urusan perbandaran yang lebih mudah, pantas dan mesra pengguna. Baik, sempena Maulidur Rasul, kami nak war-warkan jua info untuk jam yang kedua tok, di mana Sekolah Kebangsaan SK Agama Sibu dinobatkan sebagai Johan Sepanduk Keseluruhan Terbaik pada Majlis Kesyukuran Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Bahagian Sibu tahun 1448 Hijrah yang berlangsung di Masjid An-Nur malam tadi. Kejayaan itu membolehkan sekolah berkenaan membawa pulang hadiah berserta piala. Dan SK Agama Sibu turut muncul Johan Pertandingan Sepanduk kategori Sekolah Rendah sekaligus, dan diikuti SK Abang Ali sebagai Naib Johan, dan manakala SK Batu 10 di tempat yang ketiga. Bagi kategori Sepanduk Keseluruhan Terbaik, SK Abang Ali muncul Naib Johan dengan menerima piala dan wang tunai, manakala Jabatan Kastam di Raja Malaysia Sibu di tempat yang ketiga dengan hadiah serta piala. Pertandingan untuk Sepanduk tahun ini mendapat sambutan dengan penyertaan 59 kontinjen yang bertanding dalam 9 kategori, menawarkan keseluruhan hadiah wang tunai berserta 25 plak dan 3 piala. Majlis penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rafai. Bagi kategori Institut Pengajian Tinggi dan Pusat Kemahiran, Universiti Teknologi Sarawak UTS muncul Johan di
diikuti Kolej Laila Taib sebagai Naib Johan, dan kategori sekolah menengah dimenangi SMK Bukit Asik, diikuti SMK Sacred Heart sebagai Naib Johan dan SMK Kampung Nangka di tempat yang ketiga. Bagi kategori badan beruniform, JKDM Sibu muncul Johan, diikuti Jabatan Immigration Malaysia bahagian Sibu dan Polis Diraja Malaysia Sibu. Dan juga kategori jabatan, agensi kerajaan dan badan berkanun persekutuan dimenangi Pejabat Pembangunan Negeri Sarawak, diikuti Pejabat RISDA bahagian Sibu dan Lembaga Hasil Dalam Negeri Sibu. Bagi kategori jabatan, agensi kerajaan dan badan berkanun negeri, Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak bahagian Sibu muncul Johan, diikuti Jabatan Tanah dan Survey bahagian Sibu serta Persatuan Kebajikan Islam JKR PKIJ bahagian Sibu. Kategori masjid pula dan surau dimenangi Masjid Al-Qadim, diikuti Masjid Darul Istiqamah dan Masjid Darul Halim Kampung Bahagia Jaya Teku. Kategori persatuan pula, Kelab dan Pertubuhan menyaksikan Kompleks Kebajikan Jumaani Tuanku Haji Bujang muncul Johan, diikuti Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak Daerah Sibu dan Urus Setia Saudara Kita bahagian Sibu. Kategori firma swasta pula, syarikat dan institusi keuangan dimenangi Kumpulan Sanyan. Bagi setiap kategori memenangi hadiah wang tunai dan juga plug, manakala tempat ketiga juga pun sama juga. Dan selainnya, anugerah khas kontijen yang paling awal menghantar sepanduk pun ada, setidaknya diberikan kepada Masjid Babu Salam Kampung Jeriah dengan hadiah wang tunai, manakala Kumpulan Sanyan menerima anugerah kontijen terbaik dengan hadiah wang tunai. Sambutan turut diserikan dengan majlis ilmu dan ibadah bersama masyarakat setempat, termasuk solat jemaah, solat hajat, bacaan yasin, persembahan, zikir, marhaban serta doa kesyukuran sebelum diakhiri dengan majlis tersebut. Okey, di mana juga kita orang berada dan apa juga aktiviti yang sedang dilakukan, semoga hari tok dipenuhi dengan keceriaan serta kasih sayang. Terus menikmati masa bersama dengan keluarga sambil ditemani rangkaian lagu pilihan hanya di CBFM Ekspresi 912.

0: busuklah ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu.

0: Wah, cantik-cantik lah baju ni Mila. Berjenama pula tu dari luar negara. Ha, anak-anak saya mesti suka. Warna-warnanya ceria kan? Cuba tengok ni ha.
1: Betul.
0: Ha, baguslah kainnya ni. Tapi, tengoklah harganya. Ha, tengok harganya.
1: Memang Cik Mina, tapi rasanya baju-baju di kedai sebelah tu pun tak kurang hebatnya.
0: Ya ke?
1: Lebih murah, berkualiti. Ha, lagipun barangannya buatan Malaysia. Ha, saya selalu kedai tu Cik Mina. Ha, nak berjimat lah katakan.
0: Eloklah ya kita berjimat. Jomlah, jom.
2: Sokonglah produk tempatan buatan Malaysia.

0: Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibuk FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibuk FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibuk FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibuk FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM, segalanya

0: Hari ini, macam-macam jenis produk dah ada di pasaran. Berlambak punya banyak kan? Seronoklah kepada semua pengguna-pengguna, banyak pilihan untuk anda. Tapi ingat, satu benda tau, produk berlambak, logo pun macam-macam jenis. Ada bentuk macam ini, ada bentuk macam ini, ada bentuk macam ini. Yang mana satu yang betul? Mesti tuan-tuan semua rasa pening. Yang mana satu logo halal yang betul? Jadi, kalau nak tahu dengan lebih lanjut, jangan lupa untuk saksikan My Halal dengan topik perbincangan mana satu logo halal setiap Jumaat jam 6 petang hanya di TV Sun.
1: Ikuti info solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Super FM segalanya untuk anda.
2: Untuk pertemuan kita menerusi ekspresi 9.12 hari tu, hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi, bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1440 Hijrah, di mana kami nak kongsikan waktu solat fardu bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6. Baik, waktu solat fardu bagi zon 4, Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.20 minit pagi, waktu zuhur 12.37 minit tengah hari, asar 3.50 minit petang, maghrib 6.41 minit petang dan isyak 7.52 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 5 pula, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.23 minit pagi, waktu zuhur 12.39 minit tengah hari, waktu asar 3.52 minit petang, maghrib 6.43 minit petang dan isyak 7.53 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 6 pula, Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Spau, Pusat, Saratok, Roban dan Debak, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.23 minit pagi, waktu zuhur 12.49 minit tengah hari, asar 3.53 minit petang, maghrib 6.43 minit petang dan isyak 7.53 minit malam.

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayuh kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita.
2: Bukan sekadar selembar kain. Jalur Gemilang, tanda Malaysia prihatin. Ayuh kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
3: Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
4: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia, kita mesti menang.

Terima kasih terus setia bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 BFM, segalanya untuk anda. Apa khabar kita on take? Semoga kita on berada dalam keadaan yang sihat hendaknya. Ada yang merancang untuk masak tengah hari tu. Selamat memasak. Okey, bercerita berkenaan

Bijirin serta sayur-sayuran seperti lobak merah dan timun. Pilihan snack yang sihat bukan je dapat membantu mengurangkan rasa lapar sementara kita nak menunggu waktu makan utama. Malah turut membekalkan tenaga untuk kita meneruskan aktiviti harian. Apakah pilihan snack yang sihat yang sesuai untuk mengurangkan rasa lapar? Okey, kami nak kongsikan tip sehat untuk hari tu, di mana kami nak kongsikan makanan yang boleh mengurangkan rasa lapar tu. Sayur-sayuran segar seperti lobak merah, timun, celery dan tomato cherry turut menjadi pilihan snack yang rendah kalori tetapi tinggi serat. Sayur-sayuran boleh dimakan begitu saja atau dinikmati bersama dengan sos berasaskan yogurt untuk menambah rasa. Pengambilan sayur sebagai snack membantu meningkatkan pengambilan serat harian serta menyokong kesihatan sistem penghadaman. Telur rebus adalah snack yang ringkas tetapi kaya dengan protein yang berkualiti tinggi. Protein membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama sekaligus menyokong pembinaan serta pemulihan tisu badan. Walaupun memilih snack yang sihat adalah penting, kuantiti pengambilannya juga perlu diberi perhatian. Pengambilan snack secara berlebihan boleh meningkatkan jumlah kalori harian. Oleh yang kita perlu mengamalkan amalan hidangan, saiz hidangan kita secara sederhana, makan secara perlahan dan pilih makanan yang benar-benar mengenyangkan kita. Dan selain daripada jua, minum air kosong yang cukup dapat membantu mengurangkan rasa lapar. Kadang-kadang sebenarnya berpunca daripada dehidrasi ringan dalam tubuh badan kita. Snack yang sihat memainkan peranan yang penting dalam membantu sebenarnya untuk mengawal rasa lapar, mengekalkan tenaga dan menyokong kesihatan secara menyeluruh. Dengan kita memilih makanan seperti buah-buahan tadi, yogurt, kekacang, sayuran dan telur rebus, kita dapat menikmati snack yang lazat serta berkhasiat tanpa menjejaskan kesihatan kita. Jadi kepada kita orang, amalan pemakanan yang bijak, seimbang sebenarnya membantu membentuk gaya hidup yang lebih sihat serta meningkatkan kesejahteraan tubuh badan kita dalam jangka masa yang panjang. Baik, dah pun 11.27 minit pagi pada ketika tu, yang berniaga di kedai-kedai makan sambil dengarkan Sibuk FM ke udara. Okey, terima kasih dengarkan Ekspresi 912 pagi tu bersama dengan kami Sazia Jia yang menemani kita orang. Dan ada yang memandu, selamat memandu, semoga selamat sampai ke destinasi sambil-sambil dengarkan Ekspresi 912 hari tu. Okey, selepas tu kita nak dengarkan hiburan menerusi Ekspresi 912 Sibuk FM, segalanya untuk anda. Kan sambil dengarkan Sibuk FM ke udara. Okey, terima kasih dengarkan Ekspresi 912 pagi tu bersama dengan kami Sazia Jia yang menemani kita orang. Dan ada yang memandu, selamat memandu, semoga selamat sampai ke destinasi sambil-sambil dengarkan Ekspresi 912 hari tu. Okey, selepas tu kita nak dengarkan hiburan menerusi Ekspresi 912 Sibuk FM, segalanya untuk anda. Sambil-sambil dengarkan Ekspresi 912 hari tu. Okey, selepas tu kita nak dengarkan hiburan menerusi Ekspresi 912 Sibuk FM, segalanya untuk anda.

Siaran Subuh FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi page Subuh FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Subuh FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.

Terasalah apa pula bila mendengarkan lagu nasi goreng sebentar tadi. Bila tajuk makanan dalam lagu ya, terbayang kami di situ. Nasi goreng yang panas, berasap dengan harum baunya, ditambah lagi dengan telur mata, ayam goreng ataupun sama pedas. Memang menggoda, kata orang. Mungkin ada antara kita orang yang dah mula memikirkan menu makan tengah hari ataupun merancang untuk menikmati hidangan bersama dengan keluarga dan rakan-rakan. Apapun, jangan lupa makan mengikut waktu. Pilih hidangan yang seimbang dan nikmatilah dalam kuantiti yang sederhana. Baik, bercerita berkenaan dengan makan, kami nak kongsikan info di mana khusus buat kita orang yang mempunyai bakat memasak. Memasak dan gemar menghasilkan hidangan tradisional. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai pertandingan masakan tradisional berasaskan bunga kantan yang diadakan bersempena dengan Borneo Cultural Festival 2026 Echoes of Borneo. Kalituk bunga kantan menjadi bahan utama

Lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Ekspresi 9-12 Sibar FM. Segalanya untuk anda. Si terasa nak kita dah pun sampai ke penghujung rancangan menerusi Ekspresi 9-12 untuk hari tu. Terima kasih kepada pendengar yang setia meluangkan masa bersama dengan kami, Sazia Jia, dari jam 9 pagi tadi sampailah ke saat tu. Semoga rangkaian untuk lagu-lagu yang telah diputarkan, informasi semasa yang dikongsikan, tip berguna dan segala perkongsian disampaikan dapat memberikan hiburan serta manfaat kepada kita orang. Dan kami nak ucapkan selamat salam Maulidur Rasul. Sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta berusaha untuk mencontohi sifat kasih sayang, kesabaran dan akhlak mulia baginda dalam kehidupan seharian. Salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam. Dan terima kasih kepada rakan teknikal dari unit MCR Encik Wanto yang dah pun bertugas untuk hari itu memastikan perjalanan siaran kita berlangsung dengan lancar. Dan selepas itu kepada kita orang, teruskan dengar siaran Sibar FM selepas berita dari YFM Kuching. Untuk kita orang, ikutilah segmen-segmen seterusnya dengan pelbagai hiburan dan informasi menarik untuk rancangan bahagian Iban. Dan kami mohon maaf atas sebarang kekurangan, ketelanjuran kata sepanjang bersiaran. Kepada kita orang, jaga diri, jaga kesihatan, hati-hati di jalan raya yang memandu. Semoga segala urusan dipermudahkan hari itu. InsyaAllah, semoga yang baik-baik kita doakan kepada kita orang semua. Dan mohon diizinkan, kita akan bertemu lagi untuk siaran yang akan datang. Salam Maulidur Rasul. Assalamualaikum. Bye-bye.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Selamat tengah hari, Dato' kami nabur ke berita tengah hari, hari 2, 25 hari bulan 8, 2026. Opis Kerja Raya JKR Sarawak, Dato' Bempu Tanggung Pengawak, ngagai 7,102 projek, ia kebungkus lebih 81 bilion ringgit. Sapit Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Zugambas, marah ke projeknya dipejalai ke ngenagia belanja dari Perintah Sarawak, Gau Perintah Besai. Ia kalai 3,678 projeknya ditetap keudah tembuk gagak, lalu 1,265 projek kebukainya agi benung digagak. Ia mengangansa JKR Sarawak nak ulih berunding ke projek ke Lawun Berengkah. Dalam pos rasmi JKR Sarawak, ia madah ke gempuang kerjasama antara orang kegawak baupis dengan agensi Tiba Kawal patut digagak rat kagi, ngambil ke penanggul ulih diputar ke ngau jampat serta meri hasil. Dato' Ahmad Douglas Zugah, Mansud Kerja Kutuk, bab Majlis Apresiasi JKR Sarawak 2026 di Kuching. Bab pengeram itu, 229 ikut orang bisi nerima anugerah perkhidmatan cemerlang ke tahun 2025. Sama bisi nerima tanda basa bab pengeram itu, ianya 68 ikut orang ia keudah pincin gau sidak ti nyau kak pincin. Kontijen Sarawak nombok ke Pekit Lumbak Ngau Main Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 bak penuduk tik keempat. Pengudah sidak ke ngumpul 41 itik minul emas, 40 pirak ngau 62 kerajuk tau ke boleh 143 itik minul. Selangor jadi champion bak Sukma ke sekali tu, udah sidak ke boleh 101 itik minul emas, ditangkan ke wilayah persekutuan bak penuduk lumur 2 ngau Terengganu bak penuduk lumur 3. Sukma Selangor diatur 10 hari kenyari 15 nyentuk ke 24 hari bulan 8 serta dipasuk lebih 12,000 ikut atlet ngau pemesai kelimpah hari ke ngatur 37 bangsa lumbak ngau main. Nangkan ke Selangor, pengerami lumbak ngau mainnya ke diatur 2 tahun sekali dekat diatur di Kelantan dalam tahun 2028 nyin ila. Muzia Mayu sudah diingat ngau jakuk tinggal suasida berjimat dari risiko penuh sehangus ketika lari ke bedung kemarau serta angat jam ke diatu. Sabit Menteri Pemansang Hidup ngau Dembia Mit Sarawak, Dato' Rozi Yunus, pada ke tali karan jalai guna dapur ngau pengawak nunu mega patut diperhatika. Ia madah kari tik ngatur angat ngujung ke api budah agi ke nyerarai lalu tau ngangus ke rumah. Dato' Rozi megak merangsang tiap pintu rumah sama nyedia ke perengkap pengendara api nyadi kecara kena madam ke api kemin kelebih hagi buat dapur. Dato' Rozi Mansud Kerja Kutuk udah kenemuai ngabas siku orang ketasah laban penuh sangus Padi Tasim 87 tahun buat kampung Masjid Tiris di Bekenu. Buat penusah kenyadi berdau lama keudah rumah yang diriput habis angus lalu api megak nyurara yang akan rumah anak yang kesama berimbai dia. Tajak pihak mansa ngak ucuknya selamat laban kenadai di rumah maya penusahnya kenyadi. Hujan bangat bas kedan dua di Sarawak lemai kemari berdau cukup dikenak ngurang ke sebuah nasab. Nakak pukul 8 pagi tadi, 5 kandang menua mengkang rekod indeks pengam hangin tau ke IPU kena manah ke pengerai. Surian merekod ke IPU ke Pemadu Balat ianya 180, ditangkan ke Suriaman 167, Kuching 165, Semarahan 158 ngau Serikai 152. Kelimpah harinya Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang ngau Lawas sama merekod ke IPU ke Jelan. Mansia Mayuh megaudah di dalam ngau Jakuk tinggal suasidak ngurang ke pengawak bak luar serta berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa nanti nak ulih ndak kelebih lagi nanti hari bajak balat bersebun. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari itu, berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, pendengar ayo kita ya terus saya mulai ngap mula program kami hari di Tilu FM bawa melat bawa melat bawa
1: melat bawa. Ngelah tengah hari, YFM Bintulu.

Ya, dulu meri selamat tengah hari ngagai kita peningan anak ngira dini nur kita ke tengah hari tu. Tentu ya bakal selamat nanti hari ya dua datai ba idar kami. YFM bintulu merinang kita ba awak ngela tengah hari. Sarito 25 hari bulan 8 tahun 2026 lalu kita begulai ngaku Flora Libat.

Ianya lagu keterubah kita ini kena mungkal awak ngelateng hari sari tok peningah. Okey, Siti lagu Ri Lucy M, lagu ke diberi nama Tulang Besi Urat Dawai. Ya. Mic jam kita ngagai pukul, ni jam ketuk tadi ni, pukul 12.14 minit tengah hari. Sekali lagi beri selamat tengah hari. Selamat bulan dengan kami nyentuk penghujung ngelah tengah hari kita Sari Tok Peningah. Lalu Sari Tok pen hari besai, hari diau. Berserimpai dengan Maulidur Rasul ya. Tebah lagi bala kita tu tadi nak gawak sari tu. Menyikah kula pas sari tu hari besar ni. Lalu ngagai ke gawaknya. Nak ngira hari besar ke? Nak hari besar ke? Engkanya bisik gawak kini sari tu. Selamat ngerja pengawak ngagai kita. Ransi yang kaget mati kita yang ngerja pengawak ni. Tajak pun hari besar sari tu. Okey, jadi tusun program kita peningan ada berubah. Jadi pukul 12.30 tu lagi, nuaku dekat ngenatai ke pesan berat. Udahnya pukul 12.45 tengah hari, bakal selama megak kita dekat mendiang ke program. Nemu kita bergulai dengan pengeluar program Ruud Ampong ya. Udahnya pukul 1 ngali hari, bisik program Temuai YFM Bintulu. Udahnya pukul 2 ngali hari, bakal selama megak bisik program Kini Kitai Sarito bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan, serta setengah jam ke penudi ngalah tengah hari Kitai Legit Peningah pukul 2.30 ngali hari. Dua aku dekat ngenatai ke pesan rindu hati kita lapan Sarito hari besai mayuh kita ke diau. Tentu bisik dekat ngenatai ke pesan rindu hati atau ngenatai ke pesan rindu hati kita ba hari 2 Sarito itu ngagai Facebook kami tau ke mega TikTok kami Bintul FM. Lalu pukul 3 temuk meh ngelah tengah hari kita hari YFM Bintulu serta dekat di tampung sida tau ke bala pengeluar program hari YFM Iban Kuching ba awak rentak ngali hari. Okeynya tu sona program kita sari tok peninga munyikaku nadai berubah pihak mega ngarap ke pengerindok kita pun nak berubah ne kelebih lagi bugulai ngau kami ba awak ngelah tengah hari. Okey, terus merinang kita ngau lagu kedua kita ke sekali tok peninga, lagu kedua beri nama Sama Nak Betah.

Kenindak gi hari ba endur kita ke bukai. Taman kita pun sama nemu. Ba jam kini atok. Beberapa minggu tau menua kita ke dituntung sebun asap ya. Tentu ke kita tu tadi enti nadaya kebuah ke berat anang keluari rumah mana pansut tau ke anang ngerja pengawak di rumah tang enti nak uliah di seliah ke peninga kita tau ke sigit dia suah ya ngena sengkabung hidung ngau mulut ya lebuh ngerja pengawak bak luar rumah. Pia mega kita di lalau tak ke ditangkan ngirup air amat ke cukup ya anang kurang hari 8 gelas tak ke 2 liter sehari. Ya, serta sama nyaga pengerai sama nyaga penglikun mega maya ke bersebun tak ke sebun asap jam ke dia tau. Menyikaku nanti kita di luarnya tadi kena me sengkabung hidung ngau nyawa ianya sengkabung hidung ya ke bangsa N95 ya laban sengkabung hidung N95 atau peninga bangsa sengkabung hidung ngau nyawa ya ke diako ya tau ke uliah menyikurangan napis angin ya ke kamah ya hari ke terus masuk ngagai hidung ngau nyawa kita hanya sengkabung hidung ngau nyawa ya ke engkeman atau ke ya ke tau di kena kita nyebut berkawa ngau sebun tok peninga dia bintulu nakak pukul 12 tok tadi peninga dia tikas pembersih angin tau ke API di bagi menua kami bintulu bak jelan ya pembersih ianya 93 API ya nyak nakak pukul 12 tengah hari tok tadi. Ianya sebengkah info tau ke berita dikongsi kaku ngau bala kita ke begulai ngau kami bawa ngelah tengah hari kita sari tau peninga hanya di udah lagu Nuan Meruan Diati dia aku dika ngenatai ke pesan berat ya ke bisik diterima ke tengah hari tau.

Okey, jadi bak jam kita ke dia tok peningan do aku dekat ngenatai ke pesan berat ya. Pesan berat kelebih lagi kena sarito ya 25 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi keterubah tu pesan pemati ya. Jadi pesan tu datang dari Davis Romoles anak Peter ngari ke sidak ya sebilik madah ke apa sidak ya Peter anak Andar udah nadai ba hospital Kulim Kedah kena 22 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi niang dekat di Intu kena 27 ngau 28 hari bulan 8 dua malam ba rumah satu Malaysia Kapit ya. Ngaunya pesan tu dituju ngagai ke pembelayan bak nanga Oyan, nanga Mujung, nanga Baliah Serikai, nanga Bawai Bintulu serta orang ke ngelala niang Peter ya ke ngelala Peter anak Andar ya. Peter anak Andar udah nadai kena 22 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi nanti dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai Sumba anak Noyang ya bak lumur 014-9475-399 ya tau ke Gonzales bak lumur 019-239-4905 okeynya pesan pemati madah ke pemati Peter anak Andar ya Peter anak Andar. Jadi pesan kedua tau peninga pesan berantu tau. Jadi tau datai pesan tau datai dari Pony anak Bunya madah ke pengawal berantu niang Inaya ama anak Sayup ama anak Sayup tau ke dikelala ngau nama bini Bunya pengawal tau dekat diatur kena lemai 29 hari bulan 8 tahun 2026 hari 6 serta pagi 30 hari bulan 8 nganjung bungai ke pendam ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabam belayan bak lubuk jo bak sungai tenggak 4 buah rumah guntung 4 buah rumah entawa bayai ibu pakit klasin pia megak bak batu lintang unduk paku ulu ilik sebujuk sama radau kawung sebangkoi sungai putung ngau di Marakai ya. Pia megak pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Siga di Tekalung Jalai Paip Engkeramut batu besai entulang semunjan lubuk subung nanga kesit serubah lemana kelawah kemintin ngau ya ke bukai kena uliah disebut di tok magang ya ya ke ngelala ama anak Sayup ama anak Sayup tau ke bini Bunya. Jadi semua dipinta datai ngagai rumah tuai rumah jati menalang asa batu lintang undup ya. Jadi nanti dekat nemu ngosiliak kita tau bertanya ngagai gaya Pony Bunya bak lumur 012-815-3413 012-815-3413 okeynya pesan berantu ama anak Sayup ya tau ke dikelala ngau nama bini Bunya ke dekat diatur penguat berantu tu dekat diatur lemai 29 hari bulan 8 tahun 2026.

Ya, hanya Siti lagu hari ya. Karen Libau Meruan di Kesayau. Siapa nak orang ke di Kesayau ke kita peninga? Pelabak aku nadai lebih hari diri sebilik. Nah, okey. Hanya Siti tanya menyangai bala kita ke tengah hari itu. Jadi, pukul 12.45 tengah hari itu lagi peninga bakal sama kita dekat bergulai dengan pengeluar program Rut Ampung ya. Dalam program nemu kita. Dan sebenarnya mendiang ke lagu Ridoni Lang dulu.

0: Ya, selamat tengah hari peningah. Jadi bertemu baru kita program nemu kita kesar itu. Jadi kami kena masa jam. Jadi nemu kita kesar itu berkawal dengan pengerinduk tak nyelai. Jadi peningah, pengerinduk tu besai rampak erti pengerinduk. Rindu ke orang, rindu ke jelu, rindu ke bungai, rindu makai, bisiknya rindu ngintik, ngau mayu hagi ke bukai. Jadi rindu atau ke pengerindu ke disebut aku tadi nang ya pengawak atau ke sikap kita mensia nadai ngasuh kita yang tadi betalat atau ke berkenang laban nak nyelai dan tang bisik tang nemu kita tu sikit mayu tang. Jadi tang bisik ke orang ngemuan pengerindu tinyelai ngemuan sikap tinyelai nanti kita maca bawa internet maca bawa media rama ajak ya berunya tu orang ke ngembuan pengerindu ngau sikap atau kaulah kenyelai ya. Jadi nemu kita keterubah tu peningah ya dekat ngenang pengerindu ke bisik kaul ngau sikap atau kaulah kenyelai ianya nyelai ko aku dia tu berperangai anak met nanti anak met dah kenyelai tang tu orang tuai tiba perangai anak met tu peningah ya. Jadi siku lelaki peranak menua Amerika Syarikat bernama Stanley Thornton cukup rindu nyadi anak met atau ke nyadi anak met ya. Nyadi ulah atau ke sikap pengerindu Stanley Thornton tu ti ngulah dirinya di anak met ngucuang kaya nyau berberita tampak nama ukai seminak bak menua ya ca tang meka bak menua bukai di dunia tu nyah meka tampak rita tu tahu kita ngulah dirinya di anak met peninga jadi ketegal pengerindu ya ti kelalu dalam nyadi anak met ia meka digelak ngau nama the adult baby taka anak met tuai kak nyendak namanya ya ke segi tuai ya jadi ulah Stanley tu peninga amat nunda anak met ambil baka anak met yang ngirup ngenak botol tusu tindua bakatil anak met ngenak lampin taka pampers jakuk kemayar itu nah. Jadi bermain ayam anak met ngau mayuh kikmah kebukai ulah anak met tik di kerja digagak ditunda tu dah Stanley Thornton tu kan. Jadi ni tiah ke tu si Stanley tu empu lebuah ke ya di kerandau buat sebengkah program TV lebuah umur yang 14 tahun rundiang ya tusut ati yang tak lantang laban ya buah mangai umur 14 tahun kok Stanley jadi ya untuk tadi maya tinduk malam ia agik kemik atau ke kemik malam kok kita yang tadi dah. Jadi kok ya lebuah tinduk ia nak sedar ia nyaudah kemik nadai pengasai ya ke kemik ya lalu nanti kita yang tadi bisa asai ke kemik nemu kita dah ni semadi mah kita yang mimpi kemik nak peningat jadi ti mimpi kemik nama kaya berbula asai ku semua kita dah kalau ngasai mimpi kemik lalu kemik dia punya jadi ia tu nak ya nadai pengasai ke kemik dan munyikan tadi tak kemik mea dalam tinduk ya nak sedar ya lalu kemik ya nak bakal kita kebuka itu jadi nyentuh umur ya 20 tahun Stanley tu agik kemik malam nyak tik ngasuh Stanley tu malu tusah hati lalu ngucuang ke ya nyau ke tusut runding jadi malu tusut runding laban dia nyau berkena ke lampin lebuah ke tinduk atau ke berkena ke pampers tang udah ke dibaik berubat diperiksa bak hospital Stanley udah boleh mutar ke penanggul ya ti kemik malam jadi dia tu nyau nadai lagi kemik malam ya tang baru ke jadi sikap ya nyau berbalik ya jarit ya ti suah berkena ke lampin atau ke pampers hari umur 14 tahun ya dia tu nyau asai ke nyadi anak mit arinya meh punca pengerindu Stanley nyadi anak met tu ya. Ketegal penanggul kemik malam berkena ke lampin belama nyak ti ngasuh ya nyau berbalik ulah nyadi anak met. Jadi Nanti tadi ku ngenang yang tadi ngirup ngena butul tusu, tinduak bak katil nak mit, ngena lampin, pampers, semua yang dah. Tu balat gik raya gik ngesitik tu, nge Stanley tu. Stanley tu bisik orang buan, bisik orang buan, hidup kita, tutu air. Nak ngawak ke kita, nanti nyodah tua, umur kita nyo 76. Sikit patut ke? Bala nak ucuk ecet nguan kita. Tang ya tu tagi regas. Lagi regas raya 20 lebih tahun di Wan Urapu. Ya bisa renguan tu peninga bernama Sandra Dias. Ya. Pai ancik kan ya. Jadi tiap hari tu dah Sandra tu dekat ngerak ya ritindu. Nusu ke Stanley ngau tu su butul. Nyapik Stanley makai. Nyandua Stanley no, aku dapat. Nyo saya tuai di sanduah di sandia orang. Ayo. Amat pening aku berbulah tu besik di pada aku bergambar tu dah. Nyadinya mula Stanley. Tang Stanley ti berperangai bakal nak met tu sebenak berumah aja au. Nak bidik kita nama kamu dak ya sebelah luar di sanduah nadai. Nyadi enti ya berluar rumah tu ka pansut berjalai ya bakal orang bukai. Bakal kita itu me normal. Nadai gak yang ngayan ke perangai ya anak met. Ah perangai anak met ya lebuah ya ke mindah. Nadai ge ba ketikanya betangkin ke butul tusu semua ndak gak dah. Nyadi ko tu si Stanley, nyadi anak miet cukup merik pengaga ngau pengelantang hati. Berasai dikerindu, dijaga ngau penuh kasih sayau. Aman gau ji kita yang mendak anak miet geram kita ini ya. Tang, ti aku bertemu ya anak. Nadai jalai geram, geram ke ya geram anak miet. No. Nama kenyak ko Stanley, berperangai anak miet tau nyadi terapi. Kira ke ubat meh kena nyeliah kaya aritik tusut berundiang ke penanggul nya ya ulah ke nyelai ke ditusi ke dikunci ke kita peninga ba program nemu kita ke sari tu nya baru keterubahnya kedua tu nya dintik tadi Stanley Totten tu rindu nya di anak mit nya di ke siku tu lain lagi ke peninga siku tu rindu nya di ukui bernama Gary Matthew laki baru nyalai dah sedak tu mayo ke laki ngumbahan pengerinduknya nyalai tu ya jadi Gary selalu angan-angan ia nyadi ukui apu udah memanah nyadi mensia kan nyadi ukui pai ku kalau jadi Matthew umur ya 47 tahun nam kumai kita agi nemia ko kita nya umur aku umur Matthew tu jadi ia gawa nyadi juru teknik atau ke technician teknologi maklumat ancik pengawak meteor tu peningat ya. Jadi lebuah berumah ya dekat ngena atau ke ngerasuk ke kostium atau ke pakaian ukui artinya berbulu menyak kostium tu apus tu peningat hari kaki untuk kepala erti kostium tu dia pakaian kepenuh ya. Baka dari ukui menyak berbulu-berbulu pakaiannya dia. Lalu ya minta dikangau ngena nama Boomer. Boomer peningat cantik ke nama tu ya. Cantik tanitiah ke nama Boomer tu. Laki genan mu laki nak tahu mengena nama Boomer tu ukui. Jadi nyak nama ya. Nanti ukui kita menua tu peningat ya. Ukui kita rumah panjai. Nadai nama badas sebenarnya. Ni kengkalan mejugam megamang tarian ku bala kita rumah panjang ngangau ke ukui tupik kita ke okay, nama deh laban ukui tu diberi nama kenya laban ukui tu ukui pengasuh dia udua pengasuh untuk berumah panjangnya engkalan juga okay nama ke mana okay nama ke tanya deh nanti ukui negeri ya sigat serta bajak nama sedap peningan ni ke jiki ni ke beliki ni ke snow uduk manja ban negeri tu jadi uduk rumah panjai kita uduk pengasuh nyalai nama sedap geganas sikit nama ukui rumah panjai ya hanya dilengkap ke pasal nama ukui nyong menang nama ukui kan tadi ya pulai ngagai cerita Matthew ti rindu jadi ukui tu ne jadi ketegal rindu rindu ke pemadu-madu rindu menjadi ukui. Nanti Matthew Belanda. Ia Belanda baku ukui meh pendengar. Kedua pihak lengan ya. Tukar jari jadi kaki. Kati kena neh. Kati kenderang pendengar skill tu. Berkaki empat meh muntang nyebut. Jadi rindu ngagai kereta ketudah Matthew tu. Ngagai ya neh. Perengka pengangkut di mansak rumah sidak ya. Ya. Nanti ia tadi ia Belanda ngakai kereta sigi ngena pakaian ukui. pakaian ke berbulu. Makai pemakai ukoi, ngena mangkuk ukoi. Iu, balat ganya. Ah, mak tahu, rindu mak, itu nyadi ukoi. Nyadi ia megak tinduk dalam rumah ukoi. Nyadi orang ribai tu peningan, tik nupi ukoi sedak tebal lagi, bisik ngagak tekenya dia ke rumah ngakai ukoi sedak. Ne? Nyadi Matthew ngarap ke ia uliah belelang, ngakai mayuh menua. Laban dekat ngasai ke hidup begulai ngau ukoi ti bekedayau toka ukoi liar ba sebengkah-sebengkah menua ti dilawak ya nyak ke pengerindu pengarap angan-angan Matthew tu ya angan-angan dekat belelang ngakai mayuh menua dekat ngasai ke hidup begulai ngau ukoi ti bekedayau ukoi liar. Pai kita takut ke penyakit rabies pening angkat dia terinya dekat dia nyungulai ukoi liar pemadu itu. Jadi Matthew mega belajar nyala. Dia tu salah Matthew ambil munyi salah ukoi. Lalu sitik dah angan-angan Matthew tika nyadi ukoi ianya ia dekat ngiga ukoi no. Ngau ya begulai. Adi di di. Ukai ukai induk ukai mama maya ukai induk ke dia tu ke dikekingin ke Matthew tu ianya urangnya induk mensia induk au tang bisik penginduk bakaya rindu dekatnya di ukai boleh ndak kini Matthew tu ukai induk ngau ya begulai ngau ya berhidup nah hanya dia nya ke cerita urang ke rindu nya di ukai penginduk rekanya lai jadi ke penude tu atau baru ia bisa kawal ngau ke orang ke Indo nan bajik cara tinyelai jadi mayu macam cara dikena awak ke di pedak bajik dan ukai sebenar zaman dia tu acak tang hari subak-subak orang Indo keliak sigi bisik cara meka kena bajik ukai bab menua kita ajak gak peninga tang bak selampur menua di dunia dan bisik cara kita ke Indo tadi dikena majik ke diri ya. Jadi bak Siberia, Russia, mayuh klinik tidur kuap ngadu ke pemajik. Sidak ngenak sitik cara, ianya ngenak siput atau ketukuyung babi. Jarang ke, tukuyung tu. Yang main lagi pedih kita dengar siput babi, tukuyung babi nyelai namunyi, nyelai dengar ada. Tang siput babi dikenak sidak ukai penekak siput babi tidur liah kita digumpul ke kita yang tadi peninggal belah tisi parit, tisi jalai ujung bilik ukai. Siput babi dikenak sidak tu di udar ari Afrika. Lalu kini sidak ngaunya. Nyadi ukai ngau cara siput babi nyadi sumai nak ke diguna bak siput babinya ianya lendir siput babi. Ya. Nemu mah sebut lendir ke kinjun ti yang ngerayap-ngerayap bertubuh kita yang kinjun. Kinjur-kinjurnya ya, lendir punya. Hanya di berpansiak sedak, lendir siput babi itu tau ngasuh mua luas. Oleh ngerai ngau jampat kulit mua tik skris-skris. Oleh megak nagang mua ritik lau kena pancar ultra ungu. Toka UV. Ah katik kenerang kita kutai ketuk peningat. Eh kena pancar panas tik terit mah pihaknya mai nyebutnya. Jadi kelimpah yang megak oleh muai sil kulit mua tik udah mati. Nganti ngau sil kulit mua ti baru. Amat mayu apa panah ngena lendir siput babi itu deh. Nanti agi bakal lendirnya simpan berbutul. Udah digagak, dah dikilang, digagak mana. Agi uliah aku ngena peningah. Ngunsut bermua ke utang. Cara sidak tu nyelai. Siput babinya sekali dingkah bermua sidak. Bermua kita ke orang kebab menua rasa sidak kini induk ke dekat ngemajik ke diri tadi. Siput babinya hidup-hidup nyengala-nyengala bermua dengkah ke bermua. Asuh ngerayak bermua pun nak aku pening. Digaji juta enam ngayam aku. Eh, nak aku. Jadi, bapaknya bapak Siberia rasanya. Lalu bapak menua New York. Bisik ke klinik nur ngias ngias pemacik tu dan jadi sidak yang nak ngena siput babi tu peningat sidak ngena taik burung kukur tu sebengkah ke tang tu mana gitu sidak ngena taik burung kukur ti diberi nama geisha facial jadi ko sidak taik burung kukur tu bisik ngundan enzim anti jerawat nya ke uliah nagang kita yang tadi hari ke besmua serta tau ngasuh awit muda. Awit muda gadia. Jadi mayuh artis tu ke retis antarabangsa ti terbilang bakat Tom Cruise, Victoria Beckham ngena produk tu ngena enzim tai burung kukur tu ya. Jadi ya pansiak ti percalai ke Indo orang menua Jepun berbajak sidak ya. Laban sidak udah ngena produk pemacik mua hari tai burung kukur beratus tahun ti udah. Nah, kita membisik ngindang kukur. Gumpul tai. Tai burung kukurnya. Barang ko kita menganggap kenai rebus ke jemai. Laban itu nanti ada padah cara ngagak. Cara ngagak tai burung kukur je dah. Bekengagak nyadi ke produk mua dan produk pemacik mua. Nyalai. Peningah tu nanya peningah kino tu. Nanti dah suruh milih ni pilih kita peningah. Lendir siput babi atau ke tai burung kukur. Aku ngelengkak ke program nemu kita tu ngau tanyanya. Kalau temu baru mamanya bukai, nemu nemu kita kita kena keluarkan nanti yang hari dua. Bye bye.
1: Ya, pendengarnya kita baru dah bergelai ngau DJ Perinci yang tadi ba nemu kita sawat kita tanya ainya tadi neh ha ni pilih kita ngena lendir siput babi tau ke nama ke tadi neh tai burung kukur. Nanti aku peninga ya gi udah nanya sawat aku ngenyawat tu neh. Pelabak aku ngari ke kita tau nyawat laba mayuh ke komen ba TikTok tadi. Aku anang gekak meli yang tak bisa neh. Break orang free aku ngai dia perinci yang hanang kiro ngai tu nek ya ne peningannya ni lengkap ke kita ceritanya tadi au jadi udah tau lagi udah mendiang ke lagu hari hani je anang laju kita bulai buat program temuai kita ungkup minggu tu.

0: Ya dulu meri selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngala tengah hari kita mai kita bulai ngok kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu to ya nyadi temuai aku inya Puan Najwa Dayana Abdullah inya siko jururawat kesihatan awam ari klinik pengerai Bintulu inya ari bahagian klinik pengerai Indai Ngau Anak ne jadi ngelalu ke penatai Puan Najwa nak mau beri ta sari tok.
1: Selamat ngali hari DJ. Berita aku mana sari tok DJ.
0: Oh ya, kapan lama tok? Sama sekolah sebab ana.
1: Sama sekolah.
0: Terkenyit meda ya data itu pening. Amal lama. Saya ko berbelas setahun dan tu anda bertemu.
1: 25.
0: Ya. Pedak pengalamannya ni. Tang tuai okay kat bercerita berkawa dengan tuai ke sekolah sebab tak pening ane. Okey. Alamak bisi perkara ke dekat di kunci ke Puan Najwa ke ngali hari tu. Okey. Nama perkara ke dekat di kunci ke nuan tu.
1: Okey, keterubah ya. Aku meri terima kasih ya ngagai DJ. Laban udah meri aku peluang untuk berkunci penerang pengerai engkau semua pendengar radio di luar din. Pakai hari itu topik ti dekat dikunci aku ianya senentang nusu ke anak ngena ai tusu indai. Aku milih topik tu dikena ngelaku ke pengawak nusu ai tusu ke anak berserimai engkau minggu nusu ai tusu indai sedunya. Ti di intu berenggat dunia maya minggu tu keterubah bulan 8 nintian tahun. Pengawak ngintu minggu nusu ai tusu indai sedunia tu ngayan ke komitmen perintah kenang laku nyaga serta nyukung pengawak nusu ai tusu indai. Pengawak nusu ai tusu indai tu nyadi ke strategi perintah kita kena ngangkat ke status pemakai anak mit ngon ambiak mit sepengudah kita itu dituntung igik penyakit laban pemakai itu ya dah cukup lengkap kena mantau bala anak mit itu igik penyakit itu tadi bakal sidak COVID subak bakal kedetuk musim influenza atau berkenyak jadi status pemakai sidak itu bakal nanti anak tu tadi nak cukup timbang bila ya sakit apa semua. Jadi tua mesti nyukung sidak ya nusu ai tusu indai tu. Laban ai tusu tu tadi udah manyuh merik ke pengerai pulai ke pemanah tubuh sidak ya sepengudah penyakit tu tadi. Ngambil ke kita nemu DJ ngobala peninga. Tema minggu nusu ai tusu sedunia tahun tu ianya kita bisa dengar sedaya nyebut penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari pekukuhkan amalan yang berkesan negi konusi nama reti setiapnya
0: ya nama reti nama kebuah temanya diangkat buat tahun tu ne ya. Jadi nyak peningah topik tak keranau aku dengan Puan Najwa ke ngali hari tu berkawa ngau kira ke pemanah air tusu inai tu lebih lagi munyikir ya bak minggu keterubah bak bulan 8 tu ianya dua kita ngelaik tau ke minggu nusu tau ke minggu nusu ait tusu indai sedunia 2026 ne yeah. Siti topik ke cukup manah tu Puan Najwa ne ngambil ke kita sama berarti menyukurang aku pun gaget hati ganinga kelebih lagi topik ke dikunci ke nuan tu kelebih lagi nama pemanah tau ke penguntung yang agai bala anak miet tu tadi ne yeah. Jadi tu Puan Najwa dekat nanya nuan tu kira tanya ke terubah ku ngagai nuan nama pemakai tau ke air irup ya ke patut diberi ngagai anak miet ke baru ada tu
1: ungkup anak miet ke baru ada tu indah ya sigi diperansang nusu secara eksklusif nyentuk ke anak mietnya mangai umur ya 6 bulan retinya tadi hari ya ada sampai umur itu tadi 6 bulan anak mietnya ndak tahu nerima air bukai kelimpah hari air tusu indah ya aja ya na ibu ditambah kita air atau pemakai bakal air biasa air amat ku kita air madu atau air bukai tu meja dek kumai kita nyusu eksklusif. Eksklusif tu maksud ya memang air tusu indai aja.
0: Iya, nak di nak ada campur atau bukai, nak makai atau bukai tu tadi
1: lah. Iya, nak dai. Air tusu indainya ia udahnya dia ke semua nutrien kena anek tu tadi digunaya dalam tempo 6 bulan keterubah. Nangkan kenyak ai tusu inai tu empu sige udah bisa 88% menyuku kita ai deh.
0: Mm-hmm.
1: Nya alai anamia nya tadi ia nak berguna ke ai biasa atau ke ai tambah. Mm-hmm. Tajapan maya riangan.
0: Udah boleh bisa ba ai tusu inai
1: tadi nah. Bakal bakal kita tu ai deh.
0: Mm-hmm.
1: Udah nya entik kita itu tadi dah mere ya ai irup kelimpah hari ai tusu inai ya. Ya sige udah ngacau pengawak nusu ke ane. Nyun nak di kangau ke eksklusif akhirnya.
0: Mm-hmm.
1: Ya nyudah bercapu ngai bukai.
0: Oh, oke, okay. Ngarap kesama berarti kenyak ne puan Najwa.
1: Yeah.
0: Jadi to tentu ya bisa penguntung tau ke pemanah bukai tau tadi ne puan Najwa lebih lagi ari ai tusu inai nya minta nuan berkunci kenyak.
1: Oke. Okay. Ai tusu inai to ya bisa ngundan semua nutrien. Nutrien tu tadi pemanah lah bala peningau semua.
0: Oh.
1: Pemanah ti diguna untuk penumbuh fizikal engau pemansel untuk anak mitnya. Ia penuh engau macam nutrien, macam pemanah ianya yang kaum sidak protein, lemak, lektosa, vitamin, engau besi, zat besi lah.
0: Mm-hmm.
1: Protein engau lemak dalam tusu inai itu tadi berkualiti tinggi serta bisa dalam penyampau kecukup dikena nangkup penumbuh engau pemansel untuk anak mitnya. Kelimpah harinya tusu inai itu merik penglikun ti lebih maneh ngaga anak mit laban ia bisa ngundan antibody ko kita utai terkena nguat ke tubuh.
0: Mm-hmm.
1: Ti mantu nyaga anak mitnya hari kena rampit engau allergic. Tambah mega tusu inai itu ia seruran bisa nak ibuh berbayar.
0: Mm.
1: Ni maya ya kak nusu, ia nusu aja.
0: Yeah.
1: Nadai perlu dibeli, nadai perlu dilumai kita.
0: Betul.
1: Ia sikit udah bersih. Ia kak nusu, tua lu numpir kia. Nadai dilumai-lumai semualah.
0: Mm-mm.
1: Lalu, anda nak ingat, pengawak nusu mega ngerapit ke kawur pengerindau antara inai ngu anak miatnya empu.
0: Iya, pada kita pemanah ya tu tadi ne, kelebih lagi pemanah ai tusu inai tu kelebih lagi ngagai anak sida ya tu tadi ne. Nyak tadi pemanah yang ngagai anak nyak tadi ne.
1: Iya.
0: Puan Najwa, tau dekat nanya ga pemanah tau ke penguntung inai ke nusu ke anaknya tadi. Mesti bisa menyukurang yang mere pemanah tau ke penguntung ngagai inai ne. Okey.
1: Okay, nanti nusu inai tu sige untung sama untung mana ya kenyang inai pun boleh pemanah.
0: Mm-hmm.
1: Nusu tu ya mari penguntung megak ngaga inai baka contoh ya yang pertama ya uliah nulung ngecut ke sarangannya inainya tadi pulai ke sayas asal pengudah ya beranak.
0: Mm-hmm.
1: Nah yang kedua ya uliah nurun ke risiko inai tu tadi kena kanser tusu ngak ovari. Ketiga, boleh nulung ngulih ke pemerat tubuh ti idea.
0: Mm-hmm.
1: Keempat, nyadi ke cara yang merambu ruang bilik. Ngau kelima, ngerapat ke kawal pengerindu antara indai ngwana miat nyaja. Lepas dua, ke semampai bergulai lah masa nusu. Dan yang keenam, ngurang ke belanja diri sebilik. Munyi kepada aku tadi, ia percuma. Nadai berbayar deh. Laban tusu inai tu nak berbayar. Serta ia seruran bisa ungkup anak miatnya sebarang maya.
0: Nak perlu ngeluar ke belanja beli tiap bulan punya korang.
1: Malam harga tusu kemayari.
0: Utai bisa free punya korang. Yeah. Ini punya korang nak perlu di lumai ya tadi. Oh, ni ibu kena air hangat. Ni ibu tanya jadi aku terbukai. Oh, nyak pemanah ya tu tadi. Okey, jadi Tok Puan Najwa, tentu bisa tips ke dekat dikunci kenuan ngambil ke bala indai ke baru dah beranak tu tadi ne nemu nama tips ke kelebih lagi kena nentu ke pengawak nusu ke anak sidak ya tu tadi mujur.
1: Okey, besai tanya nuan DJ.
0: Mm-hmm.
1: Kami ba facility nyaga pengerai sigi seruran mantuk indai dalam nentu ke pemujur nusu ke anak.
0: Mm.
1: Ke pemadu berguna ya hari berengkah ya tu udah beranak tadi ya dalam tempoh sejamnya sudah beranak ya alu de bere ora anaknya.
0: Mm-mm.
1: Ngepun ke kau kulit ngau kulit ko kami deh. Ngagai bala inai balu adin tentu si daya nemu entek ya kekala udah beranak sepengudah ya beranaknya bayak ya beranak noma ka nanti ya Caesar kah yang ada masalah.
0: Mm-mm.
1: Beranak putong ko kita.
0: Oh.
1: Anaknya tadi Alu debrai ura debab kura badada ya dia. Okey. Nya arti ya kawa kulit ke kulit ngau anak lah.
0: Oh, betegok ngau anak.
1: Betegok kulit ngau anak dulu. Tujuh ya tadi kita meri anak tu rasa tenang, selamat. Laba ya baru ada ke dunia deh.
0: Ya.
1: Yang memerlukan haba kita. Yang mesti kak ngelala kita. Okey. Udah ya kawa kulit ke kulitnya tadi. Dalam kandang sejamnya, timpuh sejamnya tadi, ia alu asuh kita meri anak ya nusu tubuh. Anak tau ia kadal ke dunia tau ia sigi kini istimewa kok kita. Laban ia ada, ia sigi dah nemu nginsap tusu peningang ambil kita nemu dah.
0: Okay.
1: Ia sigi dah nemu nginsap tusu. Nyanti misi ngajar sidak ya ngasuh inainya tadi ngengkehkan anak. Berimbang ngau tusu inya tadi. Ya memang alu ka nusu.
0: Oh, alu nemu ya.
1: Alu nemu.
0: Oh.
1: Kita itu cuma mantau anak kita inya tadi ngepun ke penyusuan lapa itu dah kebeda meda kan. Ndak gegini yang menyukur tekeh ke debatis itu tusu. Ya nemu nyium bau tusu inai inya tadi.
0: Okay.
1: Udah nya ya alu ya lo ngepun ke nusunya tadi dia kita ke baka kami misi itu sigi alo ngajar ngir yang inai nanti saleh peda ajar kami bekenya pemulaan ya kita ke mujur ke nyusukan ya itulah
0: oh iya bisa cara ya
1: iya bisa ne. Cara
0: bisa ke mesti kita bisa madang ngagai bala inai ya tadi ne
1: bisa udahnya tadi bila kita dah merik kawa kulit ke kulit, anak ayah dah ngepun ke tusu dalam sejam. Kita kak ngasuh hindainya begulai nguanek yang pu kediri. Nanti kita nanti bakal sida indai tu bisa persa ke klinik sida ini nga munyiko jaku ribainya tadi rooming in ku ya rooming in tu maksud ya ya begulai nguanek yang pu ya ngibun anak yang pu ngemata kanek yang pu
0: ya nusu kanek
1: nusu kanek ya yang pu magi ngurus kanek ya bisa kebuah ya kebuah ya adalah bila yang pu begulai nguanek ya nemu tanda-tanda anak ya kak nusu. Bila anak-anak ada nunjuk ke tanda kat nusu tadi, ya lu nusu kan ya. Nada takah masa anak ya pun boleh tusu. Utai tu bisik pemanah ya ga.
0: Betul.
1: Bila ya nemu tanda-tanda anak akan nusu kan, ya dah nyedia ke diri. Okey, ya meda anak aku dah kat nusu. Ya pun alu merik tusu kan ya.
0: Betul.
1: Masa anaknya nusu tubuh ba ya, ya nusu nitih penekak yang pu. Sama agak bisik dalam jakuk ribai maya misi ngajar si dak ya tentang penyusuan susu inai tu misi madah breastfeeding on demand atau lah maksudnya penyusuan tu tadi nitiah penekak anak ay nyampu. Okey, ia dah merai nusu manaknya tadi tu dah nusu sampai tu dah kenyang nyung lekak ke tusu. Dia ay tusu inya tadi anak ya boleh kenyang laban tusu ya cukup.
0: Iya.
1: Kedua ya ai tusu inya tadi sentiasa mayu. Bekenya me anak yang nusu, bekenya me ai tusu inya ke pansut. Baka aku meri contoh selalu nanti ku ngajar balai inai ku madah. Baka kilang ya mama kaku. Nanti mayu kita ya berguna ku tanya. Mayu ke ke kilang mansut ke ya. Bekenya ya tadi.
0: Nak putusnya tadi nanti munyinya.
1: Nak putus. Udahnya tadi bila inai tu tadi. Udah nusu kaneknya tadi kan ai tusunya tadi sentiasa mayu sentiasa bisai cukup dalamnya tadi ia bisai pemanah ngagai inai ga bila anak itu tadi suah nusu tusu inai itu tadi nak kembai inai pun gerai anak ia pun kenyang
0: betul nguntung ke kedua-dua anak mai inai tadi
1: ya nguntung ke kedua ya udah nyak tadi ti kita selalu ngajai nice pemanjai sidak ya persa kandung kena mantau sidak ya kan bila sidak ada berani ada bekeni cara anak tu tadi kak nusu semua udah diberi misi maklumat ku kita deh maya sidak yang kandung maklumat ke maya sidak yang kandung nyak mekat guna sidak ya maya sidak ya deh berani
0: dipretik ke sidak udah sidak berani
1: dipretik ke sidak medak keni cara anak tu tadi kak nusu bakal selalu pada kami ngagi inai tanda-tanda anak dekat nusu tu mama mulut itu tadi nanti dia tegak dengan ujung jari ya lu kak nangkap ya nitiah ketunjuk jari dia nya terkerindas puak kah nama tiba-tiba si mulut lu kiak ku yang mulut ya mata gegini yang begigak kutai.
0: Ya lapar atau kekanusunya tadi.
1: Mulut ya kekecup. Pama dia dah madak tandanya. Bersedia madak ia sigi kat nusu.
0: Ana ngante nyabe anya tadi.
1: Ente ia dah nyabe DJ. Ia nya juga ke kutai. Dia hamatu anya nundu. Ke dulu. Baru ia numpianya pun ia nusu dalam ringat. Nya ete gidan. Nya kedingo kita nyungum ngum ngum ngum. Dia metusu inainya tadi mudah terlihat. Labai ia dah kelalu lapar.
0: Aman.
1: Tua tu tadi nya bakal kena faham. Tu dah isyarat. Nya tadi dah.
0: Nung ngante ia kenyabe.
1: Nya ringat. Tu dah. Insap nyak memudah putih tusuk kita indah itu tadi keterliah kepedias ke orang dah. Ti kita kak mengelak kenyak tadi nyeliah ke putihnya keterliah. Tua mesti nemu ya tanda-tanda ya kak nusu tua lu nusu ke ya.
0: Iya. Ana ngante yang ngila diri menyukurari. Okey. Penerang ke cukup sili ngau mana hari Puan Najwa atau Peninga tentu boleh nangkap bala inai to tadi Puan Najwa ni nanti sidak ya ke baru dah beranak. Ku dah beranak lama to. Udah nemu nama tak ke disebut nuannya tadi nah. Jadi tok dekat nemu to. Kemaya inai to tadi ya boleh merek pemakai ni maya anak sidak ya keterubah boleh makai kelimpah te nusu ai tusu inai nya tadi
1: okey bila anak tu hari ada sampai umur yang 6 bulan tadi dalam tempoh penyusuan susu eksklusif kok kita ia segi nak boleh negok sebarang pemakai okey selalu dipesan kami enti baka ubat dan misih kok boleh inai ubat boleh tapi atas arahan dutur.
0: Betul.
1: Pemenda duturnya ngasuh yang meri ubat, baru kita ulih meri ya ubat. Okey? Udahnya tadi, bila umur anak tu mangai 6 bulan, dia kita sigi ngajar inai, meri anak makai. Okey? Bala misi sigi ngereh, makai bubur, bubur. Buburnya ya kita sebut kita pemakai amat bala anak lah. Okey, ya di start ke kita, di pun ke kita maya anak tu berumur 6 bulan. Laban bila anak berumur 6 bulan, kita merati sida ya nyo nemu ngerayap, nyo nemu ningkap. Sida ya nyo perlu kelebih ge tenaga, kena sida ya besai deh. Jadi ai tusu tua tu tadi macam setengah hari hasiat. Ia kekena emom besar. So setengah gaiknya kena tu nyukung pemesai ya tadi pertumbuhannya semua. Sigi hari pemakai ya.
0: Betul.
1: Laban baru umur 6 bulan tu tadi. Tu dah anak tu berdaun mulan dia ya.
0: Betul.
1: Paling-paling punya gini yang kasingit-singit. Bila ya 6 bulan ya sigi dah landia. Bila ia semakin landia, ia semakin melu ke tenaga, melu ke pemakai. Dia mak kita ngepun ke bubur tu tadi pemakai sida itu tadi.
0: Iya, ngarap kesama berhati kenyak mega. Ukai mada ai tusu inainya na cukupnya tadi. Umah yeah. Setan kena nambah ki age. Anaknya udah aktif ge munyi yeah. Tadi.
1: Tambah tua ngau pemakai tu tadi, dia tusu inainya tadi ulih diterus ke tua sampai ya umur 2 tahun atau sampai yang pung lekak kenyak meh.
0: Okey. Manah mat ga utai ko dah dikongsikan wanya tadi ne Puan Najwa. Tok pulai baru tok nyengagai rambai jakok tok ke tema minggu nusu ait tusu inai sedunia tok. Tentu ia bisa erti nama kebuah tahun tok ngena tema tok ke rambai jakok ke baru dah dikunci kenuan pun tadi Puan Najwa.
1: Okey, sebenarnya aku kat Madah dulu. Minggu nusu tusu inai sedunia tu, ia kempen tidak lancar ke dalam tahun 1992 subak.
0: Oh, lama diri tu dah.
1: Ya, lah. Lama dah. Dikenak merit penyedar, senentang ngelaku ke pemanah nusu air tusu inai tu. Tema keberbeda daripada nintian tahun. Lalu kami buat fasiliti pengerai atau ngatur mayuh macam aktiviti berplasa ke komuniti dikena ngelaku ke pengawak nusu ke anak tu. Jadi bakal ke tahun tu tema minggu nusu ke anak ianya penyusuan susu ibu sebagai asas kehidupan lestari, perkukuhkan amalan yang berkesan. Tema tu yang ngemerat ke pemesai guna pengawak nusu ke anak dalam nentu ke pemakai ti optimum. Pemakai optimum tu tadi maksudnya kena ada itulah itu paling maneh lah.
0: Nada lebih harinya.
1: Kena nyaga pengerai indai ngau anak mit serta negap ke sistem sukung ngaga indai ke nusu ke anak. Ngaga indai ke gawa terus ke pengawak nusu engau ngaga pengawak. Jadi ke diri engau silia. Maksudnya ditau bakal sida inai ya ke bekerja tau sida ia ya tetap agi uliah terus ke nusau kan ya tu tadi ngau tusu inai.
0: Nada alasan mada aku gawak na uliah.
1: Iya, nada alasan. Dia misi sih udah ngiriang sida ya ngaja sida ya masa sida ya ngandung. Bayat tu sida ya dah berani sida ya engkau menyukuk kita pritiknya tadi bedau kalak tit bakal inai ke

0: nerus ke penyusuannya tadi berkah hari pun hari rumah hanya tadi sebedau ya nurun gawa ya segi deh ngiga orang ternyaga anak aku kita deh dia ya kak milih taska ke berregister ataupun orang ke segi terlebak ngibun anak min ya kenemu mereka itu suinai hanya tergiga ya deh dehnya maya ya gawa nya tadi ya mesti nemu keni ya ke ngepam tusau ya nyak tadai memerah tusau ya nyak tadai nyedia ke tusau maya ya gawa maya anak ya kebe pisah ngoya tu tadai
1: iya ya maya okay. Ke gawa nya
0: iya anak ya tu tadai maya yang nganjur untuk ngagai orang ke ngibun nya tadai ya sigi nanti orang nya tadai kan udah nemu keni mereka anaknya ai tusau pesemua hari yang maksud ke tusau ya nyak ya kuda depam nya tadai bekenai ya
1: nyimpan air tusunya ngau betul.
0: Nyimpan air tusunya ngau betul. Ngambil air tusunya tadi sentiasa bersih, sentiasa mana ya untuk anak ya nyak tadi. Nah, tusu tu kita netau ilap mimit, tua mesti cukup bersih.
1: Pembersihnya nomor satu.
0: Pembersihnya nomor satu. Lepas air tusu tu tadi pulai keisai ke pengerai anak tua deh. Jadi tua tu tadi hari tua nyedia ke diri, nyedia ke perengka, kena tua ngepam ya, kena tua nyimpan ya. Tua mesti dah sedia.
1: Iya.
0: Baka perengka tu tadi mesti dia tuci tua bersih. Okey? Dah keri yang rangkai ku kita. Dan dalam tua ngepam tu tadi tua mesti bersih ke jari tu dulu nu tua ngepam ya semua. Udah tua ngepam tadi tua nyukai nyimpan ya bayi dalam butuh ke dalam plastik susu simpanannya deh. Udahnya dayes tua. Bila tua lagi nyukai nganjong yang kayak orang terbuang
1: anak tu,
0: terbuang anak. Pansut ketua, tua mesti nemu. Dalam nanti bakal tua gawa mungkin berapa jam. Contohlah aku merik 8 jam tua gawa. Dalam 8 jamnya tadi, pelabak dek berapa? Nyampau tusu cukup empat anak. Nyak kede bekal tua ngagai orang kengibuan ya nyak tadi. Dan nyak dia ngagai tugas orang kengibuan itu tadi, labai ya segi dah nemu. Ia akan nemu berkenai mansut kenyang berapa nyampau terguna ya aja disediakan nek tuanya tadi berkenai cara ya ngangat ke tusunya menyukur kita ambil tusunya tadi nak rusak hasiat ya sentiasa bisa
1: ya. Nah ngelenyau ke hasiatnya tadi
0: ya, ya nak ngelenyau ke hasiatnya deh. Udah nyata deh anak tuh nyata deh nusu bakal selama udah nyata deh tua ke kerja tuh tadi bisa cara tua gak kena tua sentiasa mengekalkan ai tusau tuanya bakal tua derumah sampai bisa bakal tua ti derumah tua medak tanda-tanda anak kan nusau ya tua nusuk ya nanti tua tu jauh tua tu kerja tadi tua tetap kejam tua nak uli ya kelalu jauh masa ngepam tusau tu ambil tusau tu tadi sentiasa bakal ke dinsap ya belama nyak ya akan ngasuh ai tusu tu nyak tadi mayu contohnya tua netap ketiga jam kini te pengawak tu nyak nak terlalu berat dia tua sigita madah ngagai bos kita kena kerja penyelia kita
1: minta
0: pemendal lah aku tu nusu kanek aku ngau tusu ai tusu tubuh jadi aku tu sekian jam tu lagi aku kan ngepam ai tusu so sidak ya nemu bakal kita ke nyadi penyelia tu tadi kita ane nak nyukung
1: betul
0: pengawak ke bakat tau labai yang
1: ke mana
0: ya denya tadi yang ngepamnya tadi nanti bandua ya gawaknya bakal nadai peti ayas dia kita bisa ngajar sidaknya dia ke kini ku kita nganoknya box ayas
1: bisik ke cara bukai
0: kena sidak ya ngekal ke suhunya tadi ambil air tusunya sentiasa mana dia tadi pam ya tepuk ya dalamnya deh cukup jam lagi ataupun yang saya air tusunya sudah bisa ya ke ngepam baru sampai dia pulai lagi
1: iya
0: bila ya dah datang di rumah lagi air tusu ke depan ya baik ya rindu gawak tu tadi tepuk ya dalam peti ayas kebekaannya air pergila deh
1: iya
0: jadi maya ya dah di rumah ngwane kita nak ngasuh yang ngepam tusu lagi. Nama cara ya, yang mesti nusu ke anak yang pun. Ambil anak itu tadi, sentiasa lagi ingat kasih tusu yang tadi, nusu ke diri deh. Lain ke asal ya, nusu wari butur, ataupun cara sidak pengah, kenia orang kengibuannya mereka. Lain

0: hari yang ngoi nai. Isapan anaknya boleh ngasuh ai tuso yang pu sigi makin mayu.
1: Lebih natural gitu punya kau.
0: Natural gitu. Makanya lah ya.
1: Okey, nya cukup sili penerang ke dikunci ke Puan Najwa. Okey, jadi nanti sidak ya dekat ngulih ke penerang ke sili ataupun Puan Najwa ni lebih lagi berkawal ngau nusu ke anak atau dini sidak ya boleh ngulih ke penerang tambah.
0: Okey, bakal sidak ya ke ngandung tau. Nanti sidak ya berpersa bak klinik. Sidak ya sikit bisa nerima pelajar pengerai berkawal dengan pengawak nusukannya. Hari Rabah nyaga pengerai lah. Hari Balam Misi sidak ya. Penerang kepandai bisa juga bak bub dalam bub record antinator atau bub ping kau sidak ya nyak.
1: Bisik dia lah.
0: Dalamnya sikit bisik nyak membubnya detok tebal bakal ke kamus kau bala sidak inai. Okey nama. Dalamnya nanti sidak ya macam memang amat mayu penerang tentang penyusuan susu ibu, kena anak sakit, pesayis antinator, pesayis ibu mengandung sangat mayu. Bisik dia magang. Tapi untuk bakal penerang ke siliak memang bisik dalamnya. Kena cara nyimpan pun semuanya bisik deh. Bisik dalamnya. Nangka kena pengudah hinainya berani ilak. Kami Raban Pengerai berjalan ke pengawak nemuai ke rumah.
1: Kita meresa mesti ke rumah
0: tadi. Sambil meresa, sambil mantau sidak ya deh.
1: Okey.
0: Nanti bakal sidak ya pansut bespitar, pansut aris pitar atau maya sidak ya agi bespitar. Pengudah beranak tadi nak. Bisa gak misi buat ngajar sidak ya. Ngajar sidak ya dulu, udahnya sidak ya pun pansut. Bila sidak ya pansut, sambut kami ke klinik kesihatan, kami agak mantau sidak ya. Utainya tadi,
1: kena putus, kita ke mantau sidak itu tadi.
0: Mantaunya nak putus, hari spital nak putus, hari klinik nak putus.
1: Kita nyok rumah lagi.
0: Nyok rumah lagi. Datai di rumah dah lagi. Ke pelabak kau, kata ke pelabak sikit pengawak kami, bukan kata sekadar inai ke dajah, sentian tusu anak tau. Ngau apa-apa yang ngakai inai dia. Kebuah yang lebih kita kat sidak, ya bersawuk, bersyukur.
1: Betul, nyukung inainya tadi.
0: Lama pengawak tau nak, ya nak bakal keberat pada tu nusu aja. Ketua, tapi berat dia sebenarnya, hari yang pun
1: emosi,
0: emosi
1: inai
0: ya. Nanti ya lelak tua tu tadi sebagai laki kan lumai ke air udah cukup besar
1: udah cukup
0: ya.
1: Besar
0: bakal tua tadi ke tua atau tadi atau inai kita beri sukungan menyukur yang agak aneh tua tu agak nantu tu tu madah ke pemanah air tu sou tu tadi lah
1: lemik kena putus asa inai tu tadi beri tu sou air tu sou agak aneh
0: ambil sedaya setiasa semangat leban pengawak nusu karena tu saya ku ukaya detau ga utai tau sikit hari subuh-subuh hari yang pindah ya kini kita yang dikurang kan
1: ukai ke dia tau utai nya ke bisi nyak penerang jadi penerang bukai ke dekat dikunci kenuan
0: Okey, bakal mensia mayuh megak tau ngelawa laman web bakal bahagian pemakai UPS Menteri Pengerai Malaysia bak laman web www.nutrition.mo.gov.my kelimparinya peninga ke bisik akaun Facebook uliah ngiga kenyalang nutri info pusat maklumat pemakanan Sarawak bak dia bisik maklumat tentang susu inai tu lah
1: mayuh penerang ni nanti kan uliah ke penerang tambah jadi tua pun udah datang berpengujur randau tua ke ngali hari tu Puan Najwa tentu nuan bisa jako tak kelalau ke dekat ditinggal ke nuan kelebih lagi ngagai inai tu tadi ni
0: okay. Thank you DJ pengawak nusu kanak tu pejalai ti mana ngagai siku inai setiap kita siku inai tu perlu kuat hari suku fizikal ngarundiang lebuah kita kat nengah pejalai nusu kanaknya utai tau ya ukai tua kena kurang ada bercontoh ke orang tua mesti nyedia ke diri dulu jadi orang tu tadi ke contoh tuanya nadai ngawak tua tu mesti berundiang hari mula tua ke ngandung hari mula tua ke muka buku ping dia misi sikit dah ngiri yang tua hari pun berketau ajar bala misi dia tua pun ngerundiang diri maneh pengawak nusu kanek tu untuk pengerai anek lah banyak sikit tajuk pertama menyukur maya sidai muka buku ping ne maneh kanek maneh gak ngagak aku kenyak run yang kita ini. Nanti tua medak pemanehnya tadi udah cukup maneh kena pengerai, dia tua mesti nyedia ke diri tua kak ngerjanya tadi, kak ngagak kak nerus ke penyusuan susu ibunya tadi, nusui nainya tadi untuk anak tua. Ambil anak tua tu tadi uleh gerai menyikurang udah boleh pemakai ke optimumnya tadi. Kena lagi lebih mana harinya. Nyak lah terpaling mana.
1: Aik tusui naik.
0: Iya. Dia tua tu tadi anak enggak kediri aja. Enggak ilmu tu uleh tua hari sidak misi. Tua uleh madah ngolaki tua. Minta sukung ya. Ari segi pengerai madah kia. Ari segi ekonomi bekeni. Denya alu madah ngagai diris bilia ambil sama nyukung niat maneh tuanya tadi deh. Ambil tu mujur lah pengawak nusukannya. Nusu inai tu segi maneh lah. Nanti pulai ke pengerai bayak ngegane bayak ngegai inai. Anak sekali tu madah tu seh pengawak tu ndak. Laba misi segi nak kalah ninggal ke sidai ke diri.
1: Betul. Semampai nyukung.
0: Semampai nyukung. Semampai ngiriang sidai ya deh. Ari sidai ngandua nyentuk kan ianya makai dah jar semua. Kenyak lah ya.
1: Oh, okey. Oh. Lalu ke cukup mana hari Puan Najwa ke ngali hari tu. Peninga kelebih lagi. Pemanah aik tusu inai tu tadi. Okay, semina ungkup anak. Tang megak ngagai inai. Kebuah yang maik topik tu. Sari tu peninga. Laban munyi kaya. Bak minggu keterubah bulan 8 ninting tahun ianya minggu nusu aik tusu inai sedunia.
0: Ya, betul.
1: Okey. Penerang ke cukup silik, cukup lenak. Okey, terima kasih Mayu ngarap ke nyak tadi uliah ngirik pemerhati hati ngagai mensia Mayu di luar dia. Ngambil ke nemu pemana aik tusu inai tu. Okey. Sekali lagi mari terima kasih Mayu ngagai nuan Puan Najwa. Ngarap ke uliah bertemu baru ba hari-hari kebukai ngau topik ya kebukai ne.
0: Ya, terima kasih DJ, terima kasih kawan.
1: Ya, kawan lama tu ne.
0: Bertemu baru.
1: Bertemu baru. Okey, lagi tu bercerita baru modal tu ne. Okey, jadi ya peninga kiranya nak mai kita bergelang ngau kami ba dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Ngelah tengah hari, YFM Bintulu.

Hanya Siti Lagori Angela Latajwa lagu ke diberi nama sama ngetan menalan. Ya, aku pun lagi ngetan ke menalan ku tok peningan yang tok pukul 3 ngali hari tok lagi. Kelebih lagi ba awak ngelah tengah hari kita ungkup sari tok ya 25 hari bulan 8 tahun 2026. Lagi mengkambung lang aku Flora Libat nyentuk pukul 3 menyekat aku tarik nah. Okey, jadi tu dekat berkongsi ke sekedar pengawal tajak pentuk dekat diatur bab bulan 10 hati dekat data itu ialah Tok Madah ke Universiti Putra Malaysia Sarawak atau ke UPMS bisik dekat ngatur pengawal ke di Kumai Breeze Walk 1.5 kilometer ya berseri mai ngau pengawal ke di Kumai program Putra Bhati Mega Youth Explorer Bintulu 2026 ya. Jadi pengawal tau ke program Breeze Walk 1.5 kilometer tau dibuka dengan Mensia Mayuah ya. Kelebih lagi kita di Bintulu di tau. Kelebih lagi kita ke Ngemeran tau ke Ngemeran ke gaya hidup ke berpengerai dengan mega ya ke regas ya tau ke aktif. Jadi pengawal tau peningat dekat diatur 11 dari bulan 10 2026 Dewan Suara Bintulu. Jadi hari ke penudi dua kita register, dua kita nganjung nama kita ke dekat ngau Breeze Walk 1.5 km tu. Ianya kena 27 hari bulan 9 ya, 27 hari bulan 9 2026. Jadi nanti kita dekat nguliah ke penerang ke Siliak, kelebih lagi berkawal ngau Breeze Walk 1.5 km berserimbai ngau program Putra Bhati Mega Youth Explorer Bintulu tau. Kita tahu medak Facebook kelebih lagi tahu ngelawak Facebook Universiti Putra Malaysia Sarawak tau ke UPMS. Okeynya sebengkak berita ke dikunci kakungau bala kita. Jadi berita bukai tau peninga pengawal ya ke mega nang bisik diatur ninting minggu tau ianya program jualan ramah madani ya ke dekat diatur pergilah ya 26 ngau 27 hari bulan 8 2026 ba Family Mart ya berlabuh 8.15 pagi nyentuk pukul 7.45 lemai ya. Tentu ya buat program jualan ramah madani ke berketuk endur kita boleh berbeli ke barang ya ke diguna ni tiang hari bakar beras, bakar minyak makai, udahnya bawang, telur manuk, ngau mayu lagi barang bukai tu tadi ngau rega ke menyekurang bisi murah lagi tau ke mudah lagi tau ke disebut jualan ramah harga kasih sayang. Ok nyak pengawak ke bisik dekat diatur 26 ngau 27 hari bulan pergilah ngau lusa ne. Ok nyak berita ke dikunci kaku ngau bala kita ke tengah hari tok peningah. Ya, jadi pukul 2 ngali hari itu lagi peningan bakal selama mega kita dekat mendiang ke program kini kita Sarito ya bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan tau ke Yon lagi pukul 2 tau kini kita Sarito apa ma yang nanya kini kita Sarito tentu ya mic kita rawun berjalan menyatakan nah. Kini kita dekat rawun bak minggu tau sama-sama kita ngantik pukul 2 ngali hari tok lagi ni. Tang sepedau mending ke program kini kita sari tok lagi megak di kamerinang kita tok peningang ngau Siti lagu dari Elizabeth Sawai lagu ke diberi nama Pengerindu Ditujah.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sari tu. Kita sudah datang buat episod ke 34. Jadi bakas lama ni tiang hari dua ku bergulengu kita buat program tu. Jadi kini kita Sari tu peningah. Sari tu aku mai kita rawun ngagai Barrio. Sarawak tentu ya dikelala ngau pemanah rampak menua ti cukup ngalir ke hati. Ari pantai ti mana gua batu kapur ti ngalir ke hati nyentuk ke ngagai bukit. Ti gaduang tiap sukut negeri tu bisik penyelai ya ke diri empu. Lalu munyik aku serito kita dekat ngambil pejalai ngagai kandang dur tanah tinggi ti amat spesial ti dikelala ngau nama Barrio. Siti Palan ti suah dikumbai permata tanah tinggi Sarawak. Barrio ukai seminak nyadi palan dagang temuai ajak peninga. Ia megak nyadi kandang menua ti kaya ngau sejarah cerita lama, budaya rampak menua ngau komuniti ti agi ngetan ke pesaka asal aki ini sida. Peninga, Barrio bepalan bak kandang menua dalam bagi menua miri semak ngau garis antara menua Kalimantan, Indonesia. Ia berpalan bak peninggi ia dalam 1000 meter ari di kastasi ngujung ke gaya ari di jauh celap agi ari terbagi ari kandang dur menua bukai di menua Kitai Sarawak. Dan nanti kita kak nemu pengangat tikas pengangat bak Barrio selalu ya antara 16 ngagai 24 darjah Celsius. Oh, cukup celap menua tu. Lalu Barrio megak nyadi palan pengentap peniau besai komuniti Kelabit sebengkah ari etnik orang ulu ti dikelala ngau asidat tu tadi rindu nerima temuai serta ngembuan budaya ti unik. Datai ke Barrio nak senang bakal ngagai negeri bukai di Sarawak bala temuai suahgi nepan bilun mit ari miri tau ke Barudik. Bisi menggak ngena jalan darat, ngena entukar, besai tang pejalai cukup lama laban nengah jalai palak ngau kandang menua ti bubukit. Tajak pejalai cukup mar tamayuah temuai sanggup datai laban dekat ngasai ke pemana menua Barrio nyampu. Ti mbar digigak bak nduar bukai. Siti ari pekara ti narit ati di Barrio untuk peningah ianya menjadi kita ari komuniti Kelabit. Jadi sidak tu dikelala jadi komuniti ti cukup kemerah serta ngemerat ke kaul antara diri sebilik. Sidak agi ngemeran ke budaya bekerjasama ngopangan diri dalam penghidup besari-sari. Jadi ti bisik rumah dekat digagak atau ke bisik umai padi ti dekat diketau. Dia sidak serumah tentu ya bersawup ngopangan diri. Tajak pun mayuah udah pindah ngagi negeri. Tang sidak tetap pulai ke rumah panjai maya musim pengerami tau ke pengerami dikena ngawal tau ke ngetan ke kawal diri sebilik ngau main asal. Jadi budaya komuniti Kelabit megak ulih dipedak nengah pakaian asal muzik bakal sape main budaya ngau bermacam asil pengelandik jari kedigagak ari rutan ngau manit. Semuanya nyadi identiti tik diturun ke ari serak ngagai serak. Jadi lebuh nyebut pasal Barrio, utai keterubah nyak datai barundiang kitai tentu ya padi tok ke beras Barrio. Laban beras tu kai beras biasa tok ke padi tu ukai padi ke biasa ia terbilang ngau tekstur tik lembut, wangi ngau asai ya ke cukup nyamai. Pemanah padi di Barrio yang kena air gunung tik bersih serta cara bertanam asal. Jadi faktor tu meh ngasuh beras Barrio ngembuan kualiti tik mana. Dia tu beras Barrio ukai semina di pasar tok ke dijual di serata menua Malaysia tang megak ya udahnya di siti ari produk tik cukup dikemegah ke menua Kitai Sarawak. Kelimpah ari padi komuniti itu megak nanam bermacam bangsa sayur tanah tinggi baka kobis, tomato, lobak ngau kentang. Semua hasil bertanam tupik tu merembai ke Tegal gaya ritik mana sepemanjai tahun. Barrio suah
digambar kenyadi paradise ngagi orang ti rindu ke rampak menua. Dini-dini ndur kita dekat medak pemesai umai padi ti gadung, bukit serta langit ti biru. Kelimparinya bario megak nyadi pintu penamak ngagi sekedak palan ke tebilang, baka gunung murut, inyak gunung ke pemaduk tinggi di Sarawak, ngobatu lawi, tebilang formation batu granit ti nyelai. Ngagi orang kerindu ke aktiviti luar, nikik bukit ngobjalai ari sebuah rumah panjai ngagi rumah panjai kebukai, cukup nyadi penelbak ti narit ati. Sepemanya jalai, temuai dekat dengah jematan gantung, sungai tau ke mansak sungai tu celap, mansak kampung tropika ngau mansak umai padi ti besai. Jadi intik kita nemuai ngagai bario anang nak ngasai ke pemakai asal komuniti Kelabit. Di antara menu ti terbilang ianya nasi bario, ti dinah ngau sayur baru, ikan sungai, manuk kampung, sayur kampung ngau bermacam pemakai asal. Bario megak terbilang ngau garam gunung, ianya garam asal ti dihasil kengena cara asal kenyau hari beratus tahun kuda. Asai garam gunung tu ti nyelai nyadi kia produk ti balat di giga bala temuai. Kelimparinya nanas bario megak terbilang ngau asai ti cukup manis serta madu kampung. Ninting tahun bario nyadi palan dagang temuai lebuah pesta nu kenen bario nyadi. Ngerami tu ngemburuk ke rakyat menua tu serta temuai ari dalam ngau luar menua. Bermacam aktiviti diatur bakal pengawak mandang ke pemakai asal, mandang ke main asal, pekit nyumai berjual ke asir pengandik jari ngau bermacam lagi aktiviti kebukai. Ngerami tu ukai seminak merik lala ngagai komuniti Kelabit tang megak nyadi pelasar ngelaku ke dagang temuai budaya ngau produk bertanam bertupi di menua bario. Nengah pengerami bakatu raban nembiak rebak baru megak dipandang ke ngau pemesai guna nyaga pesaka asal sida. Bario tu peningah nyata ngayan ke pemansa ngau pengawak ngintu pesaka asal ulih segulai sejalai tak japan jauh bak ulu pesisir. Bario udah mujur ngetan ke pemanah rampak menua, pengaya budaya ngau penghidup komuniti ti berserakup ngau pangan diri. Pemanah umai padi ti gadung, angin ti nyamai, padi bario ti terbilang, pementas komuniti dia ngau pemanah bukit ti manah, ngayan ke bario, siti ari palandaga temuai ti cukup dikerinduk ke di menua Sarawak. Okey peningah, nyak tadi berkawal ngau bario, kita sudah datang bak penghujung program tu. Jadi minggu baru, bakal selama aku datang baru, mai ke kita topik kebukai. Nyonya, aku Sheryl Ludan, pengelola program kini kita sari tu. Mandah ke diri. Mumpul dulu ku. Bye-bye.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, Siti, lagu hari Larry Silas, lagu ke The Break. Nama ngadang kat bisik dipinta peningan kita buat TikTok kami Bintul FM. Siapa nama tadi ni? Hari ni Sabai ngarap ke Terperindang. Biar menggak-gak kita ke Bukai, kaki terus sebulan kami buat awak ngelah tengah hari sari top peningan 25 hari bulan 8. Nukan nyumbun bulan 6 kan eh? Okay, 25 hari bulan 8 sari top hari yang besar. Selamat diau ngagai kita. Ya kena gawak sarito, ya ke gawaknya. Sama-sama mai kita yang kerja pengawak. Ada ngawak ni, laban sigi, nanti hari dua sigi. Hari kita gawak, nanti ngelamak tok na. Nang tu sati, gawak mai tu jam. Okey, tok dekat berkunci ke ikas ya atau ke tikas pengamah angin. Kelebih lagi nakak pukul 2 ngalih hari tok tadi peninga nanti di peda aku ba website tok ianya APIMS ya. Kita tahu medak ya tikas pengamah angin tok ke API ba dia nanti dekat nemu. Di Bintulu ya nak pukul 2 tu tadi ianya 90 API. Ianya jalan ya pembersih pian muka pian megak di yang muka pen 90 pen sebaka megak jalan ya pembersih. Sibu 89 API pen megak jalan ya pembersih.

Udahnya ka nekan ya kebukainya kepeninga nongenya de gene angka to bisi penanggo ba internet. Kebenar ya ka bekunsi ke ba donor bukai ko to tadi. Tangnya bisi penanggo ba internet ke dikena ko to. Datang nadeng awak nanti kita kebukai dekat nemu berapa ikas pengamah angin bandor kita tahu ngelawa website ya APIMS APIMS dia uliah kita medak ya penerang ya ke silik lagi berkawa ngau tikas pengamah angin tahu ke API. Ianya sebengkah mega info di kunci kakungau bala kita peningah. Okey, lagi mega dekat terus merindang kita tau. Ngau Siti Lagori, PB Chloe, pergi lalu nak pulai.

Bungai Pinang dari Ricky Anderson. Lagu ba awak ngelah tengah hari kita sarito lebih lagi ba pesan rindu ati kena sarito ne peningah. Okey, tok nyapa peningah kita di TikTok kami, Bintulu FM tok. Kia-kia amat tok ne tarik udah ba Facebook tok ba TikTok tok. Hari Morgan Gol ke hari lubu antu kayaknya dia minta sebarang lagu. Hari Anderson ngalai ke di kena yang berindang sida di RKM ngau nangas Stamang ko ya. Kayaknya Ari Morgan Gol udahnya ke bukai to Lin Taipo merik semangali hari mega udahnya ngagai AD pia mega Jesse Jonathan pia mega Indai Mime semangali hari ke jerbu menua kami ba tada kenawiat di tok ke serta angat kayaknya di TikTok dia tok nguyang ngagai Facebook baru tok ne pesan bala kita tok. Jonathan Rayang sewang kali hari kesama berjalan ke pengawak panas menua ba pakan kayaknya dia minta lagu nak nikah pulai Ari Wilson meringai ko ya. Andrew Ibi hari tak tahu minta lagu tungkat semangat ke ditujung ngagai jambai jadam mumung murad ke Fabian inai ilum inai siti inai rin ngarep ke gerai belama ngau mujur dalam semua pengawak nuju apai kitang ke selamat nyambut Ari pengada okey sama nyambut Ari pengada. Ada megak gaya kita kenyambut dari pengadas hari tau 25 hari bulan 8 eh. Lucy Mentali hari miri nyari yang minta lagu Juliana Ambu nama Rita Sulu dikena yang merindang bala kebisik ninga radio bakal kengali hari tau. John Gerang ke hari Batu Niah minta lagu Nuan Tetap Aku Sayau ke hari Duna ke dikena yang berindang dirimpu ngau semua bala kaban Facebook ngau pesan ke selamat hari dua ngagai kita semua. Dennis Gerinang hari seratu atokianya dia minta lagu Sandai udah kalak sangkai bati ke dikena yang berindang dirimpu pihak megak bala anak ya ba JB serta megak ngagai bala ke ngelala di serata menua serta megak ngau bala ipar ya udahnya Isan ya ke pesan ngarap ke semua gerai belama. Okey, berindang dulu kita ngau siti lagu hari Roslina. Pengrindu ngejang pergi.

Ya, tu ada temu tu petara kok ya, hanya leka lagu ke nangkap ne, ya ke didinga atau tadi peningan lah. Akhirnya Siti lagu ri Roslina pengerindok ngejang pergi. Saya megak tu Mr. Sandin Benedict yang madah hari tadi yang ngantik lagunya koya ni. Madah kerempu rindok ke lagunya. Okay, terima kasih bagi kita keseruran bergulai dengan kami. Nak ngira dinindur kita ke tengah hari Tok Peninga. Lagu ke dikerindok kita sikit bisik di tebah kami lah. Nau nak uliah main nebah lagu ke bisik di pintak kita. Nanti nadainya. Anda ringan, anda nganok bari ke bukai meh. Oh, laban mayuh. Gak nitiah ke munyi korang nitiah ke tusuan eh. Peningah. Okey, lagi megak tu. Nantai ke pesan dari peningah kita tu. Alistair minta lagu Arisa Kuih Tanah Berenyang band. Pihak megak tu kena yang merindang dari empu ke benua Ngawa. Oh, bisa ke orang merindang dari empu benua Ngawa ne? Nanti pihak kak aku merindang dari empu ke benua Ngawa jam ke dia tu. Okey, sama-sama kita merindang hati diri peningah. Kita merindang aku, aku merindang kita. Ujung-ujung kita sama-sama terperindang. Hanya otak ke di karab ke kita nak. Harap ke nadai tu sehati, nadai lembau kini sarito. Anang gue ngantuk, aku ngantik dulu ne, ngantik ku nembok ke ngelah tengah hari. Udah nyak lagi, nanti kita akan tinduk-tinduk kan nak. Asong le hari ngagai bujang ngelelang kebisiknya apa ba TikTok hari TikTok kita ngagai Facebook. Lengunai naik ya panas di Subang Jaya Selangor ko yang dia minta lagu minta sebarang lagu ke dikena yang berindang bala kenglala. Terima kasih ngagai nuan DJ Flo. Jimmy Ringkai, selamat ngali hari ke hujan kami di Tok. Kena daripada ya dini ke menuanya ne. Jadi ya nuju ke pesan Tok ngagai kabarnya senabung ke ya jimat gawak maya hujan. Anang udo nama tu ke anang anu udo ngemula kurang po pama pesan ne. Jadi aku minta lagu hari Alex Wan Midang Belalai. Helen Ari Kapit ke minta lagu Bungai Pinang Ari Ricky Anderson ke ya madah ke bisik pengawak bak rumah kami Saritok DJ ku ya gotoroyong. Okey, sama berjalan ke pengawak mengagi kita ni Helen di Kapit lah. Kennedy Ama Ari Lambir kayaknya dia minta lagu Ricky Anderson lagu lama aku subak kaya dikena yang merindang semua kenglala lebih lagi bala pangan ya bak grup WhatsApp ya aku yang ngau Facebook ya serta ngagai Cikgu Raymond Merayang di Long Lama Albert Ayum Nelson Empati di Muka Runin Sebilik di Bintulu serta ngagai Sidai Serumah harap ke terperindang kaya lalu ngagai Nuan Megat DJ selamat berjalan ke pengawak. Induk kenawi tu sama berjalan ke pengawak ko ya. Jadi yang madah ke di dini tu. Di kenawit panas ke jam ke dia tu. Tau ke Zila Hani tu ko ya ni hari Kapit. Jadi yang minta lagu Kawa Antara Tua ko ya. Dikena yang berinang Sidak Mary Ubun Martin, Lina Bugis, Emilia, Amy Richard, Serina Sendai Janang, Sasha Amanda, Bibiana Robina, ngau mayuh. Kebukai kebisik di tag editor buat Facebook talk yang harap ke semua peminat YFM Bintulu ko ya terperindang semua ko ya lalu merik selamat ngali hari.

Mary Nanta sama berjalan ke pengawal Arya Kapit tu, jadi dia minta lagu Igu Anthony ke meligai pengrindu ke dikena yang berinang semua orang ke ngelala ya ke bala madik yang megak di serikai ngau megak di kucing. Jessica Eaton semangli hari kuya bersebun ke hari kami di bauk kuya bawa awak pesan ino ati to minta lagu Nuan Ngelengkak Aku Melekak kuya hari Veronica Natasha di kena merinang semua kita hebat selampur menua. Okay, terima kasih DJ kesayangan kami. Okay, sama-sama. Alice Spencer sama berjalan ke pengawak panas bak paku sebawah ni tok kaya kurang bersebun nak bakar selama kaya jadi dia minta lagu Tagang-Tagang Sulu kaya dia kena yang berinang bala menyadik ia isan yang bak sungai besai lacau bala staff bak ni tu tadi ni bak SK nangas segenok ulu ibau kapit sidai serumah bak engkerbai anyut paku di tok kaya serta semua kenglala ngarap kata perindang rindu-rindu me selalu. Pia megak ngagai beris mengali hari ngagai sindun Edi Edut Langkau Arau Geramung Ania Grinang pia megak Cecilia Fernandez ngau kebukai mayuh atau kebenar ya ke bedau ya kena sempat dibaca atau peningal laban nak lama gig dekat pukul 3 atau nak keselama meh kira tembok meh ngelah tengah hari kita bak jam ke dia tau. Lalu dekat ditampung YFM Iban Kucing bawa rentak ngali hari ke dekat terus merindang kita lagi peningah. Okey nak kat tu ajak ne. Asmina kami kari bintulo nak kat tu ajak merindang kita. Okey nak kat pukul 3 atau lagi. Jadi terima kasih mayu anggai kita aku dah bergulai dengan kami hari pun program tadi nyentuk anggai jam kita ke dia tau. Selamat berlelak bak hari besai sari tau. Jadi ninggal ke kita ngau lagu ke sekali tau. Igu Anthony meligai pengrindu. Mumpuk dulu aku. Bertemu bari ke bukai. Bye-bye.

0: jadi ke buah kenan, pak muai tikal rembus ke panah raya Kuching, jematan Darulhana, tengengkang Sungai Sarawak ukai Seminak nyambung, urang ti berdarat hari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter. Luar tukuh peniau jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, nomaya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidir rias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukis mina ulih nur kita nimpai tebian Sungai Aja, jematan Darul Hanam gak ulih nur medak pasar benar ya Kuching, ngaubah seberai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Statistik bandang kepenusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa, dekat terus nerip ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: YFM, segulai sejalai.

Lagu ni Ariella Ngasumpah Bungai Nui yang lagu kenangan pun ke rentak ngalih hari kita sehari. Terima kasih Gagai Flora tiudah merindang kita pengelamat 3 jam selama ngalih hari selama mendiang ke YFM. Terima kasih Gagai kita kagi mengkam bukulan dengan kami bak YFM dia tu bawa rentak ngalih hari bukulan aku ni si tambung terkaisi nyerindang bakal selama pukul 4 tu lagi bisik hashtag nembi aktif pukul 5 lemai bakal selama megak mendiang ke berita tidak tabur terus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu setengah jam 30 ni dia kita megak sama dekat mendiang ke tanduk leman berita bergulangan Mr. Edmund Langi serta ujung ke rentak ngalih hari Saritu kena 25 hari bulan 8 2026. Saritu hari diau hari ndur kita belalak kita ke gawak Saritu nak gawak gawak gak sama kita gawak. Jadi hatu berkongsi dengan kita gaya hari di Bandar Kuching hujan habis aku ketama ngagai konti YFM berjimat kita ke benun driba ke benun belalak bak rumah nyaman dar jam kena tu kita ngelap ke mata ne bisik ke madah gaya hari ke hujan berketuk nanti ngiru kopi teh kini makai tucur nyamai amat jam tu ne ok jaga jangkung meh angka kita benua ngiru pelamai tu ke benua mendiang ke kami bawa YFM banyak kena RTM klik tau ke Astro Channel 871 terus mendiang ke kami berperindang kita ke sekali tu gau lagu Arishan Evan Anang Beruban YFM rentang hari.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Noah nak ajak lagu hari Ernesto kalau mengujung ke jam dia tu pukul 3:30 ngalih hari. Selamat ngalih hari ngagai semua kita ke bergulai dengan kami buat YFM jam ke dia tu. Jadi tu ngena ngong lansa berkawal ngau Sukma ke 22 Selangor 2026 ke udah tembuk dia tu kemari 24/8/2026. Jadi contingent Sarawak nembuk ke pekit lomba ngau main Malaysia Sukma ke 22 Selangor 2026 penduduk 3-4. Jadi pun sudah sidak ke kumpul 41 itik medium mas, 40 pirak engkau 62 kerajuk atau ke boleh 143 itik medul. Jadi Selangor jadi champion bawa Sukma ke sekali tu dah sidak ke boleh 100 itik medium mas tu ditangkan ke wilayah persekutuan bawa penduduk tik kedua engkau Terengganu bawa penduduk tik keempat. Jadi Sukma Selangor diatur 10 hari Kenyawari 15 jentuk ngagai 24/8 tu tadi serta dipasuk lebih 12,000 ikut atlet ngau pemesai kelimpah ahli tingatur 37 bangsa lombok ngau main. Jadi henangkan ke tu ilok Selangor pengerami lombok ngau mainnya ke dia tu 2 tahun sekalinya dekat dia tu di Kelantan dalam tahun 2028 nyin ilok akhirnya tadi ngena ngau ngelansak berkawal ngau Sukma ke 22 Selangor 2026.

Ya, lagu baru buat YFM, Ari Azamil, Ingat ke Cerita Lama, lagu Kena Merindah kita bawa rentak ngale hari. Jadi tu Siti lagi lagu lagu Ari Bibi Sulu, Angkun, bawa rentak ngale hari YFM segulai sejalai.

0: tuberculosis tau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu le berampit hari angin lebih maya batuk tau kengkasi. Tajap pia anang irau laban TB oleh diperubat. Berubat tumu oleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai nanti bisik batuk lebih hari 2 minggu. Tabian peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang ti kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkah tadi guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram belak munas ke penyakit TB.
1: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
2: Di menua Kongo daripada ini, bisi siko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rek.
1: Nimpiang hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawat kena-kena siko lelaki ke menurut itu.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duku.
1: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bak YFM.
4: Begulai sejalan.

Aju ramau ngak jemput jadi tu lagu kena merenang semua kita habis dia padah ke pelakaban aku gayari di Batu Tiga Bajalai Batu Kawah bau penujan kejam dia tu jadi harap ke hujan tu boleh ngurang ke sebun asap di menua kita ke balat bersebun jam ke dia tu jadi portal atau ke website APIMS tu peningat ke daripada aku nak pukul 3 ngalih hari tu tadi dia 5 bengkah kata menua mengkang rekod ke indeks pengamah angin tak ke IPU tina manah ke pengerai ianya Seriat ngerikut ke IPU ke pemadu balat ianya 182 dititangkan ke Ngau Sri Aman ke ngerikut IPU 170 Kuching 159 Samarahan 156 Ngau Sri Kai 154 jadi kelimpah rinya megak dia Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Limbang Gau Lawas sama ngerikut ke IPU ke Jalan jaga dirimpu jaga pengerai nanti nyemak kita bisik pansut hari rumah banyak nama ajak pengawak kita kini dan ingat kena pemampul hidung Gau mulut tu lagi pukul 4 dia terus kita benda yang ke tanduk randau aku bugul engkau nembiak ke BC berandau dengan aku buat program hashtag nembiak aktif dan sebenarnya duitnya lagu merindang kita bawa rentak ngelih hari lagu hari Yus Andrew Manggai Kati lalu ke sekali tu lagu hari Hani J Anang Laju.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Gulai Sejalan.
1: YFM 24 jam menintiang hari. Terima kasih ngaga kita kagi mengkam pergelangan kami ba YFM nyadi dia tu datai ba awak. Kita menintiang ke randau aku pergelangau nembiak ke bisi di randau aku ba program hashtag nembiak aktif nyadi ke sekali tu cukup bertuah ku laban bisi flight attendant tau ke stewardess dekat randau ngaku. Pian moga ya siku hari pemerindang kita di menua di tu. Jadi kak nemu siapa ya? Hai Syah.
2: Hai.
1: Nama Rita Syah.
2: Mana nama Rita Diksi?
1: Punci, puji Tuhan ga dirimpu mana tu nuan dia tu nama pengawat deh.
2: Dia tu dia tu ku benong sambung belajar sebenarnya. Dia tu ku jadi guru pelatih bak sebuah sekolah lah bak samarahan.
1: Oh ya, jadi dia tu kira dah mulai ke diri menuan tu neh?
2: Udah mulai. Udah. Tahun lepas. Puji Tuhan dah mulai ke kucing baru.
1: Oh, dah mulai ke kucing. Okay. Terima kasih ya Alaban udah bisi awak ngelimpang ke diri beranau ngaku buat program hashtag nambi aktif. Jadi munyi ke di pada aku tadi nya aku beranau ngau siko ari flight attendant sampai mega dikelala kita induk bilun. Atau kangau kenyak ne Syah?
2: Okay.
1: Bekas. Okey. Ya meh laban ke nadagi gawak bo airline punya ke dia tu
2: dah 5 tahun dah nadai.
1: 5 tahun nadagi. Agi kira ke agi ingat banyak ne ting agak kene ke announcement bo bilun gi ingat?
2: Besi ke announcement yang masih ingat yang hari-hari kami buat announcement nya ingat lah. Tapi jarang-jarang buatnya lupa dah.
1: Mana ada ngawak lagi kita mulai ke pengingatkan lagi nak?
2: Boleh.
1: Okay Syah, tu sebedar nerus ke randau tu minta nuampu nerang ke nerang berkawal dengan diri empu Matuk Syah laban nang semua orang nemu nuan tu kediklala dengan nama Syah Syah Julian tang kau sekedar orang tu tadi nak nemu nama Ahmad nuan tu tadi engkau penatai nuan hampir mega nuan tu hari ni ke bandara Syah.
2: Okay. Mayu agak sebenarnya orang tak nemu nama Mai ku.
1: Yang kau maku mah.
2: Nama pentas saja Sasha Juliannya, tapi nama Mai ku Veronica Natasha. Lain kan.
1: Amat jauhnya. Syahnya bisik ke bisik ngayat ke buat Natasha nya tadi.
2: Sasha Julian tu dia ambil nama pentas saban si tadi kanga orang Sasha ga Julian tu tadi nama family kami lah dari sebelah dediku Pak Sabah. Jadi kami tu tadi asal le Sabah. Kawin dediku kawin ngau mamiku orang Iban lula lahir tu. Kadang-kadang
1: buat pindah
2: banyak, kadang-kadang
1: buat
2: Sabah, kadang-kadang buat
1: Dito. Biar jadi dia tu ni pengalaman dah mulai ke diri ke Sarawak Dito. Tahu ke nuan sekejap Dito sekejap dia. Laban dia tu nuan pan nuan madah nuan gawak pelabur aku nang udah netap ke diri buat Sarawak Dito nah.
2: Ya, so far nadai gak bisik perubahan lah. Baru tahun lepas gak kami tu mindah ke Kuching. Pun dah niteh transfer kita. Berapa kali lagi mindah meh? Lelak pindah.
1: Andai ngawak ganya dini indur kita ke gawak kok pandak niteh ke periuk asik punya korang.
2: Betul. Niteh kajak meh.
1: Amat ganya. Laban tadi nuan madah ke nuan kira ke Sabah Sabah Sarawak. Kira ke peranak Sabah Sarawak. Tak nuan ada di Sarawak di tu nak ya? Nak pihak kenal tadi?
2: Betul.
1: Kiranya dia orang Sarawak lah. Kami itu ngambuk non.
2: Orang Sarawak lah nya.
1: Jadi tadi no dah nyebut nuan abenuang ngajar bo sekolah-sekolah ni tadi Syah.
2: Sekolah aku nak nemu tau nyebut kena ni nama sekolah. Tapi ba area samarahan itulah.
1: Jadi pengajar dia pengajar sementara ni, biar ya.
2: Ya, dia tu penung jadi guru pelatih meh.
1: Oh, guru pelatih. Au, jadi nuan tadi nuan madah nuan nampung pelajar nuan badini nan nampung pelajar nya, ya.
2: Dia tu ba Open University Malaysia.
1: Nyami jurusan apa? Ketika
2: bahagian pendidikan, bidang pendidikan.
1: Oh, bidang pendidikan. Ni pengalaman nun ngambil kosnya dah Syah.
2: Tahun aja laban aku keluaran degree deh.
1: Mm-hmm.
2: Jadi itu aku nyambung tadi ngambil ke DPLI.
1: Okay.
2: Diplom pasan ijazah.
1: Oh, setahun tu menyerti ya ne?
2: Bulan 5 tu aku habis dah.
1: Oh, no berasai ke? Aku mai ku baru ngepun kenya.
2: Nah, dah last year gig ku dah nyambung belajar.
1: Oh, okay. Okay, harap kena mujur buat pelajar Nuan Aisyah. Tuk ngui ngagai batal randau tu tak ke utai ke dekat di kerandau ke ditemu buat pengawak Nuan ke nyadi flight attendant. Kalau nyadi flight attendant tau ke dikumbai stewardess tau ke nama lagi Jakob
2: Bumai
1: Indobilo Kevin Crew gak tahu dikumbai kan eh.
2: Ya,
1: ni pengalaman nuan gawak buat airline service tau ke nyadi stewardess tu Syah?
2: Tak lama aku gawak dari tahun 2018 sampai 2020 lah masa zaman COVID serinyak kan alu baduk meh.
1: 2-3 tahun kenyak eh Syah?
2: Ya, betul.
1: Buat pengalaman 3 tahun tu pelabur aku mayuh diri ke experience tau ke utai ke kalau di kerja nuan nada salah ke nuan tau apa kongsi ngau peningan kita Syah
2: experience nak
1: hari nuan ngepun ke pengawak nuan kata nuan tak boleh nuan lepas interview ketika buat prosesnya ke aku laban pelabur aku ni nemu ada dia ke benua mendiang ketua tu bisi ati ke nyadi cabin crew tak ke stewardess atau ke steward tu lelaki steward mana eh?
2: ya betul. Ternyata aku baru habis amamai baru habis degree ku mayanya jadi ku tadi meda tidak punya iklan lah. Tidak sama bisik ngadu walk in interview sigi akan buat iklan ba Instagram tidak ya officialnya. Jadi apakah join tahu alert lah ngau pengumuman dalam Instagramnya. Jadi mayanya aku meda bisik pengumuman yang tidak akan buat walk in interview. Jadi dia meh ku datai bisik 5-6 stage. Bisik 6 stage lah mayanya. Stage pertama stage tinggi. Nggak cukup tinggi, tinggi dah sepulai lah.
1: Oh, ni tanya dah pemerat ngau tinggi. Ni ke uliah kira lepas tapisan tu dah Syah?
2: Enti nyemak kita underweight, tidak ya tutup mata. Tapi enti kita overweight, si indah sepulai gak lah.
1: Badut dah, enti overweight, ada ulah tutup mata.
2: Enti mata tinggi, tidak strict lah, laban barang-barang imunisasi semua bak atas-atas. Jadi tidak cukup tinggi, tidak susah lah untuk kita keambil kan.
1: Amat.
2: Jadi peninggi ngau ya punya berat overweight ndak boleh underweight tidak ya tutup mata.
1: Nanti
2: banyak underweight 35 kg kumayanya.
1: Ama underweightnya 35 kg ni ke mesain wanya. Amat ganya. Kira lepas banyak kira tutup mata bunyi ke nuan tadi ni.
2: Tutup mata aja tidak ya. Udah cek tinggi tadi tidak ya ngecek dokumen lah. Ngecek dokumen SPM kita stewardess tu tak result SPM je. Tak kira kita itu basic degree ke PhD ke ya tetap mendak kita impu SPM. Mesti kat kredit bahasa Inggris ngau bahasa Melayu. Syarat ya. Udahnya alu masuk stage ketiga tu. Stage ketiga tu yang paling mayuh orang fail. Nya interview masuk dalam interview lah jumpa ngau panel. Mayanya tidak ya cek dari head to toe lah. Ya mendak rambut, ya mendak ya cek kuku, ya cek kulit kita, bisi apa scar. bisi bekas-bekas jerawat, kapa, gigi, ya cek, semualah.
1: Jadi tanya anda tahu bisi ya? Kenyak ya?
2: Asalkan benarnya boleh ditutup menggunakan foundation, mungkin ia akan approve kot. Tapi medaklah panel ni berkeni. Nanti ya macam rasanya boleh terima, ya terima, tindak. Tak gak ya? Laban nanti ke panel gak?
1: Oh, pihak Anitia ke gaya siku-siku panel. Nanti baka orangnya dikelala ya, bisa peluang tahu ke, bisa tanya lagi mah, cana lagi mah ya masuk arti ya, ke, boleh kenyak Aisyah?
2: boleh gak?
1: Oh, bisa kenyak dia berkenyak ni?
2: Ya. Mayanya pun tidak ya akan minta dimantai ke talent. Siapa akan mau menyanyi, siapa akan mau bertanda. Bisi engkau bisi extra point banyak kini ya.
1: Aman ke tu bakal banuan tu bisi advantage kanya neh laban udah jadi penyanyi no maya tu neh udah lama udah nyok neh 2019 kenan.
2: Dahnya udah masanya kami bisi 300 ikut, tapi yang lulus lulus stage 3 tu minat 17 ikut je daripada 300 orang.
1: Oh, nyampau diri ya. Orang ke mintanya di kurang narga kira ndak tu mayuh ke tanya nih orang ke dambik awak.
2: Ya, 17 ikut je kami mayanya. Dahnya lalu pergi stage seterusnya ujian English. Kami akan masuk dalam bilik nyaut soalan English, tidaklah dalam masa sejam. Tapi dia tidak boleh salah, dia mesti skor 95% ke atas. Jadi siapa yang 95% ke bawahnya fail lah testnya.
1: Strict ke ujian atau ke testnya tadi ni?
2: Ya, betul. Pasnya pergi ke stage berkumpulan. Dia akan bagikan kita dalam kumpulan, and then terpulang kita buat aktiviti apa. Jadi dek mesti serlahkan, tonjolkan diri dek daripada orang lain. Nama hal dek perlu di-hire macamnya lah. Mungkin kita bagi dek tajuk lakonan. Lepas nak kita berlakon lah, siapa yang paling menonjol nyak lah yang ambil. Kena stage yang terakhir, one by one interview mo panel nak. Banyak dah stage yang terakhir, tanya udah nanti lagi.
1: Jadi hari munya kurang tadi hari 300 tadi 17 ya tadi nang udah mujur menya tadi neh ang ndak nyang kau.
2: 7 ikut je kami.
1: 7 ikut.
2: 7.
1: Pia 10 lagi buai ke. 7 aja ke uleh ne.
2: Ya, 7 daripada 300 lebih kami mayanya yang dari Kuching.
1: Nyak meh kena ke bisi pemal diri ke nanti kita ke nyadi hidup bilu entah ke steward atau ke flight attendant tu tadi. Jadi ni pengalaman nuan ke training di Syalaban, nuan madah nuan berengkah gawa tahun 2019 kena tadi ya?
2: 18.
1: 2018.
2: Ya. 2 bulan tak kami training.
1: Oh, dah lama ke ni?
2: Tapi Sabtu Ahad basic training, memang everyday training. Everyday ujian, everyday assessment, memang nadai rehat nanti mesti lalu lah. 2 bulan nak.
1: Dalam 2 bulannya tadi. Tu yang nikal baru tu Syah laban tadi nuan nyebut interview ke final stage tadi ne laban berditu ditu ke nyadi penentu nuan uliah tahu ke ndak nyadi flight attendant tu tadi berkening ngah tanya sida itu Syah nama te tanya ke nuan mainnya ingat kan?
2: Ingat, cuma aku masanya ia ndak nanya, ndak mentu berapa nanya, ia cuma madah dia motorcycle aku mayanya. Dia mana dia bajik kau ya bukannya. Tapi dia terlampau kurus. Bekeni dia kak nolong orang angkat barang dalam kapal nanti dia kurus beketuk kau ya mana aku. Papat ku laban ke SOP kita tahu aku SOP mai utai dalam kapal ya. Minat 7 kg je hand carry kok ku. Jadi takat 7 kg hand carry nyak nade masalah gak bagi ku laban aku bekas pelajar sains sukan kok ku. Bukannya hari-hari ku angkat berat. Jadi 7 kg nyak bagi ku benda nyak biasa kok ku nyawat. Ya oke nyak.
1: Oh, amat gengnya. Alaban tu gitu 7 kilo, gitu 10 kilo, gitu leh Nasha. Subok kau tu, dia tu. Saya ko tegak gitu ya.
2: Betul.
1: Boleh.
2: Sibet kedah.
1: Oh, enya omeh, nya tanya ke dikingat ke nona Syah Maya sidak ya ke interview non.
2: Nada Maya tanya gak ya ngoku sarinya. So nyanyi dah. Ya moto psycho ku ja. Aku respon tu soalan yang mungkin bagi ya offended kali ya sama dak cepu menjawab soalan yang kurang apa kurang sopan kot bagi ya. Sopan kan lagi kapal kan kita akan berjumpa ngomayu macam ragam. Jadi mungkin tak ada cara aku menjawab adakah masih dalam positive way ataupun something kena kali yang ada.
1: Amat kena. Oh, jadi ber flight keterubah nuan kini namanya flight keterubah nan Sya.
2: Pergi Don Muang, Thailand.
1: Pergi Thailand.
2: Bangkok.
1: Bangkok. Lalu terus ngagal overseas ne.
2: Leban kami punya Asia atau under Asia AK. Jadi ya around Asia aja. Yang nandai si night stop pergi Korea nanti si. Nanti si bermalam lah nanti bermalam. Ya akan nikal balik pergi hub.
1: Okay, nyak flight ke terubah nuan. Jadi flight ke penudi nuan ingat kan? Nampak tu nak ingat ke? Keterubah ingat?
2: Nak ingat ku sebenarnya lah. Nen lah.
1: Oh, nanti ingat.
2: Kok lupa aku lah kan banyak gila flight. Nak ingat ku yang telah.
1: Ah, oh, dah ada gawok ke tak tu tu Siti utai ke dekat di temu ko jinan anusoi pengalaman nuan gawok buat flight keterubah.
2: Pengalamannya.
1: Pengalamanan.
2: Mun pengalaman aku ngo penumpang ataupun pengalaman yang mengerikannya nadai, tapi aku mayuh pengalaman diano lah.
1: Buat flight keterubah, ya?
2: Keterubah ya. Maksudnya biasalah kita gigi baru kan. Jadi benda yang kita tidak nemu, banyak benda yang kita tidak alert. Jadi aku mayanya kena teriak. Oh. Kena teriak cabin crew depan semua apa penumpang mayanya. Sampai kena aku nyabak di tengah-tengahnya.
1: Oh ya, tak apa-apa lah saya.
2: Iya, maksudnya memang salahku gak lah mayanya. Kan kami, aku petugas di belakang, aku gak sepatutnya ninggal ke pintu yang tengah berbuka. Jadi ya tadi majalah ku ngira ke berapa ikut penumpang di dalamnya. Tapi pintu belum tutup. Macam dah kebingungan. Dan nyuruh ku kira penumpang sedangkan pintu belum tutup kan. So aku kira. Ya, ya mada. Jadi di belakang siapa yang jaga pintu? Kemudian ada orang. Nyak mah ya teriak aku. Ya mada nanti. Nanti orang terjun dari tingkatnya yang dek yang bertanggung jawab kok yang anu ku mayanya misalnya lah
1: jadi
2: lah laban lagi baru nak nemu aman. Prosedur mayanya
1: gepan ya keterubah flight keterubah nuan eh
2: ya memang jajak meh 6 bulan pertama bekerja memang kena anu jak.
1: Nang ke ketika kuat runia pikir mayanya Nesha hari ya, jaku orang gi orang kegau nuan lagi leban nuan bertemu kai dalam Sarawak aja tang anyang kau mulau flight attendant ke bukai ke ne
2: lain-lain negeri negara pun tidak berbeza
1: ya amat kenya leban lain orang lain cara yang kita berkaban.
2: Ya, betul.
1: Bisa gadak bertanya kita dak tajapan dalam city flight-nya?
2: Mostly antik kru-nya daripada Filipin, tidak ya kurang sikit kak berkawan macamnya. Jadi masing-masing
1: buat
2: kerja sendiri
1: je. Oh, asal apa kawan diri pun tembuk. Dah banyak nadai kena ke
2: aduh ngerti ke diri weh.
1: Oh, ngerti ke diri. Oh.
2: Ya. Tak semua gitu.
1: Nyak meh tadi pemar kedasai nuan banyak Siti Ari pemar kedasai nuan kepatut dikebuan ke orang kekaknya di flight attendant tu tadi nah Syah. Mesti ke
2: physical
1: amat
2: selalu sakit tau. Kita menghirup udara oksigen tak ukai udara bak tanah jadi antibody-nya tidak kuat.
1: Jadi nanti
2: buat lagi yang maya orang tindo kita bangun gawak. Pukul 12 malam orang tindo kita buat start makeup. Pukul 2 pagi nurun gawak. Pulai 2 petang. Jadi body clock-nya dah lari dah.
1: Oh, amat kayaknya 8 jam tidak sama dengan siti-siti penua sikit tidak sama ya. Tambah lagi ya pisit neh Syah. Kalau buat aku pisit maka aku tadi udah minggu tu orang terbaik itu. Minggu ni ni lah terbaik kebuka lagi nya. Nadai meri awak ngagai tu buah tu belalak. Kenyak lah nanti tadi.
2: Ya.
1: Dan nadai muka ngau gak labanya dah segi nama pan pengawal nanti nadai kita. Nadai gak orang ke tanya tadi ke nyadi keteka ke
2: menjaga
1: ya amat nyak amat tadi pemar kita kena di flight attendant tu tadi jadi tu kalau bisi flight emergency about flight kini Syah buat pengelamat nak kegawak
2: puji Tuhan nadai kalak
1: nadai ne
2: bina sedikit kerosakan sebelum flynya bisi tapi masa emergency nadai.
1: Jadi nyak mah ngarau kada ada nama-nama mah nanti nyemo nuan jema hilak ka pulai baru jadi cabin crew. Lagi bisi ati ki kini. Nadai.
2: Nadai. Aku ya macam dikenang jak boleh tapi untuk kembali tidak
1: gitu. Oh, kira ke dah cukuplah udah ngasai ke pihak kenana.
2: Ya, laban dengan keadaan yang dah berkeluarga tu dengan jadual yang tak menentu susah mereka tak urus
1: amat gaknya
2: lagi ti anak sakit kena makan kita tengah fly tak boleh pulai emergency
1: ya nyak mah laban nuan kaya semak ke menua deh jauh lah Nur nuan tu tadi kayaknya boleh data kalanya nanti si nama-nama nyadi pihak ya nah
2: betul ya.
1: Jadi penghujung tanya nuan ke nyadi flight attendant tu Syah kini ke orang ke kak nyadi cabin crew tu bisik nama ke patut dikembuan sidak ya kriteria sidak ya
2: kriteria laban actually tu ni teh ke panel masing-masing enggak tapi sebagai seorang yang aku dah pernah interview mungkin bagi pandangan aku mungkin yang tidak cari tu ciri-ciri yang macam tu lah kan contoh dari segi rambut mesti kak grooming betul-betul makeup masa interviewnya anang heavy labannya kak mendak skin kita berkeni deh kulit kita macam ni jadi mun boleh makeup yang nipis-nipis ja. Asal lipstick merah cukup pasnya TBC bekas jerawat ke scar sebab badan ti boleh tutup lah dulu ngena foundation ke nama kan dan yang paling penting bagiku cara menjawab nanti ia psycho ataupun yang mengeluarkan soalan yang kurang sedap untuk kita ninga anang ambil hati jawab dalam positive way sebab lagi ia kak mendak kita bak kata aku tadi lah laban ragam mayuh macam ragam hari-hari dia akan jumpa passenger yang kadang-kadang perangai macamnya jadi kita as a stewardess memang mesti bisi cara kak handle situasinya. Tidak boleh api berlawan api. Dan mbak kata tidak ya, stewardess itu adalah duta kepada airline. Jadi berilah contoh yang mana masa apa masa serve passenger. Jadi personalitinya mesti kak kontrol lah. Untuk yang panas barannya kak bekenyi pun Anang menjawab orang dengan dengan rude kena.
1: Amat.
2: Nanti yeah. masa interviewnya yang nanya soalan yang bekenya jawab je santai. Anang dengan emosi.
1: Oh, nah sikit gaya ya buat dini ya. Ini kita akan minta pengawapan patut ngembuan ke ngembuan ulah ke bekanya kan Syah?
2: Betul. Pasal mesti kat pan lah laban tidak punya kira macam apa tagline line tidak akan fun and friendly. Jadi kita pun walaupun tak fun, walaupun tak friendly, kita perlu gak memaksa diri untuk fun dan friendly.
1: Oh, amat kan.
2: Nanti amat katnya di induk bilun lah.
1: Nanti amat katnya di induk bilun. Nanti laki bilun, laki nanti laki bilun, nanti laki laki bilun kan? Oh.
2: Oh.
1: Okay. Okay. Oh, nyak je kriteria ke patut ditemu nanti nyamakannya di cabin crew ni.
2: Grooming, personality, anyak benda basic.
1: Amat, amat ganyak personality. Ya, nyebut kau ke personality tu anak gue dah lho. Aku kau ngetahu kau tadi. Dia jatuhnya brother baru. Berkawal ke personality tu tadi. Bekedi cara non tanya ke Brody mah bawa bawa flight attendant tu tadi. Bekeni non nyaga diri awak ke selalu di

0: lah, extension semua. Dari segi grooming ya. Dari segi itu kuku mesti kat polish sentiasa lah, pergi manicure every month, gaji dapat dia aja. Para makeup, buat grooming.
1: Aku nyamai tang hari tu gak direk meda kita ke jadi flight attendant tu deh Aisyah lebih ke mansa nyak aku bisi aura sidak yang po kita ke kerja pengawal yang tadi tiba airport deh jadi nyak masih di hari pengawal ke pelabak aku ukai siku dua jadi rindu ke pengawal peketu tang mayuah sidak ke mendiang ketua ke nangai bisi hati dekat jadi flight attendant tau ke cabin crew berketuan Megak Syah. Jadi kira nak nyaja mai tanya aku ba pengawal nak jadi flight attendant. Jadi ba renggat ke hudah tu lagi kedua tu dekat hanya berkawal ngau pengawal nak ngau jadi sikuk ari pemerintah. Kita sebenarnya tu ngatu dulu Syah. Hudah tu lagi kita nampung randau bubulan ngau Syasha Julian.
2: Dekat nemu randau berkawal ngau pemuda serta pegerinduk tidak kena mil.
3: Lepas itu saya nemu lokasi deh. Walaupun sama gak, hari kami sama ni biar. Kami juga

0: Ya, yeah, game gelenggau aku buat hashtag nambi aktif pemaga gelenggau temu aku Syasha Julian lagi ngau aku tadi kami dua beranda berkawal ngau pengawak ya ke nyadi cabin crew tak ke flight attendant tau ke stewardess amayu ha ke benar kangau ba nama pengawak ke di pegai Syasha. Jadi Syah tu ngalih ngagai randau tua ke berkawal ngau nuan ke nyadi pemerindang tentu ya mayu orang lala nama nuan Syasha Julian ngau lagu Bujang Sebuyau. Pelabak aku ingat sentik lagu ke ngangkat ke nuan apa ya, ya Syah?
1: Ya, betul. Lagu
0: Bujang Sebuyau. Bisi ngayat pergi dop nuan kini Bujang Sebuyau tu.
1: Ya. Sebuyau.
0: Nanti nanti ngayat ke dia tu nulis di sebuah anaknya buat kena.
1: Bisi.
0: Eh ke dia tu nah?
1: Ya.
0: Okay. Jadi lagu tu tadi nuan pu meri idea gagak lirik ya tau ke leka lagu ya tau ke bukan ni ke Syah.
1: Lagu Bujang Sebuyau ya.
0: Bujang Sebuyau.
1: Masanya ndak. Laban mayanya aku belum gi bekelalang lelaki ku. Jadi ya Robert Berto ya orang Sebuyau ya yang ngadu lagunya. Jadi ya tadi ngadu lagu pasal Sebuyau me tadi laban asar te orang Sebuyau.
0: Aupi ya. Jadi
1: sumpahan bagi aku kat ni.
0: Nak sengaja lagunya alu tanya nak yang jadi ke kira ke jodoh ngau orang Sebuyau menya.
1: Ya.
0: Tadi lagu ke baru dah merindang kita lagu baru laki mentas. Nya lagu ke pemadu barunya Syah.
1: Iya, betul. Tahun lepas bulan 2.
0: Jadi
1: pemaduk baru.
0: Ani?
1: Nya ajak meh pemaduk baru lagu aku yang tahun lepas punya. Tahun tu.
0: Tahun tu bisik dah.
1: Belum so far, tapi who knows tiba-tiba bisik lagu baru.
0: Amat ganya utanya ukanya ulih tanya nah di Prambu Ketua ya, dia tu lakap lagu lah pergi lak pansut nah.
1: Betul.
0: Jadi tu Mayu mega pelabak aku orang nak nemu berkeni engkau ni Mayu nuang ngepun ke pengawak nak kena di pemerintah atau ke penanyi.
1: Masanya tahun 2016. Tahun 2016 aku ikut audition buat company Kaban Music Production. Lalu mayanya meh aku diambil jadi penyanyi keterubah under Kaban Music Production.
0: Ni berkenin nuan tahu ngepun ke pengawaknya bisik ada engkau pekit kini tahu ke suah engkau pekit danya nuan tu tadi ditemu sidak ya lalu diambil sedanya di penyanyi mayanya Syah tahu ke beko dia tu nya mai orang bawa sebelah media sosial aja nya temu-temu dah jadi penyanyi.
1: Masanya aku selalu wakil sekolah lah bertanding berlagu. Di mayanya aku minat kat berlagu jadi aku tadi ngigak selalu lah ikut audition TBC orang buka audition ke nyanyi kan aku selalu join. Jadi mayanya tahun 2016 aku mendak Kaban Music Production bisik ngigak penyanyi ya kak ngadu audition lah mainnya lah aku terus join aban kesigi rindu ngau orang audition gak ku
0: asuhan ngau orang berpakit audition ya. Kak ku jadi bak audition tadi audition keterubah ya di Indonesia ingat kan di Sarawak
1: bak Pak Bungai Terung sama Rahan ya ya
0: Bungai
1: Terung ke okay, nemu
0: nemu dia keterubah ya dah.
1: Ya.
0: Jadi Maya. Mayanya siapa ke mai nuan nuampu sikit ngatai ke diri empu tau ke bisi orang ke kini ke merangsang nuan tau ke ngau nuang ngulu nuan belagu ngau auditionnya.
1: Sigi aku empu kak gak mayanya. Tapi ditemani gak lah mami ngau daddy ku ngau menyadi mayanya. Sampal me datai mendak ku audition.
0: Lawan apa gerinduknya tadi bo Abida penanya ketika berlagu tadi tentu ya nada yang tu nanggul na benuan asal je bisik audition pekit join aja kena nah Syah
1: ya sikit rindu ngau orang audition
0: ni
1: minat rezeki dan ambil orang menjadi penyanyi.
0: Oh, biar amatnya ke. Jadi ni Maya nuan ke ternyambah sekolah secondary Maya nak Syah? Nuan dah agak orang berpikir.
1: Masa berpikir juga dari sekolah menengah je lah. Memang dari sekolah rendah tak aku selalu ikut pertandingan menyanyi. Dari tadika, dari tadika selalu suah dengan orang di PDRM kan, jadi ku polis kan. Tidak bukan selalu lah ku wakil family untuk family day menyanyi tanding agaknya. Memang dari kecil lah selalu join tanding.
0: Tu mami namaste selalu ninggal nak belagu buat jamban eh.
1: Bosan dah
0: dia. Dia tu nak lagi sudah ninggal lah mana dah ngerti ke diri deh. Lagi bin sebuah aku nama dah lagu baik nana.
1: Sebab masa lagi kecil aku suka bawa lagu Jennifer Jack.
0: Nama rindu ke Ayun kedekah lagu hari Jennifer Jack
1: cemburu nak. Masuk duk ya. Baik lagu ya. Masa pengerinduknya kan aku audition ngau KMP sarinya. Sampai ketuai baik lagu ya.
0: Jadi saya kenang ke yang kau lagunya dah.
1: Ya.
0: Sigit nang suah mai lagu Jennifer Jack bo di audition mah tok
1: ya. Setiap kali bertanding ku mesti mai lagu ya.
0: Tu nang peminat Jennifer Jack lah tu.
1: Oh,
0: nanti ya idola ya, mai tu ne.
1: Tidak. Kan bisik lagu yang cemburu, kan bisik penari di belakang ya. Jadi teteh kami dari mid ya, suka ikut tanda.
0: Awal ya kak, laban mayanya Jennifer Jack dan bendong ya. Bendong ya angkat, nama yang mayanya na.
1: Ya.
0: Okey, tu ngue yang ngaji nampu tu Syah. Lagu keterubah nuan nama kini?
1: Bujang Sebuyau nyak meh.
0: Nyak lagu keterubah ne?
1: Ya. Lagu sebenarnya kami target hit nyak sebab lagu siapa nuan siapa aku bakti sulu. Tapi Bujang Sebuyau yang hit maya nyak.
0: Laba orang rindu bertanda ada Syah.
1: Iya.
0: Betul. Ya, aku tadi lalu mengangkat ke nama nuan meh bo dunia pemerintang muka Syah. Lalu tu ngui yang ngagai tanya berat mimet tu Syah ne. Berat mah boku laban tu ke nemu penemu dari nuan pengelamak nak ke belagu, pengelamak nak ke jadi pemerintang tentu ya nuan medak berkeni pemansang bo dunia pemerintang tu tadi. Jadi buat penemuan Wan nak ke dia tu berkini music Iban di Perdanan.
1: Bagiku sangat mayo pembaharuan which is good lah bagiku laban ketai dia teh ke pembentang dunia gak deh pakai lagu Sidak Harry Francis, Sidak Melissa Francis. Aku sikit suka keluaran lagu-lagu Sidak ya. Macam dia teh ke pemansang ketai lah. Jadi bagiku mana laban kita bisik perubahan. Ada yang tertumpu kepada lagu yang joget ja. Apa? Bergenre joget ja kena.
0: Kira mayo
1: hanya. Tapi nyak mah laban kita kadang-kadang orang tua rindu gig gak ninga bakal lagu zaman-zaman kelia kan.
0: Aman.
1: Jadi kita tak boleh lari gak darinya.
0: Amat laban ni teh ke pemansang dia tu ni nak kat kuliah mai buat music Iban tu tadi nah Asya.
1: Ya betul.
0: Jadi buat nuan tu tadi genre nama lagu ke dikerinduk kena ada Asya.
1: Aku sebenarnya suka lagu galau-galau sebenarnya balad.
0: Nampak hati ada taman. Ada bunga.
1: Tapi aku suka agak lagu galau.
0: Jadi laban nyameh laban wan tu tadi naya dikelalang dengan lagu ke rancak Bujang ya. Sebuyau tu nah sikit cukup rancak. Dini pengerami pan lagu nuan tu pelabak aku nangis bisik sedang nebah lagu tu.
1: Betul.
0: Jadi nanti nuan
1: mai selalu gak request asal ngasuh ku belagu jak Bujang Sebuyau.
0: Ya. Nanti lagu ayah lunai. Bukan ke nak mana nak tang nyak mata dik peminta buat lagu ke baka lagu Bujan Sebayau tu tadi nang ya cukup kini ke ngerinduk kati orang meh lebih lagi buat rumah panjai nak rindu lebih maya pengerami kena syar ne. Tambah genre ke diminat kena anang ya lagu rentak ayah lunai banyak awal ada. Aw, jadi buat mayuh-mayuh lagu ke dibaik Nuan Dasha. Ni lagu ke asai semak amat bakti Nuan.
1: Sejujurnya, iya. Aku suka lagu Laki Mentasnya. Laban Laki Mentasnya berkisah ke penghidup dirimpu. And then aku kat yang request ngom music arrangement jumpul mayanya aku kat music yang berketok bisik dangdut sikit sebab kenyak lah. Jadi lagu tu macam peminta kumpu request nyiteh ke cita rasa aku. Jadi nyak meh lagu favorite ku.
0: Jadi cun meh aku lepas lagu yang tadi. Okay, aku nanya Nuan dulu tadi. Tenang, tebah tambah kalau bah lagunya lagu nang ya lagu pemadu baru hari ni Indonesia. Oh, iya andang nyak meh kira ke lagu kena Nuan meri kene ke pengagah hati Nuan banyak ngagai sulu pian eh.
1: Ya, aku mpu request kak aku madah ngo production mayanya aku kak lagu uleh dah yang berkisah ngo hidup macam tok-tok aku request. Jadi nyak mah kira kau bakal
0: mujur ga?
1: Ya.
0: Jadi buat yang tadi buat lagu Laki Mentas mayuh diri lagu kau dah dikeluarkan Wansha. Jadi lagu ke bukai tu tadi mayuhnya tadi ndang ya lagu ke galau-galau bunyi kena lagu rentak balada ne. Jadi tu lagu yang ke buka itu tadi bisik kalau dipintak sedak ya nanti nyemak non bisik ngagai pengawak merindang tu tadi Syah.
1: Tak so far tidak ya request lagu yang rancak-rancak lah macam Bujang Atas Berigai. Bujang apa?
0: Bujang Sebuyau yang tadi.
1: Bujang Sebuyau.
0: Laki Mentas yang rancak banyak ne.
1: Ya, Laki Mentas bedau gik ku kalak my life sebenarnya.
0: Oh, piye.
1: Bedau kat laban ngadu lagu aja tapi bedau sik ngambil show gik. So aku dah pik ga dia tu.
0: Nya mah tadi kira ke mimit mah berkawal dengan Nuan ke nyadi pemerindang tu lalu maya ke dekat datai lah bisik reka ngagak kolaborasi kini ngau artis bukai si kalau berundang kena Syah
1: nanti bisik rezeki memang kak memang maya tak sebenarnya artis tadi di kerindukku yang aku kak mai collab. Harap isi rezeki lah macam dak Bobby dan penyanyi terbaik baru tidak meredit ke ataupun madik kumpul pun ku bisik gak rasa macam kak ngadu lagu untuk kami dua kena.
0: Oh iya pan rindu ke pegawai meridang tu nyak megak ne Syah.
1: Ya bisik single song gak sebenarnya adikku.
0: Ya bisik rindu pada aku. Ya. Oh nyam eh.
1: In the future bisiklah rezeki kami dua collab sama gak kini.
0: Amin.
1: Amin.
0: Nak no, lama lagi deh. Mau dah sebut beradio tu nasi gina lama lagi nya.
1: Betul.
0: Ni nemu utai yang ngenyet deh utai ngenyet kau aku tadi nak tahu nak tahu ngenyet lah Syah tu temu ngenyet lah
1: ramai.
0: Jadi Nuan tadi berita ke pemadut baru hari Nuan Syah engkau bisik utai ke dekat di padah Nuan kini tak ke utai ke dekat kunci ke Nuan utai ke patut asal-asal Nuan orang kenang yang minat dengan Nuan peminat Nuan nganti nama utai ke hari Syah Julian tu.
1: So far nadai gak berita pemadu baru gak laban nadai gak si progress untuk buat lagu baru. Just datuk ku benung fokus menghabiskan pelajaranku je. Dia ajak kerja dulu. Jadi bagi siapa yang nanya bila keluar lagu baru, ngarap ke bersabar. Bersampi meh kita ya, ambil ke bisik lagu baru.
0: Amin.
1: Terus penyokong ambil aku lebih bersemangat untuk menghasilkan lagu baru. Kena.
0: Ya meh tadi.
1: Pondok tu dulu lah, berehat dulu.
0: Oh, belelak dulu. Ya meh gak nyade gak suah keluar ke lagu Nasya.
1: Ya, laban dia penungnya gak menung bisik baby tu rehat dulu.
0: Oh ya meh ni nemu tahun nak nyini lok kini hak bisik berita baru kini hari Syasha udah tu lok. Jadi antik meh ne. Jadi nanti bakal bisik berita ke baru yang tadi suah di pada non berkenai Syah buat Facebook non push ah.
1: Macam ni? Oh, berita. Ya. Boleh follow TikTok ke, Instagram, Facebook.
0: Okey, ajak bah tadi sekedar hari berita tak ke cerita pejalai Syasha Julian ke udah sempat di konsi aku beranda ngoya beranda ngoy Syasha lah ke Nuan Syah mujur bawa pengawak Nuan lebih lagi bawa belajar ke benung di kerja nan dia tu jadi aku perlu dia di Nuan Syah sebentar tu ngujung ke randau tu tu.
1: Terima kasih lah bandar nyumput ku sari tu. Terima kasih lah bandar nyukung ke pengawak ku ngelama tu. Gaya. Teruskan support ngambil ke aku bersemangat ki untuk ngadu lagu baru.
0: Amin. Terima kasih. Sama-sama Syah.
1: Mak bisi salah jaku
0: Aw nada ngawak deh. Nyame Syah. Sekali lagi Amrit terima kasih agak ngagi Nuan laban Nuan dah limpang beranang aku. Tajapan aku nemu Nuan Kiru Hamad ngau pengawak Nuan nyak mak buah tadi semina oleh adik kau nak telefon nyak pan dah cukup mana laban dah limpang kediri pengelama sejam tu berandau ngaku buat program hashtag nambi aktif ngau tu Datuk elak mau bisik awak ngagi RTM elak ke beranda baru Nasya.
1: Boleh ba jemput ja.
0: Boleh ba. Okey Syah terima kasih sekali Syah.
1: Okey terima kasih moga.
0: Ya nya tadi randa aku bergelanggau Syasha Julian si kari penanyi ke Hemerinang ba menua kita jadi terima kasih ke kita ke lagi mengkam gelanggau aku nyentuk ke jam dia tu udah tu elak anti mes apa lagi nembiak ke PC di kang aku berandau buat program hashtag nembiak aktif pukul 5 tu lagi sama kita mendiang ke berita tiba-tiba terus hari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Hani J, pilih aku.

0: kita sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Harap kita enti aku madah, kita uleh menang emas tulen engau semina meli City Book. Nang amat Beat Bad Wolf Books, pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya, dia tu datai baru engau rega ke endak dijangka. Uji kita berendiang, diskaun nyentuk 95%, lalu Boop berkah dijual engau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bak tiap itip Boop ti dibeli, kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Datai meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuk 6 September 2026. Beribu Boop anamit fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibup jimat besai engka kita deka mai pulai emas.
2: Why seberai? WAI FM.
3: Ya, baru ngam
2: kan?
3: WAI YFM.
4: Solo. Lama memimpin wan, agi ingat kaku dia tu. Ukai kaku tu suba, dekumen wan sita. Hidup mati nuan, sigi ngai begunaku.

Nama Mimpin Wan lagi ingat ke aku setitik lagu hari Joni Aman merindang kita bawa rentak ngali hari jam 3 penuh di rentak ngali hari sehari tu kena 25/8/2026 hanya dia pukul 5.30 tu lagi dia kita terus mendiang ke tanduk program Leman Berita Bulan Ngga Mister Melangi serta ngujung ke rentak ngali hari sehari tu hari 25/8/2026 jadi itu lagi merina kita ngawa lagu duitik lagu lagu hari Stanley Poa pengingat lama jadi sebenarnya tu lagu hari Cat Jelma Twist Pamaon.

0: Arab kita enti aku madah kita oleh menang emas tulir enggau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Book berkah dijual enggau rega RM3 aja. Ngasuh pada sagi ianya bat tiap iti Book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Book Anamir, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Meli Book, Jimat Besai, Engkau Kita, Deka, Mai, Pulai Emas.
1: YFM, Segulai, Sejalan.

Hello, bertemu baru kita dalam nombor program Leman Berita kita ke sekali itu. Maka selama aku kedatang ke studio sekali itu peningah mai ke kita 5 intik cerita, 5 intik kisah sudah dikumpul aku sepanjang minggu tu. Aku bersamping ke kita awak kemurah mujur dalam semua pengawal. Bah nanti kita sudah bersedia uji kita mansang ke Leman Berita kita ke terubah ke sekali itu. Nama Leman Berita kita ke terubah tu. Aku mai kita mansang ke menua China. Genang senentang orang kepedagang. Nak ngira nama dagang kita nyual kuih kini, nyual buah, nyual sayur. Semadi ngenang nyual sayur. Nama berita kita balai ibu ayah ya, kita ke bak tamu di Kapit, bak tamu di Sibu Dedin, bak Benarial kini, bak Bintulu, tamu bak Bintulu, ane cau carut kita dia au. Baik kenya tadi tamu di Miri, tamu di Limbang, di Lawas. Nama berita kita harap ke kita murah teperinang mujur ya dalam semua pengawal, dalam semua dagang kita, awak ke dagang kita laku. Seruran nyaga apa mana budi bahasa lebuah kita ke berdagang. Nama aku buah aku berjakuk munyinya. Tu ngenang senentang siku orang dagang berjual sup. Apa itu China tu tadi? Ya berjual sup di menua kedokumai Fushan di Guangdong di menua China Dedin. Kita berdagang, berjual pemakai, berjual sayur, berjual utai kedokuna kebuka ya. Tentu dekat untung. Siapa orang berdagang ngai untung? Kita yang nangkap barang harga RM3, jual dari harga RM3. Ngenya dia ya bagainya. Tangkap kita RM3, jual RM5, RM2 untung. Bedau gitu lah, kita bukai, makai itu seharinya, gaji itu seharinya. Bagaimana cara kita berdagang? Jadi dengan PT China untuk peningal, lain mimin. Ya, ngai untung. Begini pedagang ngai untung. Nah, patut amai bangga rasanya kok kita. Dengar dulu, ayah. Dengar kita dulu cerita tau. Nama kebuah yang ngai untung. Ngai laku. Kita berdagang tentu dekat laku ni ya. Nanti uliahnya tadi, bapak lo orang berbuat barang kita. Kak beli barang kita. Sanggup maya ngorga kemar. Berbuat kebuah nanah. Nanah jual RM5. Sanggup maya RM50. Laban kak makai nanas. Jadi di Fushan Guangdong di menua China ni peninggal. Ya. Siko lelaki di kumai sida Uncle Mo. Ya tu tadi. Mo tak teng kita nak mo meh. Kira kenyak menama ya. Ianya tadi bisi sebuah kedai. Kedai mit nak besai. Berjual sup. Sup itu tadi peningat. Dan segi sup orang ke ngapa-ngapa pihak deh. Tangianya tadi kena herba. Tanam yang dirimpunya. Rempah-rempah kena-kena ya. Ngegak sup. Namu kita tak ke memirah, memesai tunjuknya. Udahnya buah-buah kuning yang urat-urat kepanjainya. Kena gulai ya bah, dalam manuak kena rebus itu tadi. Degagak sup tu. Manuak nak kena manuak ayas ya. Dan segi nupik manuak. Mayuah manuak ditupik ayak kita yang bernama Uncle Mo. Tu tadi. Nanti orang kat makai tadi dulu ya nyayat entun cabut dulu bulu, entun bulu-bulu ya, de putih de belai mana-mana. Udahnya tadi lalu di sumai dalam mangkuk tanahnya. De panuak ya tadi segi cukup nyamai. Tanya tadi kedai ya selalu ya antara 15 ngagi 20 ikut manuak. Ya ke manuak hidup tu kakunya tadi manuak sayat dari empu de kena yang agak supnya gagal meh tadi ya nasiki pengidup rindu pakenya balakaban yang datai oyo nama pengawal dek ditok kun ada orang tu duduk am kita berenau lama ada nak temu nyadi bisi siti arinya tadi datai siko influencer bermuna channel yang tadi bisi 10 juta followers orang kenitiah ke ya datai yang agak kedai sup apa tu yang tadi lama bisi ningal hari kabarnya sana uji no mansang ngagai ndur to jalan ya tamak dia ditau lagi masuk simpang min ama dia bisa mendak maya berkat lagi dia simpang ya tamak dikin ko orangnya madah ke influencernya mansang ya nadai ke pada siapa nama influencer tok laban nang sigi maya ko ngiga bad ini nama ya nya tadi nang sigi dia lalai ko orang 10 juta orang ke nyadi followers ya mansang ya kan tadi oh nyadi aku dia tu bala menyadi guys aku tu datang ngagai sebuah kedai sup ko orangnya tadi mai dia tu tak medak gaya dulu lah ko ya mai kena penyamaian ni nakak penyamaian sup tu kita begulai ngo Uncle Mo alu de pesan ya sup siti sup herba special ngagi angka Uncle Mo jeng agak kaku dia siti sup special manuak special dia okey siap kong

gagak ya de break ngagai influencer tok tadi han miak tok miak laki tok makai me tengok gagak review oi mas ya kuah ya tu tak lunak asa kuah tok nyamai na manis kuah itu tok tentu dah tair rempah tok kuah manua de kena ya guys apo sigi manua hidup guys aku medak yang ngeral manua nya de belakang de tadi de tetak mana-mana de belo de protein semua ngena manua originalnya ya guys kun miak tok tadi kengujuang ke videonya viral. Viral videonya tadi peninggal hari Siti nyut kenyit uncle mo medak orang udah berbaris beribu-ribu ikut orang berbaris panjai baris hari pun kedainya nyentuh aku ngegay jalan aluan ke orang berbaris ni ke bepayuang ni ke bertuduang ngena surat kabar ke Tegal nganti dekat ngoda sup uncle mo tu tadi benar memang dua peninggal ya yang kabarnya tadi siko ekonoluangnya tadi alu de gagak ya sup depan dua ya ke 20 lah 200 siko manua de sayat de nangkau pemayuh bulunya de din panua ya peninggal aku lelak berkata nak boleh berkata hari siti nyampaunya hari siti nyampaunya nyu sekedar orang tadi nyu bergugut-gugut buat nyu bertenang-tenang belayar laban nama kuah manua nyu habis minta ampun jangan kena degi manua aku tu tinggal anak manua jagi nadai ge oh anak piak dia aya kami dah lama ngantik tu ko sida ya laku kan nak laku beliun-liun duit kaban ketegas suap laku ditikik kerega ho nadai kisah kami ya janji oleh ngasai nyirut ko kuahnya ko sida peninga ha nya tekenya di nyade ari siti tadi angkel mo tu maya ke benong nyedia ke suap tadi alu tumbang luput kelalu lelak baik ya nyaman tadi berpanas okey berpanas namanya tadi rau wangat ke ngagak suap tadi betung-tung suap degagak ya ke ngujung ke mandah kedai babak ku baduk ku muka kedai tu dah tu ku ya apa ni ngam mandah ngagak orang dia nari uleh ku tu tu penuh dia ya, meh aku tu muka kedai tu ku ya nanti kita ku ya mandah ngagak orang berjakuk dalam media sosial nanti kita merik review nak manah kedai ku tu awak ku nak datang di tu aku merik kita diskaun 20%. Nanti kita meri review nak mana Siti Bintang ajak padah ke kedai di tu nak nyamai tang peningau utainya mengujuang ku ranyo mai wagi 2-3 kali lipat ke ngujuang ku pias ke berkuasa bandunya ukai nagang orang datai de gaga orang mana gi nuarnya de gaga tempat paki yang mana de gaga parit mana-mana nuar nganti ke cukup ke ngujuang kang ke moto nyu gile apala tu sigi nyau leban tu ku jaku ngai laku tang untung mari ku untung nya me tadi peningal ya 3 bulan udahnya viral tu penelu surut ya sigi selalu ya kenya limit ya 3 bulan dua rute tu viral udahnya nyu surut maka gelombang kita nya de memulau ke main pangka ya udahnya tadi nyu surut ke ngujuang kam kemo tu tergaga mate ya kai dai ku ya nya main dak kepingin dop ke tu aku rindu gi laku mimit manua 15-20 ku manua ari ke nyu beratus-ratus iku sari gaga ate ya nya bekeni ku kita nanti kita mesti kedai ke tau tan kendak kita kedai tau ada terus ke kita kendak dengar kita cerita tau orang berdagang ngai untung nyadi di Fushan di Guangdong China din. Kita mansang ngai leman berita kedua tau aku mai kita ngenang senentang main bol ha, tentu balik ibu menda nenek awak lah kita ke mendiang kenya aku dapur dan ke kirwa ku ibu alai mai kita ibu atau nuju orang laki ke rindu main bol ngenang senentang pekit main bol Piala Dunia berebut kemangkuk dunia World Cup kelihat tahun 2006 2006 berapa puluh tahun yang lebih 20 tahun kudah ya jadi mayanya pekit quarter final Jerman ngelaban Argentina pekit main buah mayanya quarter final nemu nama tak nyadi mayanya peningal nadai berpatis nadai apa semua tahu kita ngumainya nyelai nak ngumainya nyelai pun tahu ke berketuk cerita mayanya tadi udah bekau habis 90 minit masa tambah dia beri agi meruan Argentina ngu Jerman satu sama ke ngujung ke sedak ya masuk penalti 5 kali nyipak siku dalam pekit tok peninga Jerman menang 3-2 berkini ya tok menang 3-2 jadi ketuk cara ya maya sepak penaltinya dekat dia tua peninga dia ada siku orang ke nyaga ba tim Jermani tu tadi mai siti kertas
dia tulis hotel dalam kertas yang tadi. Soak dengan goalkeeper menua Jerman mayanya, Jan Lehmann. Lagi ingat kita ke minat membol, Jan Lehmann tu tadi, yang jadi goalkeeper. Datai siku pemain Argentina, mansang lagi akan ambil sifat penalti. Nanti kita medak ya. Lalu pada hanung gue dulu air free kok. Ambil kertas hari, ya kena seliat kebak. Stokian ketinggi yang tadi baca ya dulu pada anggua ya pala simpannya baru dalam stokian lebuah pemain aja tenanya nyipak uliah di tepi saya peringat tu kenyat orang dia apa korang nama utak kena bacanya tadi korang peringat udahnya tadi sipak baru pemain Argentina kedua yang tadi nyipak bol sebelum nyipak yang tadi baca ya baru ke kertasnya baca anggur oh pia okey kau ya simpan yang baru nyak referee mada udah tahu sipak kau ya sipak udah tepi saya peringa ha dua kali nak masuk gol Argentina tu laban sida ya jadi ketiga kalinya tadi masuk tang nyuka udah tepi saya tang bolnya kelalu deras kelalu laju. Nyuka oleh tepias ya tadi ketegal macam kertasnya nama otak bisik dalam kertasnya tentu kita bertanya jadi lebuah ke depan siap peningau udah berkawal lah Argentina tu lawan menua Jerman mayanya tadi dia ada orang bertanya ngegaya nama sampai ke baca nombak kertasnya tadi kaban ko orang nanya ya lebuah Jerman menang 4-2 ya okey 3-2 4-2 tu tadi jadi nya yang mana ndak kebenar dalam kertas tu kuya peningau utai ke de tulis orang de gagak kami udah depan siap kami nanti pemain Argentina tu ya rindu nyipak sepiak ni nanti pemain tu sepiak ni rindu disipak ya nyak utai ke baca aku ambil kebanding pemainnya ke terubah tadi daripada ke dalam kertas tu ya rindu nyipak bol masuk sepiak kanan. Sepiak kanan makun tepak kau hanya ke buah tadi ia gerinti sepiak kanan lama-lama kau orang mana tahu pia nyadi nemu kita peningah kertas ke ditulis-tulis nak pensil pia ajaknya dililuang orang sanggup orang beli ngorga 1 juta euro kira yang 4.7 juta duit kita sitik kertas nyokanya kertas mananya kertas cari apa aja tulis-tulis A sifat kanan, B sifat kiba, C sifat tengah. Kau yang gagap kenyaknya. Nyak muta kena baca yang peningah. Nyak ngenang main bol ke nyadi dalam tahun 2006 perkit berebut kemangkuk dunia World Cup antara Argentina dan Jerman. Jerman menang 4-2 dalam perkit tu. Ketegal sitik kertas. Kumai kita surat jampi ukai. Jadi kita mansang agak leman berita kita ketiga sekali itu Ontario di Kanada din tertemu ke duit lebih $100,000 bak dalam TV lama 400 ribu duit kita di tu nyuka 410 ribu kedua orang TV tu kisah tu nyadi dalam tahun 2017 sobat siku orang kegawa bak kilang arai bebas barang lamanya jadi dian bisik kilang barang-barang kelama maka TV peti ais injen bebasuk kitanya ngomai macam perengkau kebuka ada bebas orang orang ngulih ke besi ngulih ke plastik ngulih ke kuprem ngulih ke temaga macam-macam kadang bisik emas bak dalam utai ke injen-injen kitanya tadi hanya tak kedulih orang jadi bisik siku orang kegawa yang tadi lebuah ke bebas sebuah TV lama saya ke TV-nya TV kutak kayuknya tadi dia buka nak muka-muka 4 itik tekang duit besar tekang duitnya tadi peningau labu hari TV-nya jadi tekang duitnya tadi $50 ada tusun mana-mana jadi 4 itik bungkusnya tadi semuanya $100,000 ya berpadah dengan manager ya tuan pernah ada tuan duit tu 4 tukuk duit tu ditemu ke dalam TV ha? Kok bos apa? Ujian pergi tu kemendak ya. Alo report sedak ngaji polis. Polis apa pergi apa? Siapa nak ampun duit tu nak nemu tuan. Pada di TV tu. Dalam tu orang nyimpan duit dengan tuan. Kanya harta pesaka yang ngai ditemu orang. Dengkai dalam tu. Nasib. Peringat dalam gumpal duit nah tadi bisi sitik plastik dalam plastik tadi semua riset dalamnya bil api bil air udah nyata bil telefon bisi udah nyata tadi ngau riset beli TV nya bisi alu bisi nama orang tadi orang nama siko orang tua ayahnya tadi berumur 68 tahun ha 68 tahun dia tahu maya ke ditemunya tadi 68 tahun ya korang okey, Nuan bernama Sanuk tu. Ya, aku menjom ke nyamau cai je. Nak, kami bisa tertemu ke TV Nuan sebab ya, berketuk gamal. Lepas dambil dengan nak telefon dengan gamal. Oh ya, menyak TV lama aku. Tanya berik kau ngagai kabarnya aku nyajang.
30 tahun kudah aku merik dengan gaya. Aku cinyok ke ya medak ayah nyajai TV. Aku beli TV baru. Nyak orang medak nyalip ketuk ayah kok polis. Dalam TV no nyak nemu nak kini nuan. Bisik 4 tekang duit. Semua $100,000 Kanada dalamnya. Ketegal nyak tarik nyak kami kak nyuak duit tu pulang dengan nuan. Apa nak dah aku nemunya jang jang. Lama aku dah ngumpul duitnya jang. Nyuni ingat kok ke duitnya. Kok lelaki itu tadi peningat. Lepas nama aku buat tanya. Menyu dah tua. Menyu nak tingat ke duitnya. Lepas tegut mamai disimpan dalam TV dia dia. Amah boleh duit. Nama nanmu duit. Pincin duit. Nama kini tepuk dalamnya. Semua duit 50-50. Serah pulai baru ngagi ya peningat. Ya, nanti kita tertemu ke duitnya. Kena kita ngau. San kita pulai. Dan lalai kita pulai. Nya tadi kisah tertemu ke duit $100,000 $409,000 wow mayuahnya juta enamnya. Jadi pelabak aku kita berperindang dulu. Udah lagu terlegi kita bisik duit tik lemah berita. Kini kita ada bayar aku udah terlegi. Udah lagu terlegi. Sabar dulu. Kita berperindang dulu dengan lagu tu.

Kita mansang ba round tik kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita mansang agak leman berita kita ke sekali itu ba round tik kedua tu. Aku mai kita mansang agak menua China dan mai wah cerita hari menua China tu. Nanti nak hari India, hari China. Minggu tu kita belalak dulu nanti aku ngiga cerita hari India bisa. Bisa udah dikirim ke kita. Terima kasih yang agak kita aku dah ngirim leman berita ngagi aku ya. Bisik aku dah baca aku. Bisik mega bedau dibaca aku. Disimpan ialah aku baca. Bisik leman berita hari menua India minggu baru tu ialah. Meli 100 itik penejal pendiang. Kita kena kita nutup pendiang penejal pendiang ti orang ke kerja offshore, orang ke kerja bak kilang ke ragak tadi bisi kita kena maka getah miat kena desegul ke bak pendiang awak ke ndak entuh ragak dia dengar tai nyak dia beli siku lelaki di Hubei di China din ya bini ya ngau tiga ikut anak nyak tadi depan bilun malam hari Hubei tu kat mansang agai Guangdong sedak tu bilun pukul 11 malam bilun ke penudi nyak terbaik agai Guangdong di China dan jadi lebuh datai ba bilun tadi masuk dalam bilunnya lelaki tu pun jako minta ampun semua belakaban bala menyadik jadi kami sebilik atau aku bini ku ngotigi ku anak ku kagi miat tu kami nepan bilun tu malam tu minta ampun ti anak ku lagi nyur rawah nyabak laban nak kelak nepan bilun takut nepan bilun jadi aku dekat nyaduang ke kita penejal pendiang awak ke kita tadi nak ninga anak ku ti nyabak minta nusu minta semua ku ya apa ninga lelaki tu lalu disaduang apa ninga bisik ramadain ada ngawa nyungal ni buah nyaduang ke jana dengan awak ni biar aman nyabak ni ku ya menyabak ku orang apa ninga bisik ke ngambik bisik kena nyak mah tadi ya ngenang siku lelaki siku apa orang yang tadi lalu buah di interview bala pemberita hari stesen berita Jupai tu dia ada lelaki bernama Chen tu yang madah ke diri meli penejal pendiangnya seminggu sebedau sedak ya depan birunya dia beri ya online laban bunyi koyanya tadi aku ngai orang lagi nyo nganuk kami sebilih anak aku tu pama diri yang nyawa yang nyari nanti udah nyabak ampuah dunia laban nyawa ya nanti udah nyabak nanti udah ngai ko Chen peningah jadi ya pun dipuji orang ke Tegal ya berbahasa kura bukai hanya tadi hari menua China anak dek ngau mai kita nyudah datai ba cerita kita ke penudi ke sekali tau cerita ya ke nyadi di menua Turki okey Turki gi sebuah dia tu Turki ya di menua Turki de peninga aku dekat ngenang siko orang ya ke ngempu pengawak ke nyalai ada orang bukai nak nemu kita kak kena ngerja pengawak atau nak nemu pihak tanggupah ya mas ya besar upah ya ini tiak ke pemayuh orang ke benar tang orang ke datai sigi bisa anang irau nama kerja tu jadi lelaki tu peningah bernama Hasan Riza Guni nyak nama lelaki tu ia yang tadi dia di menua Turki din kerja ya nama peningah kerja ya tadi di jamah orang okey bola aja ko aku au kerja yang tadi di jamah orang okey minta jamah orang tang ia yang tadi ngelak ke diri ya tadi di jamah de bukuat de palau orang begini ceritanya dengar kita lelaki bernama Hasan Reza Guni tu tadi dengar ia tulis ke penemu tu udah bakau mendak cerita wayang menua Turki bernama Sak Bulbulu jadi dalam cerita atau pendengar siko orang jahit pada dalamnya tadi sanggup de palu bos ya de jamah bos ya awak ke bos ya boleh mantai ke pemedia sati diri sanggup jadi namanya tadi dua orang mantup ke pemedia sati ama bos apa dia hatinya palu maku bos nanti non nak puas hati ke palu orang ya nya dia no Hasan tu boleh penemunya pendengar jadi ya okay nak bersedia bersedia ya ketuk cara ya dia beli baju ke tebalnya nasi kena orang boxingnya kena orang lindung diri hari kena jamah dia beli helmet nasi gi helmet pelepuak ya ke nak mudah kena bukut orang jadi belalai dalamnya ya mua tadi di kurung mana-mana ngai korang bukut mua cara ya tadi siapa-siapa orang kak ngelepas ke pemedia hati orang kena lihat nyu kak mandam mukut utainyo ngergin sawanyo nyu gidan kak nyamah orang tahu appointment ngagaya telepon gaya halo tuan pukul berapa bisik kusung pukul 10 bisik kusung au kak aku dia aku datai no pukul 10 datai pukul 10 nuan tadi okay nadai ge debre orang kayu nadai debre orang tak kena sarung tangan boxingnya debre orang tupi boxing semua alu debre 15 minit no nuan mantup ke pemedia sati bukut meh Hasan yang tadi yang ngetat ke diri
Ngetat ke diri dia jamah. Jadi cara tadi peningal, nanti jemaah orang yang pedih hati, siapa pelanggan yang pemaduk mayuah? Semak 70% pelanggan yang ke datang ngaga ya, semua ini indah orang. Nama aku bukan indah orang mayuah ke ya. Lebuah yang bertanya, okey ibu, sebelah nuan nyamah aku, aku ya. Aku dekat nanya nuan, nama aku buat nang kat nyamah aku ko ya. Nanya gino, kata ko pedih amat tu ko ngol laki ko nya. Asuh kia ngai, asuh kia ngai ti ko ya. Ti nade undang-undang dunia tu. Abi ya bangkar mua lah baku. Ko ini tua ai nya peninga. Tu ngujuang ke tra au ti pian ni gamah laki nan. Sua indo nya peninga. Alu dengkeh ke ba helmet nya, ba mua nya dia. Nah ibu, anggap mah ko tu laki nuan. Jamah ba dia. Oh, benar, min tua ai nya peninga. Nyamah ya ni kemukut ni kenendang nganiat nak tahu ibu au nak tahu mangkil au bukut aja aku ya. 15 minit tak nak kalau datang 15 minit aku ya 5 minit alulah orang Indo aku nak nakal berbukut nya malam-malam berita kita ke sekali untuk pendengar. Terima kasih agak kita aku dah bergulang aku dalam program Lemah Berita. Nanti kita ketemu baru. Aku yang melangi. Merib saya terima kasih agak kita udah ngawaku ke sekali itu. Sama-sama berpendengar dalam program Lemah Berita.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jaku Pransang Kitai Kesaritu Begempung Besukung Segulai Sejalai Bejalai Rumpas Nanti Kitai Dekat Bejalai Deras Bejalai Bebalam Mayu Nanti Kitai Dekat Bejalai Jawa Bajaku Raputih Yang Bunyi Itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah ke kita, nanti kita boleh nembuk ke ya, nitih ketimpuh masa tiada terletak ke kita. Nundak ke penyikar ngau pengelandi hati kita. Tang tajak pihak menjadi ngau kita dekat lempung lagi. Nanti kita sama-sama sati begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang telebak berhidup bekaban berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar ga ngau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita tu dah rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kitai, terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari ilok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuat nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
0: Sada lemai,
3: sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh

Akhirnya tadi lagu Kedai Baik Gilbert Gawang berpadu nyawa dengan Jessica Timah. Lagu Kedai Baik Sedua ya, Jimat Jimat Berjalai. Ya, jemat-jemat berjalan jam ke Diatuk Peningah ngau gaya hari kita bak sekedak kandang dur di Kuching bisi ribut aku dek. Lalu diumbak ke ngau hujan ke abangat. Udahnya ngetu, udahnya bangat baru. Ya meh tadi kita ke benung bak rantu jalan jam ke Diatuk tak ke benung driba kini. Berjimat meh lebih maya kita ke driba lebih lagi hujan ke bangat diumbak ke ngau ribut kodek tu kita nak uliah nyadang neh nama utai kuliah nyadi nanti yang saya drempo nanti uliah medak maya driba mana kita ngetu bak ndur ke selamat tau ke ngetu bak kedai kopi dulu. Okey, bahasa dalam air kita bergulai dengan aku, Min. Hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi jam ke terubah tu, undur aku maca atau kenatai ke pesan berat. Api yang begak, kita dekat ninga ke berita, ke dekat dikunci ke Abana Jimbat Bahilo Y. Amiri. Jadi pukul 7 lemai, mai kita ninga ke tanduk program Aram Mansang. Setiap program ke dikeluar ke Daniel Stephen dari YFM Iban di Kuching. Jadi pukul 7.30 lemai tu lagi, nur kami nabur ke berita lemai. Jadi pukul 8 malam, mai kita mendiang ke main asal Ramban Ungkup Kari 2. Ianya 25.8.2026. Aku terus menang kita dulu sebedau ninga ke berita ke dekat dikunci ke Bana Jimbat bah hello why kita lemai tu lagu ke Dibai Lily Stephen Anang Tersangkut Kaki.

0: aku Daina Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM, di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Hello, salam tapi bahasa selamat lamai peningah. Begulai baru kita bawa Hello Y Miri ke lamai tu. Jadi berita ke terubah di bayar ku bawa Hello Y Miri kita ke lamai tu. Berkau ngau Miri International Bike Week 2026. Jadi pengawal ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13. Dekat diatur 28-31 hari bulan 8 tu ilah disadang oleh negap kaki mirinya di palan dagang temuai lumba ngemain serta gaya penghidup di berpengerai. Jadi sapin menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Dato Sebastian Teng Chiu Yu madah ke pengerami antara bangsa tu kai semina ngempuruk ke komuniti bermotosikari dalam ngau luar menua dan megak nyukong pengawal ngelaku ke Sarawak nyeri palan dagang temuai di Kerindau. Koya, Miri ngembuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua penyelai budaya ngau perengka guna hospitality di ulih mata mayu hage temuai di mostik ngau megak antara bangsa. Yang ngarap ke MIBW 2026, tahunnya dia pengerami ikonik diangkat ke nama Miri bak peringkat antarabangsa serta ngerapit ke kawa komuniti bermotosikal ari mayuh bengkah menua serta mata penyerta ari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura ngau Indonesia. Nyingkan lagi berita kedua lemai tu peningah. Etex JTM Campus Miri dekat ngatur pengerami convocation ke-29 bergulai ngau CityTex 2026 kena 28 hingga 29 dari bulan 8 atau ilah. Jadi pengerami convocation dekat diatur kena 28 hari bulan 8 tu ialah bak Dewan Interim Etex JTM Campus Miri di mungkul 719 ikut graduate dari Campus Miri Kota Semarahan ngau Bintulu. Jadi berbaik ngonya megak CCTEX 2026 diatur dalam pengelamat 2 hari bak Poya Bengkel Etex JTM Campus Miri beramai ke jako IR 4.0 and Sustainable Energy. Jadi ngena awak tu merik tapi puji ngai semua graduate ke pemujur kita. Jadi Etex Campus JTM Miri nampak pemujur ngermai ke innovation. Nyingkang ngagai berita ketiga. Taiwan Buddhist Suci Foundation Malaysia Pampang Miri dekat ngatur sebengkah program ngerupan meresai tebing tasik atau ke beach cleaning di dekat diatur ba tebing tasik kampung pulau Melayu kena 30 hari bulan 8 hari Minggu 7 pagi ngagai 9 pagi. Jadi ngagai bala peningat ke diau di Bandaraya Miri yang ke bisa lepas pengawal serta dekat penyerta program tu kita tahu telefon ngagai lumur tu 011 10 6 0 0 0 13 tahu ke ngelawa Facebook Taiwan Buddhist Zuchi Foundation Malaysia Pampang Miri. Kita tahu scan QR code ke bisa dipandang ke dalam Facebook sida. Lalu berita kita keempat lemai tu pendengar Gerempuang Bangsa Kenyah Sarawak PKKS dekat ngatur pengerami Menasa Kenyah Sarawak atau ke SKCF berlabuh hari 31 hari bulan 8 tu ialah ngagai 4 hari bulan 9 2026 bak palan main asal Forum Miri. Mungkau SKCF kena 31 hari bulan 8 bisa pekit main buah ngau megak pekit main badminton. Lalu sepemanyai SKCF banyak macam aktiviti di dekat diaturan yang kaum lumba ngau main rakyat main gasing, nyala, nyumpit, nyula mani, demonstration nyumai pemakai asal, bingkir sapi ngau lutang, pekit ngagak mutip ngau ngagak kerap asal. Jadi muak ke malam megak bisik showcase kebudayaan belagu lagu rakyat ngau konsert culture evolution. Jadi ingat ke berengkah hari 31 hari bulan 8 ngagai 4 hari bulan 9 bertemu ba Forum Miri. Jadi pengerami budaya Kenyah Sarawak 2026 budaya kita, identiti kita, pesaka kita, tanggung pengawal kita. Jadi masuk percuma lalu dibuka ngagai mensiamayu. Jadi berita bakal pengerami menasa kenya Sarawak atau ke SKCF nya tadi ngujung ke Hilo Wai Miri kita ke lemai tu. Selama lemai pulai baru ngage YFM di Kuching.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, natai bandur aku wang natai ke pesan berat jam ke dia tu nyadi tu pesan ke bisi diterima kami hanya pesan ngeta sulit keterima ari Nelson anak Charlie kala yang ari ke sidak ya semenyade madah ke pengawa ngeta sulit niang indai sidak ya ianya niang libai anak mindar jadi pengawa ngeta sulit tu dekat diatur atau dekat diadu ke 30/8/2026 pukul 10 pagi ba rumah tuai rumah Bobby anak Andawi Kampung Grandi Sri Aman jadi ngau tu sidak ya nesau kaban belayan ngambil sampal datai ngau pengawa ngetas ulit niang libai anak mindar jadi ya ke ditesau ianya ini pama di Miri ya timah kucing ya munah di Sri Aman ya Mira di Miri ya Gloria di Miri serta kaban belayan ke diau ba terumah Bobby Grandi kaban belayan rumah panjai Grandi piamaga kaban belayan di Kuching Miri Grand ABCE yang kaum kaban belayan di Banting serta andur ke Bukai ke Nauliah di Rintai ke Adito jadi ngarap ke kaban belayan ke ditesau ngau ya ke Ngelala ya ke Jauh atau ke Semak uliah ngatai ke diri ngau pengawa ngetas uliat niang indai sidak ya tadi ianya niang libai anak mindar jadi ya penerang ke sile agi bekawa ngau pengawa ngetas uliat tu kita tau bertelepon bertanya ngagai Nelson anak Charlie tau kenal ba nombor ya 013-749-0775 tau ke Roslyn Siti anak Charlie tau ke Mit 019-459-5699. Jadi Siti dah agi nombor kuliah di gigak kita nanti dekat nemu ngau silik agi berkawa ngau pengawak ngetah sulit tu tak bertanya ngagai Jeffrey anak Charlie tak kebue buat nombor ya 014-595-5667 aku nanduk baru isi pesan tu jadi madah ke pengawak ngetah sulit niang libai anak mindar ianya kena 30/8/2026 pukul 10 pagi buat rumah tua rumah Bobby anak Andawi Kampung Grandi Sri Aman jadi kita kenglala dipinta ngatai ke diri ngau pengawak ngetah sulit tu jadi ya penerang ke sila agik tau bertanya ngagai

0395955667. Ya tadi tiga itik nombor oleh didaya kita. Kadamu ngau silik agik berkawa ngau pengawak ngetah sulit yang libai anak mindar. Jadi nangkan ketu inya pesan rabat kali terima kami ari James anak Jalin kalai ngari kesiah anak abut madah ke pemidang indai sidak ya. Ianya sati anak gasah. Jadi nesau kaban belayan pian begak suku juru ngau bala ke sepemakai baka bala di rumah gesa Teluk Batu, rumah muluk Selitut Tatau, rumah Buddha Gemuan Selitut Tatau, bala di Jelai sepemanjai Tatau Sangan, bala bak betungkat Jalai Tatau Sibu, bala sidaya di Japang Sebiliak tau ke Bala Sidak Japang Sebiliak atau ke Apai Wini di Genan, Kaban Belayan di Semuruk Bakas. Bala Menyade Ania, Anak Tumas Sebiliak Balambir Miri. Pian Mega Sidak Kaunselor Jantiang Sebiliak di Sepupuk Nia. XSM Jalian Anak Dau, Rumah Endi Medan Nangaluau Julau. Ngau bala ke Mayu lagi tau ke bala kebukai kenalah di rintai ke bak pesan tu. Jadi minta kita datai ngesah pengawak rabat tu ianya bak rumah rebayah lubuk pasta tau tak ke rumah niang terumah Mos Subak. Jadi kita ngesah maya 26 bulan 8 2026 ianya pergila. Jadi sati anak gasah tau ke Indonesia dekat dianjung pagi 27 bulan 8 2026. Jadi penerang ke sila lagi berkawa dengan penusah rabat tu tau bertelepon ngagai nombor James anak Jalin. Bak nombor ya 0135998090. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke penusah rabat kalai madah ke sati anak gasah tau ke indai siah ke udah nadai lalu dekat di senggai kena 26 bulan 8 2026 bak rumah rebayah lubuk pasta tau ke rumah niang terumah Mos Subak. Jadi niang sati anak gasah tau ke Indonesia dekat di Anjung pagi 27 bulan 8 2026. Jadi berita kesila lagi tau bertelepon bertanya ngagai James anak Jalin buat nombor ya 0135998090. Jadi pesan ketiga ke seratu ianya pesan ngetas ulit kediterima kami Ari Sudan anak Munsang madah ke pengawak ngetas ulit entua ya embai anak tindin tau ke inai bangga ngena cara semayang. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat diatur ngena cara semayang. Jadi pengawak ngetas ulit diatur 28 bulan 8 2026 ianya hari 5. Jadi nguan ulit lalu ngetas ulit dekat dini hari kena dini hari 29 bulan 8 2026 ianya hari 6 bak rumah Rugol Nanga Sepayang Lijan Julau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan nak ngira jauh tau ke Semak kelebih lagi hari Batang Lijan Jalai Entabai Jalai Sangkuang Ulu Kenawit Merurun Sucuang Balut Ranan Kenawit kaban belayan di Macan di Lasik semua ke ngelala niang mbai anak tindin tau ke inai bangga. Jadi berita keterang lagi berkawa ngau pengawak ngetas ulit tu kita tau bertanya ngagai Indai Pita ianya menantu ya bak nombor 0112518161. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit
mbai anak tindin tau ke inai bangga ngenak cara semayang ianya 28/8/2026 hari 5 jadi nguan ulit mai hari 5 jadi ulit dekat di kertas tini hari 29/8/2026 barumah runggo nanga sepayang lijan julau jadi

berita keterang agi atau kesilik agi, kita tahu bertanya ngagai nai pita bak nombor ya 011-251-8161. Jadi pesan keempat ke bisik diterima kami hanya pesan ke diterima email YFM Iban. Jadi itu pesan datai hari tuai rumah kana anak temaga kalai madah ke pemidang apai ya, ianya ex tuai rumah temaga anak lum tau ke apai kana kudah nadai 25/8 ianya sarito tadi. Jadi ya pesan tu dituju ke ngagai kabam layan di Madur Ulu, Madur Ile, Sungai Janting, Tulai, Bakung, Sebungan, Bintulu, Selidap, Muara Bunut, Sungai Lemayung, Batu Lima, Jalai, KJD, Madur, Batu Lapan, Keletung, Sungai Kelupuk, Ngau Kabam Belayan, Kenaleh, di Selintiang, nama dito. Jadi, ya dekat di Intu, tau ke dekat di Sengai, Bebala Mayu, 26/8/2026 ianya lemai hari 3 baru mahkana anak temaga Sungai Kawi Bintangor. Jadi ni yang dekat di Anjung 27/8/2026 ianya pagi hari 4. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertanya bertelepon ngagai nombor kana anak temaga bak nombor ya 012-895-6797 tau ke langgong anak temaga 012-792-9993. Jadi isi pesan tu tadi peningah madah ke ex tuai rumah temaga anak lum tau ke apai kana udah nadai 25/8/2026. Jadi ia dekat di Intu tau ke dekat di Sengai 26/8/2026 ianya lemai hari 3 baru mahkana anak temaga Sungai Kawi Bintangor. Jadi ni yang dekat di Anjung 27/8 ianya pagi hari 4. Jadi berita ke sila agi berkawal dengan penusah Rabatu, kita tahu bertanya ngagai kana anak temaga mak nombor ya 012-895-6797 tau ke langgong anak temaga 012-792-9993. Ya, tadi beberapa itik pesan ke bisik di pratikaku bak jam keterubah dah terlagi dekat terus nampung pesan berat ke bisik diterima kami. Lagu kedibaik Rudy Peter, Nanya Ngapak.

Nampung pesan berat ke lemai tu peninga. Jadi Siti tu pesan ngetas uliat datai ari Corona Johnny Wiss madah ke ngetas uliat apaya hanya niang ex-chancellor Johnny Wiss engkamat hanya 29 bulan 8 2026, lemai ari 6 pukul 7 lemai. Jadi pengawak tu dekat diatur barumah Peter Tinggum bawang asan sibu ngena cara semayang semudahnya alu ngupas entah balu indai sidaya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ba bawang asan nanga teliak akrian seratua nanga luau awiak seratua kaban belayan di julau sibu nanga pak sibu sungai tebelian Tanjung Bekakap melangan sungai apung engkalat rantau panjai kaban belayan di bidut pasien tekuk sekerang sibu kucing kapit miri bintulu pakan biar megak kaban belayan di sungai mawang julau ngau pelunga roban ngau kaban belayan kebukai kenda uliah di sebut nama ditu. Jadi minta kita datai ngau pengawak ngetas uliat niang ex chancellor Johnny Wiss engkamat. Jadi berita keterang lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai Corona Johnny Wiss bawa nomor ya 012-883-4711 tau ke Bujang Kalos bawa nomor ya 012-232-4711. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke pengawak ngetas uliat niang ex-chancellor Johnny Wiss engkamat kena 29 bulan 8 2026, minyak lemai hari 6 pukul 7 lemai. Jadi pengawak tu dekat diatur bak rumah Peter Tinggum bawang asan sibu ngena cara semayang semudahnya lalu ngupas entah balu indai sidaya. Jadi berita keterang lagi tau kesilap lagi tak bertelepon bertanya ngagai Corona Johnny Wiss bak nomor ya 012-883-4711 tau ke Bujang Kalos 012-232-4711. Jadi nangkan ke tu peninga ianya pesan pemati kediterima kami Ari Davis Romales anak Pita ngari ke sidaya sebilia madah ke apa ya Pita anak andar udah nadai bawa spital Kuliam Kedah 22 bulan 8 tu tadi. Jadi niang dekat diintu tau ke Peter anak andar dekat diintu dekat disendak dekat disenggai 27 ngau 28 bulan 8 2026 ianya 2 malam baru mah satu Malaysia kapit. Jadi pesan tu nesau semua kaban belayan bak nanga uyan nanga mujuang nanga balih kaban belayan di Serikai di nanga bawai kaban belayan di Bintulu serta orang ke Ngelala Peter kena alih dirintai ke ditu. Jadi nanti kita dekat nemu ngau silik lagi kelebih lagi berkawa ngau penusah rabatu kita tahu bertelepon bertanya ngagai nomor Sumba anak Nuyang 014-947-5399 tau ke Gonzales Romales anak Pita 019-239-4905 tau ke Davis Romales 017-558-2953. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Pita anak andar udah nadai bak spital Kuliam Kedah lalu dekat disenggai bebala mayuh 27 ngau 28 bulan 8 2026 minyak 2 malam bak rumah satu Malaysia kapit. Jadi berita keterang lagi kelebih lagi nanti kita akan nyuak ke duit tolong atau ke bantu kita tahu bertanya ngagai Sumba anak Nuyang bak nomor ya 014-947-5399 tau ke Gonzales Romales anak Peter 019-239-4905 tau ke Davis Romales anak Peter bak nomor ya 017-55-82-953.
3. Pelabak aku terang nombornya udah di tanduk aku peningah. Ngarakkan kita ulang nganjung pesan ngau berurun. Piamaga ni buah diingkah ke nombor account ni. Laban tahu mana lagi engkah ke nombor telefon ke patut di giga. Nah, jadi ke situ itu ianya pesan pemati mega diterima kami hari tuai rumah dana anak adin hari Tanjung Latap di Sibu. Jadi yang madah ke apa ya? Ianya ex terumah adin anak Limbang udah nadai 23 bulan 8 2026 ba Spital Sibu. Jadi ya dekat di Sengai ba rumah tuai rumah dana Tanjung Latap Sibu. Ianya 24 bulan 8 2026 ngau 25 bulan 8 2026. Jadi ada kak di Sengai 2 malam. Jadi maya nganjung ianya 26 bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan kenglala niang ex terumah adin anak Limbang kediau di Sibu di Bintango Bawasan Sungai Menyan Sengan rumah Bajai Sungai Naman kawan belayan di Kertau di Langgup Sepau Pulau Nudung Sungai Asan Sungai Salim Nangas Salim piamaga kawan belayan di Ranan Kenawit Kuching Ngau di Miri. Jadi berita keterang lagi tau kesilik lagi tak bertanya ngagai nombor dana anak adin buat nombor ya 019-658-3234. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke ex tuai rumah adin anak Limbang kuda nadai 23 bulan 8 buat Spital Sibu. Jadi ya dekat di Sengai 2 malam ianya 24 ngau 25 bulan 8 2026 berumah terumah dana Tanjung Latap Sibu. Jadi ini yang dekat di Anjung 26 bulan 8 2026. Jadi berita ke sila lagi berkawal dengan penuh Sarabat tu tak bertanya ngagai nombor dana anak adin pu hanya nombor ya 019-658-3234. Ya tadi pesan kagi uliah di tampung ba segmen Sada Lemai. Jadi udah tu lagi dekat berarti ke pesan berat ke bisik di Anjung kita ngagai email tau ke WhatsApp YFM Iban lagu kadibai Ika Saiful nadai agi pengrindu.

0: Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Agi-agi 60 pesan berat ke 100 pesan ke dianjung anak email. Jadi itu pesan ngeta sulit datai Ari Umin anak busang atau kapai Linda. Madah ke pengawak ngeta sulit anak ya Jennifer anak Umin atau ke Linda. Jadi pengawak tu dekat din tu Maya Ari 6 29 bulan 8 wan ulit. Jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 30 bulan 8. Jadi endur ngeta sulit tu ianya bak Sungai Kawi Bintangor. Jadi pesan tu dituju ke Ngai Kabam Belayan di Madur Ulu, Madur Ile, Asan, Rumah Jampak Belungai, Kabam Belayan di Pasien, di Nansang, Lemayung, Gemuan, Bakung, Bawang Asan, Muara Bunut, Kabam Belayan di Las, Sungai Sian, Rumah Mawa, Piamega, Kabam Belayan di Kapit, ngau Kabam Belayan ke Bukai kenalah dirintai ke ditu. Jadi penerang ke Sile Agi, kita tahu bertanya ngagai nombor Kristina Subang anak Umin, bak nombor ya 0112996678 tau ke Lisa Gani, Lisa Jani Giman, bak nombor ya 0198497728. Jadi isi pesan tu tadi ianya madah ke pengawak ngetas ulit Jennifer anak Umin, tak ke niang Jennifer anak Umin, tak ke Linda. Jadi pengawak tu dekat diadu ke Maya Ari 6 ianya nguan ulit 29 bulan 8. Jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 30 bulan 8. Jadi ndo ngetas ulit ianya Sungai Kawi Bintangor. Jadi penerang kesila lagi kita tahu bertanya bertelepon ngagai nombor Kristina Subang anak Umin, bak nombor ya 0112996678 tau ke Lisa Jani Giman, bak nombor ya 0198497728. Belaba aku terang pesannya ke udah di tanduk aku jadi ke Siti tu. Okay, berarti ke pesan ke uliah di baca jam ke dia tu inya tu pesan kena terima kami Ari Roslin anak Lingoh, madah ke pengawak ngetas ulit niang laki ya hanya Singe bin Ruby hanya malam Ari 5 28 bulan 8 2026. Jadi pengawak ngan ulit, jadi ulit dekat di kertas pagi Ari 6 29 bulan 8 pukul 6 pagi ngena jalai semayang. Jadi bala Kabam Belayan ke dipesan dipinta datai ngau nguluk pengawak ngetas ulit tu berumah sida iempu ianya bak lot 506 Kampung Seduan Jaya Lorong Jeriah Barat 24 Jalai Uyak di Sibu. Jadi berita keterang lagi atau kesilik lagi bertanya ngagai Hillary bin Singge bak nombor ya 0178045411 tau ke Elizabeth anak Linggo 0194833156. Ya tadi pesan ngetas sulit, jadi aku nanduk baru isi pesan tu madah ke pengawak ngetas sulit niang Singge bin Ruby malam hari 5 nguan ulit 28 bulan 8, jadi ulit dekat di kertas pagi hari 6 29 bulan 8 pukul 6 pagi ngena jalai semayang. Jadi kita ke ngelala tau datai ngesah tau ke datai ngau pengawak ngetas ulit tu bak rumah sidak yang puinya lot 506 kamu Kampung Seduan Jaya, Lorong Jeriah Barat 2A4, Jalai Uyak, Sibu. Jadi berita keterang lagi, tahu bertanya ngagi Hillary bin Singe, bak nombor ya 017-804-5411, ngak Elizabeth Anak Lingua 019-4833-156. Jadi dia tu dur kami mai kita ninga ke tanduk program Aram Mansang, setiap program ke di keluarga Dana Stephen Ari YFM.
2: Selamat bertemu baru ngaku balap tinga ba program Aram Mansang, setiap program ya ke di keluarga Ari Indopias bertanam tupik Sarawak. Jadi ba program Aram Mansang ke sekali tu kita begulai ngaku Lee Hendrik ke alai minggu tu aku rekamai kita ninga kerana aku engau siko usahawan ke bisi ngadu projek nupikan di peguang untuk dijual dikena nambah ke penatai komisi ianya Encik Jack Lee Ari 218 Lot 927 AL01 Serian Town 94700 Serian Sarawak. Engau tu aku ngalu kenuan Encik Jack Lee ngagi program Aram Mansang. Selamat bertemu Encik Jack Lee.
3: Hello everyone.
2: Eh, nuan kunci ngau bala peningkat kita dalam program Aram Mansang ke sekali itu. Bekini nuan tau berpun ke projek nupi ikan bapa gua untuk dijual alu di Keturubah ya. Kena nuan nyari ke penatai misik bakal ke dia tau. Permulaan dia.
3: Okay, it's a long story. So ini cerita saya bermula masa saya balik dari Semenanjung. Dari itu masa MCO. So because of MCO, saya balik Sarawak and sampai sekarang I found that that is a good option to come back here. So very happy to come back Sarawak. So masa saya masih children, masih karena memang saya berminat mau buat agriculture tapi belum ada arahan lagi, belum tahu mau buat apa. So I study business and then saya intern di company tentang tu urban farming punya. So it also related to farming and then after I come back to Sarawak, so I started with aquaponic concept. So ini aquaponic concept, dia memang combination of aquaculture dengan tu hydroponic. So aquaculture tentang ikan, hydroponic tentang sayur. So we have to build a ecosystem buat ini system jadi dia perfect. So after running the aquaponic system, so I found that actually di Sarawak sini we have a lot of natural resources. We have air tawah. So macam tu, why not saya buat ikan? So I venture into fish. So I started with only 50 ekor ikan.
2: Okay, pada tahun?
3: Pada tahun 2020, I started my first pond pakai tangki di rumah, belakang rumah saya. So 50 ekor ikan, masa dia sudah besar, lepas 6 bulan, saya jual pergi restoran. So that is my first customer. Tu di pasar pun banyak laku, orang dia willing to spend money. So restaurant business dia bagus. So ini 50 ekor ikan satu hari dapat jual habis. So saya tengok ini potensi ya yang boleh kita sambung invest in this industry. So saya tambahkan. So saya tambah sampai 2000 ekor ikan. And then step by step scale up. So until now saya sini ada stocking. We have 100,000 ekor ikan di kolam saya.
2: Tu. Nakak kerja tahu ulian nuan mega madah lucu balap peninga berapa penyampah mesain do alai projek nuan.
3: Okay. So di kebun saya ada 7 kolam. So ini 7 kolam boleh kami orang ternak 100,000 ekor ikan.
2: Okay.
3: So it can generate satu tahun ada 100 tons of fish from the pond.
2: Okay, 100 ton.
3: 100 ton.
2: 100 ton. Oh?
3: Ya, 100 okay, ton. That... Oh, kolam kami orang lokasi di Serian. So Serian, Serian kita sini ada banyak gunung, banyak bukit. So our farm memang cari tempat yang ada air gunung. So ada air gunung, kita buat tu kolam tanah dengan pasang tu canvas di tepi kolam. So ini canvas, apa dia punya function, memang dia tahan tu tanah dengan itu ikan tidak kena tu tanah directly. So itu ikan tak ada bau tanah.
2: Okay.
3: Dengan pakai tu air gunung, tu air dia bersih. Jadi itu ikan lagi bagi dia makan baja yang berkualiti, itu itu ikan memang berkualiti. Kolam kami orang, dia punya size ada 50 meter dari 50 meter and also dia punya deep, dia punya dalam ada 3 meter.
2: Nama antara jenis ikan kebisik ritupek berpeguang nuan serta ulin non madah kebuah non milia jenis ikannya untuk ritupek.
3: Yang ikan kami orang ada two main category. Satu yang tu tilapia merah, yang satu lagi yang sultan. Okay. Ikan sultan Sarawak. Kenapa kami orang pilih ni dua jenis ikan? Kerana tilapia merah dengan tu ikan sultan memang laku di pasar kita orang. Di Sarawak sini ramai orang makan tu ikan tilapia dengan tu sultan. That is good for the business.
2: Okay.
3: So masa kita pilih ikan, mesti mau tengok dapatkah kita jual habis selepas hasil. Kalau tidak, mau taruh mana tu ikan? Itulah pasaran, mesti mau ada pasar. Macam ni ikan dia senang dijaga. Tidak macam tu ada ikan contoh macam pulau. Walaupun dia high value, tapi dia punya farming method pun ada lebih banyak teknik. So risiko akan rendah kalau kita pilih tu ikan tilapia dengan tu sultan.
2: Kau dah dapat danuan tadi penyampau pemasai projek lupi ikan berpeguang kena dijual serta penyampau ya. Jadi mayu atur pengawal dekat dia danuan maya ngatur projek tu. Oleh Nuan Madah menuju bala peninga atur pengawal kebisik dia danuan maya berjalan ke projek tu.
3: Proses kami handle ikan kami orang memang dia bermula dari itu anak ikan. So anak ikan masuk kolam mau 8 bulan untuk dia sampai size yang sesuai.
2: Okay.
3: So dalam ni 8 bulan mesti mau jaga dia punya suhu, dia punya air quality dengan dia punya makanan dan dia punya oksigen. So semua parameter mesti mau bagus, baru tu ikan dapat dia laju besar.
2: Okay.
3: Target size kami orang memang macam contoh tu tilapia mau 800 gram ke atas. Kalau lagi baik, lagi bagus dia 1 kg ke atas untuk ikan sultan. Kerana ni ikan sultan banyak tulang.
2: Okay.
3: Kalau dia sudah cukup besar, senang tu kita makan. Tu daily task, mesti kita mau hari-hari observe tu ikan. Contoh semasa bagi ikan makan, itu ikan aktif ke tidak. Kalau tengok tu ikan kurang aktif, kita mau buat tu check air quality.
2: Okay.
3: So we will check the ammonia, macam dia punya pH okay ke tidak. Kalau tidak okay, so we do 5 way to adjust the parameter. Tu pH terlalu
2: acid
3: ke ataupun alkali ke. Mau cari cara kasih dia balance lah. So macam mana kita tahu bila mau tangkap tu ikan? Memang tengok yang sales kami orang. Contoh macam tu stok ikan kami orang sudah rendah. So sebelum tu stok habis, memang kami akan atur tu masa tangkap ikan. So sudah tarik dia sudah tahu. Okay, so we will arrange lori dengan tu pekerja dengan mesin pergi tempat kolam. Okay, tangkap tu ikan. So I have to pilih hari yang betul lah. So macam ni tidak tu crash dengan distribution kami orang. So untuk syarikat kami orang, satu minggu ada satu kali. Tengok kadang kami orang ada tangkap ikan hidup, hantar restoran, ada tangkap ikan yang masuk tu co-box. tong ice untuk hantar masuk kilang. Dia also depend on kilang punya schedule, bila ada kosong boleh masuk ataupun bila tu restoran dia mau ikan.
2: Kebiasaan dia kalau sekali habis berapa berat?
3: Ada sampai yang tu 5 ton. Kalau kurang-kurang pun ada setengah ton. Lepas tangkap ikan tu, masa tu ikan sudah naik lori, mestilah kami make sure dia punya suhu ada at the optimum level, jangan terlalu panas. Kerana tu ikan dia punya suhu maintain at the low level, baru tu ikan boleh keep fresh sampai tu kilang sana. Lepas tu dia mau proses, dia mau frozen, lepas tu boleh buat packaging baru dia hantar balik kedai kami orang untuk standby for customer. Dari kami orang ada satu outlet di Serian, dua outlet di Kuching, Batu 10. Ya, yeah, so sudah tu ikan sampai kedai, memang tu customer come beli and also dia order, kami orang hantar pergi tempatnya. Kami orang service restoran, service tempat market, also macam yang tu household, rumah tu orang lokal dia datang, dia beli.
2: Okay, Mr. Jeklis, waktu pengawal projek dupa ikan buat peguang bakal kedai adunuan dia tau sehingga menggunakan modal dengan kos belanja kelebih agak projek buat skala terbesar. Mulai nuan madah berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikenak nuan sepengudah ya nak kedai tau?
3: Untuk modal kami orang, agriculture memang is a heavy capital require industry. So when I started this, memang started with tidak banyak lah, baru berapa puluh ribu saja yang starting. Tapi ongoing cari wang lagi, pinjam lagi, sudah sampai sekarang ada dekat 3 juta sudah. So that is our capital, our modal untuk buat ini business. So kalau compare to our revenue satu tahun ada kurang-kurang pun ada 1 juta sudah sampai sekarang. Kalau baik dia ada sampai 1.5 ke 2 million macam tu, 2 juta
2: ringgit Malaysia.
3: Ringgit Malaysia. Untuk agriculture, so how we allocate our funding yang dalam ni 3 juta. Yang pertama kita mau allocate funding untuk set up, mau buat kolam, mau set up the water supply system, also mau beli lori, mau buat jalan, mau buat pagar. Itu yang pertama. Okay, for the set up. Yang kedua, kerana yang bisnes saya tentang ikan, so ternakan ikan mesti mau makan. So baja mau standby cukup uang untuk beli baja, because ini ikan dia makan 8 bulan, pakai 8 bulan untuk sampai market size. So dalam ni 8 bulan tak ada dia bagi hasil. So ini baja mesti mau ada funding untuk locate it. So dalam ni 8 bulan dia makan berapa banyak baja, langsung mau dari capital kami orang. So heavily our funding memang allocate for the baja lah. And also the third part, yang ketiga, memang yang tentang yang macam kita mau buat pasaran, mau ada kedai untuk to sales our product. So I think the funding for this 3 juta memang allocate to ini 3 tempat lah. Ya, yang pekerja memang di kebun di sana ada orang yang jaga ikan, jaga kerja, buat kerja kebun. Yang di kedai sana ada juga yang mau administration fee. Lagi yang tu ada driver, ada juga yang orang yang buat sales, mesti mau allocate funding for each part. So add on semua jadilah 3 juta.
2: Berapa anggaran penyampau pemerat ikan kedai tupik buat peguang keduli hari hasil projek kedai adunuan dia tu dalam kandang sebulan?
3: Every batch ikan memang dia ada size yang lain lah. Macam contoh yang tilapia, masa kita harvest memang ada size yang 200 ke 300 gram, 300 ke 500 gram, 500 ke 700. So lain-lain size kami jual ke tempat lain lah. ataupun yang ikan yang macam memang yang kurang makan banyak. Kadang ada ikan yang lebih aktif punya, memang dia lebih makan dari yang lain. So itu dapat dia besar. Ada lagi yang macam ada slow sikit, macam dia kalah lah. Yang di site kami orang di Serian ni ada 7 kolam. So satu hari dia boleh makan sampai 20 guni baja. Satu guni dah 20 kg. So itulah kos kami orang setiap hari. Our main punya kos memang yang ni baja lah. Baja okay. dia can calculate around 80% of our cost.
2: Ini Nur Nuan Nganjuang atau Kanyua Ikan Kali Tupe Bapak Peguang hari hasil projek Nuan tu tadi.
3: Okay, so cara untuk traditional farmer jual ikan memang wholesale, jual sekali bagi itu kilang. Macam yang kami orang sini Sarafish, kami orang ada partner with Kaguan Enterprise and Berhad, so also our partner. So our fish pergi to facility kami orang. So proses, lepas tu bawa balik, kita jual sendiri. So macam ni we can get a better price. So kami orang ada customer restaurant, customer market, customer supermarket, and also macam yang other retailer, macam koperasi di kampung.
2: Okay.
3: Ada juga yang sesiapa yang peniaga macam tu. So sell B2B, ada juga yang B2C. Ada dua outlet kami orang. Dua outlet, satu di Serian, Bandar Serian, near to the traffic light lama. Satu lagi di Batu 10. Ikan frozen dengan yang ikan hidup kami orang sendiri. So untuk tilapia kami orang, yang tilapia hidup ada kita jual RM20 per kg. Yang untuk sudah frozen, sudah gutted, sudah buang purut, 21 1 kg.
2: Okay. Untuk yang sudah bersih punya,
3: okay. Ikan sultan for the retail price also same like the tilapia. Kerana ini dua jenis, dia pergi market sama. Satu minggu ada 4 kali pergi area throughout Sarawak. Paling jauh ada sampai Sabah. Sana ada macam cold storage. Kebanyakan customer kami orang ada yang cold storage. Ada fishmonger, ada yang macam gerai-gerai. Gerai di kampung.
2: Nama antara bantuk yang kebisik dipinta engkau yang keudah diboleh nuan kumbang udah jadi usahawan lupe ikan bapa kuang kena dijual nak ke kadiatau.
3: Ting yang tentang bantuan is not only money lah. I believe advice banyak penting.
2: Okay.
3: Macam tu advice from the DOA, also from the ministry, and also industry players, sesiapa yang sudah lama di industri, dia bagi kamu arahan.
2: Okay.
3: Bagi kamu information. Okay. So kalau ikut information yang betul, akan kamu berjaya macam tu.
2: Okay.
3: So ini yang bantuan yang saya banyak dapat.
2: Okay.
3: So I think as a startup, macam we have to be very polite, or have to learn from all the people, especially from the department. Okay. Macam yang DOA atau from the ministry. Macam yang kami orang sudah dalam industri, juga kami orang buat sharing juga.
2: Okay.
3: Buat sharing kerana ada ada generasi yang baru. Dia mereka minat mau buat ternakan ikan. So kami orang sini, sesiapa yang sudah ada sikit result lah, ada kolam, sudah ada hasil, boleh kami orang macam sharing.
2: Okay.
3: Sharing, so mereka datang boleh di sini macam on the field buat kursus. Buat kursus bukan sahaja macam duduk dalam bilik tengok TV saja macam tu, tengok screen. Macam untuk agriculture, saya rasa dia lebih sesuai kalau kita boleh buat dia on the field. Boleh tengok dia terus, rasa dia terus.
2: Okay, soalan seterusnya Mr. Jacqueline. Nama Julati Nuan Jemai Harila dikenal germai kaget projek kediado Nuan. Dia tahu awak akan datai buat tingkat ke jauh lagi.
3: So saya sini bermula dari itu fish pond, kolam ikan. So ikan sudah ada, sila kita tengok lagi yang tu macam mana dapatkah kami proses ikan kami orang jadi produk yang lebih lebih popular. Contoh, itu ikan boleh jadi ikan fillet kah, ataupun dia boleh jadi produk macam yang bekasam kah apa. Okay. So, ada sudah ada produk, baru kami orang senang senang market dia pergi tempat lain. So, macam yang in between raw material ikan dengan tu produk, mesti dia mau ada proses. So, in future, dalam 3 ke 5 tahun macam ni, akan saya lebih fokus di area yang processing punya. So, processing harap lain kali, in future, boleh saya bawa produk saya pergi luar negara, export. So, masa tu ada produk Sarawak. Okay, jadi produk Sarawak, Sarafish. So, it's a proud as a Sarawakian lah to bring our product to outside. So, yang ni, ikan tapia dengan ni sultan, okay, memang akan kami fokus lagi lah. Fokus lagi macam mana buat dia produk yang lebih lebih pelbagai macam tu. So dapat kita export lagi yang tu. Memang we hope we can collaborate with more farmer. Okay.
2: Kena ngunjung ke Jakob Randa Tua, minta Nuan Meri Jakob Ransan ngunjung bala peningah kita yang ke Benuang atau ke bisa jualati dekat Berengkah atau ke ngepun dirinya di usahawan dupe ikan dalam peguang kena dijual makan Nuan. So,
3: okay. Saya rasa as a Sarawakian, saya memang encourage our Sarawakian venture into this industry, especially yang young generation, kerana sekarang kita ada teknologi yang terkini, ada yang sistem yang AI kah, IoT kah. So kalau mau berbulan ni bisnes, tidak susah. As long as kamu ada tanah, kamu ada good water source, boleh buat. As long as you can build your own unique selling point, you have your own branding, you have your on technique, ada sendiri punya branding. Ini memang akan tolong bisnes kamu berjaya. So from my experience, dia memang makan masa lah. Dia memang makan masa, tapi the end out memang beautiful, memang worth it punya. Kalau tengok balik 7 tahun kelepas, tanya saya, maukah kamu venture into this aquaculture lagi? Memang saya masih on punya, memang on punya. Kerana I can see, kalau sudah ada your own branding, your company memang banyak senang lah macam tu lah. Satu lagi yang tu education yang formal, itu banyak penting. Saya rasa kita mesti mau ada primary, secondary. Lagi bagus dapat kalau masuk U lagi. Habis sekolah university, sudah ada cukup tu ilmu, cukup tu information, baru kamu venture into business. Kerana sekarang tidak macam dulu. Dulu kalau kamu rajin, kamu senang dapat wang. Tapi sekarang mesti mau ada ilmu, baru kamu dapat pandai pakai teknik yang baru, pakai sistem yang IoT kah, macam yang AI kah, cara yang modern, itulah boleh tolong kamu. Dan satu lagi penting, masa kita mau venture into this agriculture, memang mau ada bersabaran, mau tahan, mau tahu ini memang makan masa. Macam saya di industri ni sudah 7 tahun, mau ada 7 tahun baru kamu ada dapat hasil, dapat customer kamu, lagi yang tu partner kamu. So it will take time, the result will be good. Sini Sarafish, kalau mau cari kami orang, boleh di Bandar Serian sini. Kami orang ada satu cold storage, nama Sarafish Cold Storage, di tepi Traffic Light Lama, ataupun di Batu 10 tepi tu jambatan flyover. So ada outlet kami orang juga di sana, boleh kamu beli ikan tilapia dengan ikan sultan yang fresh, hidup. dengan kalau mau buat untuk bisnes, boleh cari kami orang juga. Ada supply, itu harga memang yang harga wholesale, memang yang akan bagi bantuan bisnes kamu. Boleh follow our Facebook page. Whether you type Sarafish Senja Berhad, you can find our Facebook. Ataupun mau email, boleh email ke email saya, jacklee.sarafish@gmail.com, jacklee.sarafish@gmail.com.
2: Okay.
3: Sini buka setiap hari, Monday to Sunday, pagi weekday pukul 8 sampai pukul 5 petang. Kalau hari Ahad atau tu holiday, buka setengah hari, pagi pukul 8 ke tengah hari pukul 12.
2: Okay, terima kasih. Okay, Mr. Jack Lee, lepas sudah berfungsi ngawal penemu, ngawal peningat kita tadi. Kami dari Unit Radio Indo-PS Bertanam Tupi Sarawak Meri Besai. Terima kasih Kak Ginwan Encik Jack Lee, lepas meri awal atau ke meluangkan masa berfungsi ke penemu ngawal peningat buat program Araman Sang. Kita rekap bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku rekap mai bala peninga ninga keranau ya kebukai kena kita kunci ke penemu ngambil ke tahu muka ke penatai mesej urap tanam petupe ngabumai. Terima kasih.

Selamat lemai peningat mulai dengan aku Min Meliza Ryan bawa berita lemai hari 2/25/2026. Ketua Batu Batang Berita NCR patut diperhati ke hari sukut undang-undang. ASEAN diansak neret ke pengawak ke dikena mutar ke penangguh sebun asap ke Meraka antara menua. Jamatan Dato' Amar Jumaani Tuanku Bujang sudah nampak 3 rekod MBOR. Yang tadi batang berita.

ngau pengawak perintah tiada ngaku serta nyaga hak orang ke bempu tanah, lalu perintah mega endak sepeneka ati ngambil tanah rakyat. Nambahkannya, tanah semina diambil nur berjalai ke projek pemansang ngau tai ke diguna orang mayuah. Datuk Amar Awang Tengah mansut ke perkara tu buat seminar ngelati ke bala tuai Raban Bansa ngau tuai komuniti di Lawas. Bapak pengawak tu duit pampas lebih 24 juta ringgit bisik diserahkan ngagai 196 ikut penerima berkawa ngau projek ngadu ke Jalai Alun di Lawas. Kelimpa harinya 78 surat tanah bisik diserah ke ngagai 62 ikut penerima buat program Nyukat Lot Orang Siko-Siko NCR Inisiatif Baru. Bala tuai di ASEAN udah diansak nyerenih sempekat sebun asap merakak antara menua serta nyedia ke pelan begulai ti lebih terit serta bertimpuah. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai madah ke penangguh sebun asap ari menua bukai ke Suah Nyadi nyau nda uleh agi dikumbai penangguh ke Bemusian. Ia madah ke ASEAN patut ngalih ari atur muta ke penangguh ngagai atur ti nyelih ke penangguh ari ke Nyadi kelimpah ari ti ngelati ke pengawak dikena menua-menua adab kito nyedia ke diri. Tajak pen sepekatnya udah lebih 20 tahun di Pejalaika, tang genturong menua adab keto mengkang betapi ngau penusah angus, sebun asap ari menua bukai ngau angin ti majak kamah. Ia mega ngansa atur ti teriat di Pejalaika ngagai raban orang ke ngereja pengawak nunu ngau orang ti ngupas tanah ngau nadai pemendara. Karnival penyerakup setakan tidak tagak ke dia tu hari pegila nyentuh ke hari minggu tu sudah dilanjar ke Tegal hari ti agi bersebun jam ke dia tu. Penerang media hari Majlis Perbandaran Kota Semarahan MPKS madah ke perkara tu diputus ke kena nyaga pengerai, penglikun ngau penglantang orang mayuh, tinyang kaum bala temuai, pengerja pengawak, orang ke ngau masuk programnya, orang dagang ngau semua raban ke bisik kawa ngau pengawak ngatur karnivalnya. Semua pengawak ke bisik di Perambu bas pemanjai karnivalnya mega, sama di insur ngagai ari ke bukai, tika dipadah ke udah tu ilak. Ari baru dong ngatur karnivalnya ilak dekat dipadah ke dengah media rasmi MPKS. Buluh tau benar nyadi kepun penatai pemisik ke baru di Sarawak. Ianya dengah pengawak tinggeluar ke mayu macam produk ke bisik rega yang kaum pemakai barang kerasa rumah ngau biomas. Pengurus besar Upis Pemansang Industri Kayu Ramuk Menua Sarawak, Pusaka, Datuk Zainal Abidin Abdullah madah ke Pusaka dekat mai orang mayuah sama ngau bertanam ke buluh kelebih agi orang ke bisik tanah tik puang. Pusaka dekat nyawuk berarti keendua tik manah alai nanam buluh serta meriir yang ngau lalau ngagai orang ke bempu tanah. Keterubah, pusaka dekat nyawuk ngada ke 400 pawung buluh ngau endak berbayar ti cukup ditanam bak sehektar tanah. Buluh kau dah cukup tuainya dekat dibeli sidak baru ngambil ke diproses raban industri hiliran. Perkara ti bangsa tu ukai semina oleh ngemansang ke tanah kepuang tak mega nyadi ke pun penatai pemisik ti baru ba orang ke bempu tanah. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai RYFM. Penyerakup ummah patut dikelati ke kena nampak rakyat ke hidup lekun berakup serta mansang. Tuk Senutuk Bendar ngau pengrami Maulidur Rasul ke tahun tu diberambai ke Jakub Ummah Maju Makmur. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke Maulidur Rasul nyaukai semina endur ngingat kari pengada Nabi Muhammad tak mega dikena negap ke penyerakup serta ngelati ke integriti ngau pengerurus. Perkara tu dipansut ke dalam teks Jakub ia ke dibaca Sapit Menteri Nembiak, Lombak Ngomain serta pemansang orang dagang, Datuk Dr. Ripin Lamat, bapengawa endur ngerami Maulidur Rasul renggat bagi.

di menua Miri, kediatur bak stadium tertutup Miri. Pengraminya dipasuk 85 kontijen ngau lebih 4,000 ikut orang Islam. Berbangunnya sapit Menteri Pemansang Induk ngau nembiak mit Datuk Rosi Yunus madah orang Islam patut nyadi kecontoh ngagai komuniti bukai bak pengawak niri ke menua ti maju serta lantang. Pemansang menua Sarawak endak seminat berpanggai bak pemansang fizikal ngau ekonomi ajak tang sama berguna ke penegak moral penyerakup ngau ari penyeru. Ulah dikasih berbasa serta sedia nulung orang ti berguna ke bantuk yang perkara ti cukup berguna bak rakyat Sarawak ari pupu raban bangsa ngau jalai pengarap. Ya maksud ke jakut tu bak pengrami makai selamat ti lalu nyadi pengawak andur nutup pengrami Maulidur Rasul renggat pelilih menua Subis bak Masjid Al-Mutakin berkenu. Atlet Sarawak udah ngagak rekod baru bak pengrami Lumba Ngau Main Malaysia Sukma Selangor 2026 lebuh atlet Sarawak kemenang bak 3 lumba trek basikal. Menteri Nembiak Lumba Ngau Main serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka pemujurnya ngayan kenadai Lumba Ngau Main oleh meruan di kuasa Siti-Siti Menua aja. Ya madah ke pemujurnya enam perkara ti cukup ngandal ke hati lebih agi pengudah Sarawak ti mujur Mekit Terengganu bak lumbanya. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakutu di Asajaya. Ya madah ke Sukma Selangor enam cukup mujur laban mayu atlet baru ti nyulut udah mujur di tempat. Ya madah ke Seraka Midul ke Uliah antara negeri megak udah majak kurang tingayan ke bala atlet Malaysia udah majak mansang. Tajak pihak Sarawak ke sekali itu nak mujur ngetan ke gelar champion lalu boleh lumur 4 pengudah ke ngumpul 41 itik medal emas. Berbangunnya ke Tegal sebun asap kedatai ari menua bukai pengawak nginsia tau ke ngelanjar ke nama-nama pengawak tau ke program rakyat patut ngira utai ke Benung Nyade. Datuk Seri Abdul Karim madah ketajak pensidak nemu penyaik sebun asap ngangai pengerai tang pengawak tingatur siti-siti pengawaknya oleh diadu nitia keguna lalu pengawak ke diatur dalam promis tau ndak ibu dilanjar tau ke ndak nyadi diatur. Ya maksud ke Jakutu ngagai pengarang berita udah tembuk pengrami Maulidur Rasul renggat kampung Tambirat di Asajaya. Nak ke dia tu sekedar program rakyat nak nyadi dia tu tau ke dilanjar ke Ketegal ari ti besebun. Tu nyeng kaum pengrami Maulidur Rasul di Serikai pengrami ari kebangsaan di Kapit ngau program Sarawak ku sayang di Amukah. Jematan Dato' Amar Jumani Tuanku Bujang udah nerima 3 tanda basa Malaysia Book of Records MBOR ketegak pemanah tukuh engau aspek engineering jematannya. Penerang hari upis kerja raya JKR Sarawak madah ke jematannya udah diaku nyadi jematan kabel 3 kaki tiket terubah ke pemaduk panjai engau ke pemaduk tinggi di Malaysia. Sertifikat tanah basahnya megak sudah diserah ke bawah Majlis Apresiasi JKR Sarawak ke diatur di Kuching Demalam serta dikemata ke Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugahambas. Jematannya dipenyadi Premier Dato' Patingi Tan Sri Awan Johari Tun Openg kena 5 hari bulan 8 tahun 2025 serta bersambung ke Kandang Menua Ngimbai Jalai Dato' Ajibah Abol dengan Jalai Haji Mataim kelimpah hari tik nyadi Jalai Alternatif serta nyadi lambang Bandaraya Kuching Kebaru. Tanda basahnya megak ngayan ke Sarawak bisi penau ngempung ke elemen engineering, innovation, functions ngau nilai estetik dalam pemansang infrastructure. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. NCR patut diperhati kari sukut undang-undang. ASEAN diansa nerit ke pengawak ke dikenak mutar ke penangguh sebun asap ke meraka antara menua. Jematan Dato' Amar Jumani Tuanku Bujang udah nampak 3 rekod MBOR.
Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai hari 25/8/2026 yang diberita tu tadi ditusun Sharifah Aujoyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, ajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Orang ke ngelingi kita mayuh mereka influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua berkaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan. Megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakato. Bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor.
2: Amat. Aku nyau nyemetak aku bau utai tapi satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
1: Yeah.
2: Entik kaban wanya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban wanya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tua lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita ti ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tikak nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tikak nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakih kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, yang tadi lagu ke Dubai Richard Lee dah lekat bernuan. Nak berasai megak ni, 53 minit dah lepas pukul 7 lemai. Lepas aku kita megak benung ngenat ke diri laban sari tu megak hari besai. Kalai malam menyadik kita ke megai pengarap Islam nyambut hari Maulidur Rasul. Sekali lagi Emri selamat lemai ke bala peninggal kita ke baru ajak tune ke frekuensi kita mendiang ke kami ba YFM ba pilih menua kita jam ke dia tu kau keninga ke kami ngena RTM Click pian megak ninga ke kami ngena channel Astro. Kita terus berperinang ke malam tu ngol lagu ku dah disedia kaku. Lagu ke Dubai Suzlin Glow. Lama nak ninga lagu tu neh peninga.

Okey, lagu kedebai David Elio, lagu kedebai nama ngelalai sempekat kena kita berperindang. Hanya di mic kita berarti ketuk peninga kalai Siti berkawan ngau gayari kita ini kebisik dikunci ke Jabatan Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia. Jadi tu buat pengelama 12 jam atau dalam kandang 12 jam peringkat hari pukul 4 lemai tu tadi nyentuak ke tumu pagi pergila dia bisik dipadah ke lemai tu tadi bisik ribut kudik serta hujan bawa sekedar kadang dur di Kuching, Serian, Semarahan, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, ngau bak Limbang, pia mega malam sama mega bisi di pelabak ke bisi hujan bak sekedak kandang dur di Kuching, Semarahan, Kapit, Bintulu, Miri, ngau Limbang. Jadi gayari nanti diperhati ke bak tunga bandaraya Kuching tok ke puak bandaraya Kuching bakal ke lemai tu tadi kiranya udah terduah neh ngai kita ke Benung Barantu Jalai berjimat mana aban gayari kita dia tu bisik maya ya hujan ya lumangkak ke ribut kudik mega neh bisik mayanya tadi ya hujan lama tak hujan terterik udahnya ya mangkak baru ngau ribut kudik hanya teh kepatut diperhati ke kita laban kadang-kadang nanti kita berjalai tu peninga kita ngumbai harinya udah ngetu alu ngumbai nak hujan lagi laban ngau gayari kita ke besebun jam ke dia tu engkanya meh ngasuh hari kita itu tadi hujan berlebuah bak sekedak kandang ndur alu diumbak ke ngau ribut kodik. Jadi bak berita ke bisik viral mega atau ke video ke bisik dikerembai ke bak media rama kita bedak bak airport di Kuching di tok mega bisik perkara kenyadi ianya kalau kita meda ke Tegal hujan ngau ribut kudik kenyadi dalam murung pukul 3 ngalih hari bekenya ne pukul 4 bekenya kita meda bangunan tau ke airportnya tadi bisik siliang bisik suya bisiknya tadi labuh atau runtuh nah ngarap ke utai ke baketuk meh patut diperhati ke kita laban kita nak ngadang nama utai ke uliah di baik atau kuliah nyadi lebuh maya hujan alu diumbak ke ribut kudik. Okey, lagu kita ke sekali itu sebenarnya mendiang ke main asal urung pukul 8.30 lemah itu malam tu lagi peninga. Kita berperindang dulu dengan lagu Ari Icha Liza. Pulai kita solo.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Lagu Ari Wilbert Kamit ngau Hazaliza sehidup sejalai. Kita megau agi segulai sejalai ngau kami bawa FM hanya di pukul 9 malam tu lagi peninga. Kita dekat gulai ngau pengeluar program kami ke bukai ba pemerinang malam. Jadi mai kita berhati ke Siti Berita ba portal atau ke ba page Facebook Berita RTM Sarawak. Jadi serian agi ngerikut ke baca atau ketikas pengamah angin ke pemadu tinggi nangka pukul 4 lemai tu tadi ianya 183. Jadi hari ke di perhati ke megak, pemegak bak berita ke dikeluar ke habak berita RTM Sarawak di tu, madah ke Kuching rekod ketikas pengamah angin 157, Semarahan 155, Ngau Serikai 154. Jadi 7 itik kena menua ke bukai ke rekod ke jalan pembersi atau ke ikas pembersi gaya angin. Ianya Bintulu 89, Mukah 88, Sibu 87, Semalaju 83, ILP Miri ngau Miri ngikut ke 78 serta Kapit 75. Jadi bak Limbang nangkap pukul 4 lemai tu tadi baca atau ketikas pengamah angin cukup mana ianya 55. Okey, nya berkawa ngau tikas pengamah angin habisnya tadi bak sekedak kandang dor agi pain tu pukas meh sebuah nasab neh ngarap ke jampak agi pukas mengambil kita tu tadi nak kelalu kini kita kamadah nak mudah kak sakit lebih lagi nanti kita pansut keluar maya tumuh pagi tau ke maya tengah harinya kita udah ngasai ke tersintak ke angin ke nak kamah lalu ngasai ke drempu berasai nak nyamai si tau ke jampak amat kak pedirku ngau batu. Okey, kita berperinang ngau dua itik lagu udahnya lagi dekat terus mendiang ke main asa ramban berasa dalam air itu lagu kedibai Angela Lata Jua hujan ke ganti air mata biar megak lagu hari Andrew Bonnie James agi aus pengrindu.

Yang alay, kita yang dapat tun madah ke password handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Nga guys, siapa-siapa. Kita yang sama nanamu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

Yawasa pawang lang buban na ngangaw kaligam Aba ku baju nyam nyaro dasiku Haram kita bumai Pia tangkai langai na nyamai Tandan garugora bulan Ngagay langay daray Kayan makilan katamahan na Asa kaduway arungan Uli akade barani dati Basay jajatam Tingi jam jam Panay anunay Tau nunan

Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Siah dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Ribuan pelarian Myanmar etnik Rohingya mengadakan bantahan di kem penempatan Cox Bazar, Bangladesh. Menurut kumpulan United Council of Rohingya, perhimpunan itu dilanjurkan bagi memperingati ulang tahun ke-9 tindakan ketenteraan di negara asal mereka. Keadaan di kem penempatan pula dilaporkan semakin meruncing, ekoran pengurangan pembiayaan dan catuan makanan. Menurut Pertubuhan Kemanusiaan Save the Children, situasi itu memberi kesan kepada keadaan di kem berkenaan selain berdepan krisis kelaparan yang kritikal. Sementara itu, 16 perwakilan diplomatik di Dhaka termasuk United Kingdom dan Kesatuan Eropah menegaskan semula hak etnik Rohingya untuk pulang ke Myanmar. Perwakilan diplomatik itu turut mendedahkan krisis kemanusiaan di Rakhine kini semakin meruncing akibat serangan udara dan sekatan bantuan. Meskipun keadaan semasa belum selamat untuk penghantaran pulang, komuniti antarabangsa berikrar akan terus menuntut keadilan dan accountability bagi etnik berkenaan. Tindakan rejim Zionis Israel melancarkan serangan terbaru terhadap penduduk Gaza hanya kerana kanak-kanak di wilayah itu menerbangkan layang-layang, dikecam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Jurucakap Pejabat Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani, menyifatkan tindakan tersebut sebagai keterlaluan. Hamas dalam pada itu mendakwa rejim Zionis sengaja memperalat dan memperbesarkan isu itu sebagai alasan untuk melancarkan serangan udara ke atas Gaza. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela Jun lalu kini meningkat kepada 6,509 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengesahkan 6,462 orang berjaya dikeluarkan, manakala lebih 226,000 menerima rawatan di hospital. Ketika ini, usaha pembinaan semula giat dijalankan melibatkan penilaian lebih 60,000 kediaman. Sukan Litar Antarabangsa Sepang SIC akan ditutup sementara mulai 7 September ini. Ia bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih secara menyeluruh, dan langkah itu sebagai persediaan rapi menjelang perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain yang dijadualkan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober depan. Di Tour di Langkawi 2026, tiga pasukan Pro Team Spanyol, Equipo Chem Pharma, Burgos Borpele Baek dan Caja Rural Seguros RGA bakal menggegarkan kejohanan edisi ke-30 itu bermula 27 September hingga 4 Oktober depan. Menurut kenyataan Sekretariat Kejohanan, pasukan itu akan memberi saingan sengit di laluan ekstrim Cameron Highlands, Genting Highlands dan Gunung Cerai. Sebahagian pelumba Spanyol beraksi dalam perlumbaan Pro Series di Eropah dan Asia sejak beberapa bulan lalu. Ia dijangka memberi kelebihan kepada mereka. Pasukan para hoki ID Ketidakupayaan Intelektual Malaysia mencipta sejarah apabila meraih pingat gangsa pada edisi sulung kejohanan hoki Piala Dunia Para ID 2026 di Belanda. Kejayaan bersejarah itu dilakar selepas skuad negara menewaskan Belgium 3-1 dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Stadium Wagner Amsterdam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Arab kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen enggau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai badunya dia tu date baru enggau rega ke endak dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu Book berkah dijual enggau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap iti Book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Book anamir fiction ke muda baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibut jimat besai engkau kita deka mai pulai emas.
1: YFM Segulai Sejalan.
2: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM Malam Hari 2 25/8/2026. Jadi ke malam tu begulai kau aku Raja Speaking untuk ke RB. Okey, berengkari pukul 9 malam tadi, nyentuh lagi pukul 12:30 malam tu lagi. Jadi lalu ke semua kita nanti di Kuching tu bakal selama boleh dengar ke kami na frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita kediau di Serian. Boleh dengar ke kami na frekuensi 106.9 MHz serta Bendur-Ndur ke Bukai. Boleh dengar ke kami na frekuensi radio YFM ke Semak Ndur kediau. Okey, kita bagi boleh dengar ke kami na cara online. Okey, ba website ngau aplikasi RTM klik. Okey, kita bagi boleh dengar ke kami na portal radio.rtm.jw.my. Channel Astro 871 ngau My TV. Okey, selamat dengar ke kami. Nak ngira dini ndur kita jam kira tu. Kita akan menunggu lelak berumah kini. Tapi kita akan menunggu di rumah kereta baru tu jalan. Ngirap ke sambung Jumat. Selamat datang bandar ke dituju. Terus tinggal ke kami Pemerintah Malam YFM. Malam hari 2, 25/8/2026.

Okay, Sandai baru dah merindang tu semua. Gau lagu kan beri nama Ing Udah Kalak Sangkai Bati. Okay, Udah Kalak Sangkai Bati. Okay, jadi jam kita ke dia tu pukul 9.25 minit malam. Jadi mari sama malam kita ke benung online bah Facebook jam kita tu. Okay, kita tak manjung komen lagu peminta. Tak ke pesan jauh malam, pesan rindu hati about Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Jadi aku maca sedar komen ke BC diterima about Facebook YFM Iban ke malam tu. Jonas Tulang, semalam di Jeraja Square, selamat berganti request lagu menyadi Ari Raban Masterpiece di Kena Merinang semua. Goya Alexis David Bejo, semalam DJ selamat berjalan ke pengawal malam tu. Harap kamu jual kuih. Terima kasih. Gaya hari kami di tu mana kuih au minta main ke lagu Pengeranati, lagu Kedebai Raban The Crew di Kena Merindang Sida Cecilia Melon, Sylvia Tilda Francis, Angelina Mieng, Majory Albert, Lini and Liang, Sisian Lin Kanyan Rejab, MLS Sam Bulan Pengrindu, Stemas David Stelov, Alex Altabina Watabarau, bagian Nuju Lisha Munga, Catherine Robin, Katerina Corina, enggak semua belakang Facebook buka ya buka. Ngarap ke sudah itu perinang ke malam tu di JRB. Terima kasih ke sama-sama. Okey. Komen ke sekali itu komen Ari James Pangiran. Semalam di JRB, selamat jalan ke penyawa, minta main ke lagu Kaban Sampai Mati, lagu Kena Baik World Rock. Dikenal merinang semua belakaban. Bakal sidak Putra Borneo, Peter Tingkau Kujam, Jupas Lagun, Donny Lim, Hukala James, Roland Stewart, Stamos Davis Stelov, Indo Kenawit, Eric Chang Daniel, Ang Tien Kiat. Enggak semua belum dengar Radio YFM Iban ke malam tu. Selamat malam. Tin dua jenak nuju semua aku ya. James, nu yang megap si komen tu dengar semua malam di Jerajes. Agi mengkab bersebun kami di betul tu di JAO sama meh. Okay, request barang lagu Lama Iban dituju ngagi semua belakaban grup WhatsApp Classmate St. Augustine 1977 aku ya. Oh, okay, Bob Frari soalan di Jerajes minta main ke lagu Menyadi Ari Raban Masterpiece di Kena Merindang bala Menyadi Gau Kamis Bilia ke dia bak miri dian ku ya. Ngarap kesama terperindang. Okay, udahnya komen Ari Lemorandi, soalan DJ selamat jalan ke penyawa ngenuan bakun tidak di JRB, minta main ke lagu Selamat Malam Sulu, lagu Dubai Rosdina di Kena Merindang semua. Kita ke sini dengan radio YFM Iban ke malam tu. Terima kasih DJ. Jadi jangan sekedar komen ke BC dan jom balakaban kita. Balap dengar bak Facebook kami YFM Iban ke malam tu.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup

Okey, nyame lagu Ari Raban Masterpiece. Lagu kena beri nama Menyadi. Nyerim dengan itu ke report upis stigmata ke Gari. Tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia muat ke malam tu. Hujan di pelabak Kenyadi sekendur baka Kuching. Semerahan Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang. Okey, nyadinya. Info Gari berengkar pukul 4 lemai tadi dalam keadaan 12 jam kena sar itu 25/8/2026. Okey. Jadi lagi macam komen bah Facebook YFM Iban ke malam tu. Juni Ben tu mesti komen soalan DJ Rajes selamat berjalan ke pengawak. Sojo Somarino selamat malam DJ Kuya. Madah ke diri hari Tuba Ulus Buyau. Minta mainkan lagu Riken Rosen, Bungai Pinang, Nuju Zilahani, Emilia Amy Richard, Induk Kinawit, Mary Wan Martin, Richard Unup, Rosliau, Jupas Lagun, Stema Stevie Stelov, Eric Jang Daniel, Polimasing, Petrus Sinchan, Morrison Manggi di Kuala Lumpur, Balai Kaban, Facebook yang lala, ngau sedar kebukai meh kau ya. Ya, okay, Nuan Magadi DJ ngarap ke sama terperindang ke malam tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, Mary Ananta. Semalam DJ selamat jalan ke penyawa. Nujun Nuan minta mainkan lagu hari Gwen Sanggup Aku. Di kena merina daripu, ngau orang kengalam eh. Kalau lagi balai kaban Facebook, balai kaban WhatsApp. Ngau semua kengalamnya. Jadi terima kasih kau ya sama-sama. Berpanganan terap Nuan, nama kaban kita di Facebook. Selamat jalan ke penyawa DJ. Malam tu bisi celap mimit menua bintulu leban kurang mimit gak panas bagai ke mana tu ya op ya neh okey ya Jeremy K semalam DJ selamat berjalan ke pengawal malam tu Rai Hari Miri tu minta main ke lagu Hari Linda Repak Panti Jalai lagu dikenal Rina Wadah Kaban Kenglala Sebaran Dur Sidaya Diaw Megak bagai Sidah Helena Lewis Julia Binson, Lily Ma, kata jumpa tu, YL, Indai Aji, setelah tu di Kuching Megak, enggak wala anak ya, buat miri ku ya, enggak semua orang kengalam eh, kisah dengar radio jam kena itu. Lily Anthony, soalan DJ, selamat berjalan ke mama, minta main ke lagu Ari Lucy M, Rarah Bulu Pala, di kena berindang semua dengan WFM Iban, ke malam tu, pergi Boniface IP ya. Soalan DJ Rajes, Mada Kedir Iris Lepin, bagai kebelan tu minta main ke lagu Johnny Aman, lagu Ati Ngai Tuai, udahnya Donny Lim, soalan DJ request lagu Mid Lichit di Baik Mawat, di Kena Berindan James Pengiran, Stema Stevie Stelov, Alexis Deviju, Putra Borneo, Induk Kinawit, Peter Tingkau Kujam, Hukala James, Roland Stuart, Metu Nyambung, Ang Tian Kiat, Roslin Ikah engkau semua meh terima kasih DJ Kuya sama-sama. Okey, jadi nyak komen kewisi dan jom balap dengan kita belakang kita bak Facebook kami YFM Iban ke malam tu.

Okey, berikutnya kita ke udah nganjung komen buat Facebook kami. Terima kasih hau lagi aku macam komen kita. Udah kita dengar ke berita pukul 10 malam tu lagi, okey. Jadi lagi berita kita engkau dua lagu. Lagu Ari Linda, engkau Siti lagi lagu Ari Karen Libau. Sebedau aku yang tadi nabur ke berita malam hari WFM Iban ke malam tu pukul 10 malam tu lagi. Okey, tentu kita lagi terus segala sejalan ini ke kami dalam segmen kita itu ke awak pemerintah malam WFM malam hari 2 25 28 2026.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Selamat malam, dia tu Kimna Borkia Berita Malam 25/8/2026. Pengawal ngaktif ke baru pos lintas batas PLB termaju ngawalan nyaga garis menua PKS Teluk Melano dikarap oleh ngeregap kekerjasama merakat garis antara menua antara Sarawak ngau Kalimantan Barat Indonesia. Opis Immigration Malaysia Sarawak nengah penerang di Facebook madah katurnya mega dekat meri pemain ngagai komuniti menua tu. Penguat tu Kais Mina ngemuntang ke pemindah rakyat tang mega ngembuan potensial nyungka aktiviti ekonomi di temaju ngau Teluk Melano. Inisiatif tu mega ngayan ke komitmen tindang tu Malaysia ngau Indonesia dalam ngeregap kerjasama ngau kawal antara kedua menua tu. Pengawal ngetif ke baru pelanyak di kemujur ke kena relima yang tadi ba PLB temaju Indonesia. Dewan Bandarai Kuching Utara di BKU ngau kerjasama Universiti Malaysia Sarawak Unimas kena rimpa tu tadi bisi udah mantai ke perambu pelian besai kurang karbon di BKU. Perambunya dibantai ngagai Sekretari Mendam UPIS Menteri Pemansang Menggeri ngau pengeraja asal Dato' Abdullah Julahi. Nya dikenal ngulih ke sandiang ngau timbal pelemu dikenal ngeregap ke tujuh peliannya. Berbagunya dikenal nguji nentu ke perambu ngau inisiatif itu sudah dilangkarnya setipa ngau aspiration perintah Sarawak dalam ngeregap ke agenda pemansang Timruan. Di BKU, madah ke pelinya Siti Singkang pengawal nuju pemansang ke dalam negeri terlebih mesra rampak benua serta kurang karbon. Nya dikarap oleh nyadi ke reference strategik ngau batang lalau di BKU dalam merambu serta berjalan inisiatif kurang karbon ngau cara terlebih sistematik serta bersepadu. Polis muka sudah nangkap siku induk peranak menua tu di pelabak ke bisik kawal ngau penyalah dadah. Kepala Polis Peliling Muka DSP Muhammad Rizal alias madah suspek berumur 49 tahun ianya siku suri rumah. Ia tu ditahan ke kemari ba muas sebuah rumah kena ada lumur di Jalan Muka Balingian. Lebih diperasa, polis ditemu ke kerat sro tinggunan tekang kristal ke pelabak dadah bansa syabu. Hasil perusahaan kami ngayan ke suspek negatif dadah. Suspek ditarriman penglamat 3 hari jentuk kari 5 tu dikena mantu mansia kes tu. Kes dipansia baru Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Di Semerahan, 14 bengkas saman dikeluarkan polis pelilih kota Semerahan maya op bersepadu naga penyalah tidak berjalan ke kena rimpat hingga hari 5 yang tadi. Saman dikeluarkan ke Tegal maya macam penyalah tinggalanggar atur trafik. 3 ekor lelaki megap bisi ditangkap siku ketiga penyalah hari baru Seksyen 380 Penal Code. 2 ekor lagi ditangkap ke Tegal driba maya mabuk. Sepenyampau 90 buah perengkap pengangkut ngau 92 kurang sudah diperiksa maya operasinya. Indopis polis pelilih kota Semerahan tentu kesida dekat terus cakap lagi berjalan ke pengawal matau ngau berjalan ke operasyen ti ditagit nyadi ke atur nagang penyalah. Nagang pengawal salah setengah angkat keulah tinitih ke undang-undang. Nyadakan berita kita ke malam tu, berita yang tadi ditusun Rosita Ampung, lalu disalin Matthew Abu, hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati seolah-olah.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, terima kasih mendengar laba anak kita terus segulai sejalai ninga ke kami dalam segmen Pemerintah Malam WFM. Okey, malam hari 2/25/2026. Jadi, peringat pukul 11 malam tu lagi undur aku mai kita ke tanduk program Galeri Artis. Okey, jadi ke sekali itu aku mai kita ke tanduk Randau Bergulanggau Igu Anthony. Okey, pukul 11 malam tu lagi dalam program Galeri Artis. Okey, jadi lagi macam komen tu belinya ke besi danjung bala kaban kita buat Facebook tu. Okey, komen Ari Ellen Umang Entui. Semalam DJ selamat berjalan ke penyawa aku ya. Udahnya Serini Cendan Serini Pan. Habis komen Mada Kecelap. Hari kami baksung malam tu minta main ke lagu Hari Kelemayan Band Nuan Penerang Dalam Petang. Okey, udahnya Induk Kenawit. Soalan DJ selamat berjalan ke penyawa aku nanti dia. Nanti boleh minta main ke lagu Hari Jiminya yang lagu Bungai Orang. Dia kena merina semua belaka kaban Facebook. Hamayu nama di tag dia ni. Okey, udahnya bisi mega Ros and Rin. Madah ke diri Ari Sibu minta main ke lagu Selamat Malam Goodbye Roslina. Okey, dia kena merina semua ke benar ninya radio ke malam tu. Shasha Amanda semalam di Jajes. Nanti boleh minta main ke lagu Jacqueline Johnny Aman Nadai Gunang Tanagi. Dia kena merindah semua belakangan Facebook enggak semua peningat aku ya. Okey, adanya Anita Nawai Megak minta main ke lagu Duna Aku Tetap Sayau enggak cukup pesan. Ngarap ke semua terperindang semampai nyaga pengerai rindu-rindu selalu Megak aku ya. Okey, Magrai Unci yang madah ke diri-rai sibur request lagu Sanggup Aku. Dia kena berinah semua berdakaban. Salam saya, salam rindu. Ngagi semua ke lebagi ngagi nuan DJ kepada kawan aku ya. Okey, terima kasih. Alina Bugis, semoga kasih komen tu. Madah ke diri Ari Kota Masai Johor. Minta nama tu sebarang lagu meh. Di kena berinah rimbu. Ngagi semua orang ke bisi. Ninya radio ke ngelala malam tu ku ya. Mami Abah minta main ke lagu Ricky Anderson Anak Umbung. Dia kena merindah semua mendengar WFM ke malam tu. Ngarapkan semua terperindang. Udahnya Catherine Robin minta main ke lagu Ari What Rock. Dia kena merindah semua belakangan Facebook KBC dengar radio ku ya. Okey, jadi ingat sekedar rekomen KBC Danjung balakaban kita buat Facebook kami YFM Iban. Cuma sih semua kita KBC nganjung lagu peminta pesan rindu hati, pesan jauh malam buat Facebook kami YFM Iban. Jadi kita akan berdaunya di kaban kami buat Facebook. Kita akan berdau follow, kita akan berdau like fanpage kami. Aku minta itu semua sama follow, ngau like fanpage kami YFM Iban. Okey, terus kita berenang ngau lagu ke sekali itu bulan kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM.

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis, okey. Jadi program Galeri Artis di keluarga kami Ninting malam hari 2 pukul 11 malam hingga ke pukul 12.30 malam, okey. Jadi kebenarnya ke malam tu temuai ke bulan aku dalam program Galeri Artis. Maka kebaru dah didengar kita tadi lagu Ari Ego Anthony, anggau lagu kediri nama Dara Seratua. Ngarap kita dah terinang dengar ke lagu kebaru dah dimain aku ke malam tu. Jadi ke malam tu begulai nyawa aku dalam program Galeri Artis kita ABC Ego Anthony. Kau dah nganti ba arus lipun kita ke malam tu. Jadi ngamik ke nama sejam aku nguji nyanyau Ego Anthony ba arus lipun kita ke malam tu. Hello, semalam.
1: Ya, selamat malam, adik.
0: Selamat malam, adik. Nau ritan, wan.
1: Maka ke malam tu, mana lah.
0: Mana nak try. Ya. Jadi, terubah tu, meri terima kasih dengan tu Ego, madik, ne. Laban boleh meri awak, wan, tajak panjang jauh malam tu, ne. Beranau dengan aku dalam program Galeri Artis ke malam tu, ne. Ego.
1: Ya,
0: nak ingat cakap. Okey, jadi bakal ke didinya kita tadi lagu Dara Seratua. Tentu mesti cerita lagunya. Lagi aku nanya lagunya, awak mana?
1: Ya, tahu.
0: Okey, awak jadi pabaku mana tu? Mai balap dinya berkelala dulu meh nyangkanya bisi nama bukai kini kelimpari Ego Anthony itu minta nama dah ke nama nuan ngau asal pernah tanya nuan tu Ego. Okey.
1: Okey, terima kasih Maria. Jadi mari selamat malam dulu kagai balap peninggal. Kuai FM kita di daya kebisi mendiang ke Renal Tua ke malam tau. Jadi dama kebenaran nasi bisi dama penuh aku temuti Trinity Ego anak Anthony Julian. Ya, panjai ya.
0: Panjai ni. Nyak kengau Ego Anthony dah mana?
1: Ya, kena kengau. Kengau kena mas singkat.
0: Nuan tu asal ni tu Madi Ego?
1: Aku berasal dari Seratua.
0: Oh, Seratua. Oh, nyak ke buah lagu. Yeah. Bisa lagu Dara Seratua.
1: Ya, nyak. Cerita dalam lagu.
0: Kadang nemu aku tadi nama ke buah lagu tu Dara Seratua. Tentu Ego tu orang Seratua. Aku ke
1: betul. Ya, betul
0: well
1: ke
0: jana. Dia tu nuan sikit dia bahasa Seratua dia mega?
1: Nah, aku dia tu JB.
0: Oh, jauh ne.
1: Jauh.
0: Oh, iya. Aku mai kubas ratu dia nemunya berjohor dia.
1: Ya, berjohor itu.
0: Lama udah dia berjohor dia?
1: Apin tu lama. Dalam kadang tunduk tadi.
0: Oh, iya. Gawak berjohor punya, ne?
1: Ya, gawak itu.
0: Okey. Okey. Ego Anthony. Menyikir ya tadi panjai nama. Aku pernah ingat tadi kata Timothy.
1: Trinity.
0: Ego. Pele. Saya ku nanti dah salah. Kalau kena dengan nama Trinity-nya saya ku nama dek.
1: Ya, kalah. Oh. Dalam kompilasi aku ngau gedempel coba.
0: Oh, ya, dengan nama Trinity, dia tu nuar bukan dengan Ego Anthony na.
1: Ya, betul.
0: Okey, nyadinya meh. Temui aku ke malam tu dinya dalam program Galeri Artis Ego Anthony. Tentu kita ngelala Ego Anthony itu laban lagu yang benong top dia tu. Lagu Meligai Pengrindu. Dan sabar. Lagi tu beranda pasal lagunya, ne, Madek?
1: Ya, tak tahu. Ngerau
0: ke dulu. Boleh kan ngau Madek, ne, Madek? Nengau mana, santai?
1: Ngerau, ya. Kena malam.
0: Betul. Madek tahu ni, kena nyebut Ego. Tahu mana?
1: Ya, tahu.
0: Okey, jadi ada kena ngapun randau tu ke malam tu Ego. Minta nuan nyerita me berkongsi hingga berapa dinya penjalai penghidup nuan ni mayon nuan ke berengkah kati kena aktif dalam pengop lagu tu meh nyangka nyari mit kini minta nuan nusi kena meh nyentuh kenuan udah nyadi recording artis nyentuh kreator tu Made minta nuan nusi kaya ngagi berapa dinya tu
1: kena cerita je meh. Jadi aku ke rindu ke pengop lagu tu nah segi remit
0: mana remit
1: dah udah nyoba sekolah. Jadi aku aktif pengawal bertambah ke peringkat music.
0: Ngau
1: band
0: lah. Artinya nuan tu. Arti naik nuan tu. Kau sebenarnya mau belagu. Landia bagi apa main peringkat music tu ne?
1: Ya betul.
0: Ini bagi peringkat music kerja tu nuan mayu? Gitar,
1: disebut,
0: drum, semua.
1: Tahu disebut mayuah mana
0: mana? Nyamai, bukannya ne?
1: Gitar, drum, keyboard.
0: Temu magang.
1: temu mega pandai kena kini.
0: Engko derempo uli ane mane?
1: Ah, tenang rendah hati diri uli. Yang kong rau dah temu mene.
0: Oh, nuan madah kediri tadi nang arimi segerindu bab ngapa lagu. Ni maya nuan berengkah ngerikut lagu keterubah nu artinya. Ah, udah nuan ngerikut lagu terubahnya artinya. Nuan dah resmi menjadi rekodong artis sama dek.
1: Dalam kandang tahun 2016 selesaiku.
0: Oh, 2016. Akhirnya tahun disebut kekai umas ya penglama gene.
1: Ya, lama
0: diri
1: udah.
0: Oh, lagu nama lagu keterubah nuan gingan nuan.
1: Album kompilasi Bak Godempel Merampau Berai sebenarnya akan kena nama Trinity Gau.
0: Berapa itu lagu nuan ba album kompilasinya?
1: Siti Nyaja.
0: Oh, okay. Okay. Tahun 2016 nuan berkah aktif meh dalam
1: pengalaman. Ya, kira-kira.
0: Okay. Jadi bisa ke bawah kini madai nama ke bawah nuan nukar nama Trinity Igu yang agak Igu tadi ne. Nya nanya apa tuh direk gak kutun? Tu bisa ke bawah.
1: Ketebal lagi orang ngalau aku dari nama Igu lah. Laman Trinity itu jarang orang ngalau.
0: Banyak kebanyakan nukar tadi?
1: Banyak kebanyakan nukar.
0: Nah aja terpikir kan kenanya namanya Maya Keterubah sobane?
1: Tahu gak terpikir.
0: Yang kena Trinity-nya agak sobane. Biar tau yang kena Igu itu nih. Jadi Igu, berapa itu lagu kebenarnya udah direkod no anak ke dia tu neh hari tahun 2016 menyinggung tadi nyentuk ke tahun 2026 tu agak ingat non
1: Bak Godempel aku bisi terbang ke Brasil gawai ngau nyetan penjok musang ya bisi dalam 2-3 itik kena lah
0: 2-3 itik neh
1: udahnya tahun 2000 serinya tahun 2020 lah habis ngelak ke Siti album solo KMP.
0: Okay.
1: Dalam albumnya bisa ngundang 9 detik lagu. Ya aku bisa darah tua.
0: Oh, dalam albumnya ne.
1: Dalam album. Lagi ngana bisa CD semua.
0: Lagi ngana CD sempat ne.
1: Sempat.
0: Tu lagu Meligai Perindu tu kira ketikanya. Udah nangkan ke lagu albumnya mana?
1: Ya betul.
0: Laban dia tu nyo nadai be album gini.
1: Ya,
0: nyang nak
1: single
0: aja. Okay, Madi Igu. Lagi itu berana baru. Aku kamai belum dengar atau dengar lagu dari Nuan tu. Pemuas aku ngigak lagu Nuan Bas System kami ditemu ke 2-3 itu lagu. Tadi lagu Darah Seratu. Udah nyabisik aku ditemu ke lagu, kati ketajuk lagu tu. Labu Rendam.
1: Puak Kerapa.
0: Puak Kerapa tu. Ni maya tahun ngeriku tu, buat album ni tu?
1: Album ikan dikeluar aku buat Kempi.
0: Kempinya ne? Okay, tuan dengar lagu tu boleh ya?
1: Tahu.
0: Okay, ya jadi dengar temui aku ke malam tu dalam program Galeratis Igu Anthony. Okay, kita dengar ke dulu lagu Arya yang diberi nama Labu Rendam Puak Kerapa. Okay, terus dengar ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okey, terima kasih mendengar. Lepas bagi terus gulai sejalan ini ke program Galeri Artis. Gimana gulai ni aku bahas studio jam kedua tu. Nanti baru sepun kita Igu Anthony. Okey, temu kita ke malam tu. Okey, mari Igu. Lagu ke baru dah didengar kita tadi. Lagu dalam album Nuan Menyukur Antara ini.
1: Ya, betul.
0: Okey, Madi, Nuan madah tadi, Nuan tu kai 96 lagu. Nuan bagak landia nebah peringkat muzik tu ni. Bagak sudah drum, gitar, nyokak semua amai ditemu Nuan. Tanya aku ke sekali tu, Nuan tu begini tu, Nuan tu nakak ke dia tu nya semina belagu nebah muzik tak ke Nuan bisi ngagak lagu. Reti aku tu, Nuan bisi ngagak leka, Nuan bisi ngagak tiwan lagu, ungkup jerimpu, ngagak ke orang. Bisi tu Madi?
1: Bisa ya,
0: Madik. Apa ni? Minta lo cerita Mimit ni bagi lagu kedegagak non po, kedegagak non kurang, Madik.
1: Bila si lagu dari penyanyi Van Wael, Perang Pemenci.
0: Oh, lagu ke masuk semifinal tadi?
1: Ya, betul.
0: Ya, Nuan agak leka lagu ya, bukan ni?
1: Leka ngau Tiwan sekali.
0: Okay. Nya Siti Ari lagu ke Gaga Nuan. Begini lagu Nuan pun dah bakal ke lagu ke udah ditebah aku dari siapa ngagaknya Nuan tak orang bukai.
1: Tu lagu labuk redam tu Gaga kumpul.
0: Nuan pun ngagak.
1: Ya kumpul mengagak.
0: Lagu Darah Seratu tak ada dah.
1: Darah Seratu bisi diselihat lirik ke bisi diubah Duna.
0: Duna penyanyi kita Duna.
1: Betul.
0: Artinya bisi sentuhan Duna, sentuhan Wami Miat banyak nak.
1: Betul.
0: Sentuhan kau. Okey, akhirnya ke Nuan tu. Nyak meh. Nombor bagaimana, Madik? Nombor belagu. Nombor agak muzik. Nombor dapat pengkat muzik. Nombor agak leka lagu. Jadi, Nuan tu megah. Aku medak by YouTube tu, Madik. Nuan tu bisi nama tu studio. Nuan tu IA Sound Studio tu, Madik.
1: Ya, aku bisa berapa ikut penyanyi dalam studio punya lah minum kain minum aku aja.
0: Boleh disebut non siapa sedanya?
1: Lenio Ricci, Mary Undeng, Niriami, ngau Dennis Andy, ngau penyanyi lama sebab sih ikut siapa namanya? Early Galang,
0: saya kira. Ya, kira-kira sudah ya, baru IA Sound Studio, betul ya?
1: Ya, betul.
0: IA itu, nama Nuan meh, Igu Anthony, na?
1: Okay.
0: Jadi, nya meh, laban Nuan kemadah lagu Venuel, tadi lagu Degaga Nuan. Udah tu lagi tuan ninya ke lagunya. Kamai berapa ninya meh, ninya lagu, leka lagu ngotiwan kedegaga Igu Anthony. Ya, jadi lagi kenal berkau ngau IA Sound Studio tu. Ni maya non berengkah tanya tu. Ketika ngagak studio tu di Madik, minta non nyerita ya.
1: Saya ku tahun 2021 ngau 2022 nya Madik. Maya nya kita benuang nya maya COVID
0: aja. Bau doju ujung COVID nya ne.
1: Iku ujung.
0: Nya maya non muka IA Sound Studio tu na.
1: Tahu,
0: saya tak. Okay, jadi nyak meh. Teman aku kalau untuk dengar Igu Anthony. Jadi nanti tuan dengar lagu dua itu lagu ku dari tebah ku tadi madi. Semuanya lagu rancak. Bekeninya tang lagu aku nemu lagu ke pemadu baru tu lagu Meligai Pengrindu. Lubah ke? Bekeni kebenarian nuan pu tiun lagu nuan tu madi genre nuan bekeni kebenarian nuan tu ni madi.
1: Tentu
0: ya
1: ke
0: genre
1: aku.
0: Nanti
1: lagu
0: rancak aja. Lagu rancak.
1: Terleban ke lagu Meliga itu. Bisa cerita ya.
0: Bisa cerita.
1: Bagi main ya. Ngau genre bukannya.
0: Apa ya.
1: Lagi betul cerita bukannya.
0: Betul. Jadi kira ke kak cerita pasalnya memang dalam aku bisa mendapat YouTube nama kak. Lagunya nakak ke dia tu asal aku 1.8 juta view ni. Official music video tu. Dia benar aku itu tu dalam kandang 4 bulan official music video tu dah dikeluarkan Nuan ba YouTube tu dah manggai 1.8 juta. Jadi bekeni asai hati Nuan Made medak sambut orang ngagai lagu Meligai Pengrindu tu ne Made.
1: Saya tikut cukup-cukup gagal nya Made. Laban awal lagu sebelah-sebelah tu pernah kalau datai datai tikas bekerja lah. Jadi aku nya niat lah. Laban dalam sebulan dua bulan aku kena ngeluarnya. View ya bisi slow mimit.
0: Slow mimit.
1: Udah lepas kita ikut pegawai. Laban kita pegawai tu mayu harakah. Jadi melaki bini ya. Nggak view nya ke kalau bisi niki.
0: Perubahannya sih dah berdau tertemu ke lagunya belah YouTube.
1: Ya, tahu udah ke di pesan buat belah radio.
0: Ah, yang ngiga ne. Siapa ame lagu tu ke sudah ya? Ngiga buat belah YouTube, dengar buat radio, kenap puas ya? Okey, meligai pengrindu. Ha, menyikan laban lagu tu tentu bisa cerita yang pu. Jadi, lagu tu siapa ngagak madik don pu?
1: Lagu tu digagak penyanyi kita Duno megak.
0: Okey, lekang tiwan ya.
1: Aku cuma aku meri jalan cerita gaya lah.
0: Okay. Jadi aku nanti aku merhati video klip yang ada nang ya lagu baka orang ke kawinnya meh tengah nuan pun usi meh nama jalan cerita meligai pengrindu tu ngambil ke bala peninga nemu meh nama jalan cerita dalam lagu meligai pengrindu tu mana.
1: Jalan cerita lagu tu kira punya kita mengisahkan untuk orang kejadian melaki bini. Okay, nak muntah lah, nak muntah ke disangka disebut cerita.
0: Ya.
1: Ya, mari cerita, lalu dia cerita ke aku dalam lagu. Lagu tu pun nasi get special. Nak aku ke nyangka view yang tinggi betul. Lepas lagu tu nasi special untuk hari kawin kumpul sebenarnya.
0: Ya, lepas nanti kita mendak bawa video klipnya. Nuan pun ne.
1: Oh ya.
0: Video nuan pun ne dia ne.
1: Ya.
0: Oh, nyak meh. Apa yang kena nak nyangka rezeki menyan nama dek.
1: Ya, rezeki menyan kerja kau nak. Ungkup dari pun aja menyan tenitia.
0: Nak tenyangka lagunya menyukur meletup. Boleh diterima. Bala pendengar kami beradio pun mayuan terima peminta lagunya Made. Nanti bisa ya, lagu peminta mesti minta lagu Igun tani melegai pengrindu.
1: Aku lebih kenal tu perasaan Made. Kemarin Made mendengar ke radio. Made dia main malam tu pulai ke rumah merawisi dengar. Nak perasaan gua rasa bisa minta lagunya.
0: Yang papa kau itu dan perasaan meda viewer ya ba YouTube mana?
1: Ya, minatnya aja aku ke nemu lagunya top angkat.
0: Oh, mula notification. Nama tu mayo mai orang meda lagu tu ne.
1: Komen lah.
0: Ya, memang dia menyukur tadi rezeki menyane.
1: Ya.
0: Okey, kira ke lagunya laban nuan ke jadi tahu dekat main model dalam nuan pop lagu. Kira ke pasal kisah pengrindu nuan menyane made.
1: Kira-kira
0: punya,
1: kena
0: nucap
1: cerita.
0: Okey, jadi lagi itu berano baru mandi. Aku kemai balap dengar tu dengar lagu kedigagak nuan tadi penyukuran lagu dari Vinuel tu. Lagu Parung Pemenci. Sebenarnya main lagunya, minta nuan mandi dulu. Ni main nuan ngagak lagu tu mandi.
1: Oh, lagu tu sebenarnya lama tu mandi.
0: Oh, lama dah disimpan.
1: Lama lagu tu dah sebab. Okay, tak 10 tahun tu tak lagu tu. Cuma aku berdau boleh orang ke naya betul-betul dia nganyuah ke lagu tu. Aku lama nyimpannya.
0: Nama kebuah lagu tu dia simpan ngiga orang. Okay, ke dirimpu dia mati. Tentu bisa kebuah ke nenek.
1: Nama, maunya aku cari mandi rumah jenderal aku kai. Main lagu bukannya.
0: Ngiga orang bukai mana?
1: Ngiga orang bukai.
0: Betul ke nyane? Okey, Igun tani. Lagi tu berana baru. Kita dengar dulu. Lagu Ari Venuel. Lagu Parung Pemancik. Jadi, tentu baru dengar lagi nya. Venuel tu mega siku Ari penanyi. Kau dah engkau pekit renggat semifinal. Anugerah catat siapa juara api lama tu tadi. Kreatur di Selangau. Nama dek, okey? Kita dengar dulu. Lagu Ari Venuel. Parung Pemancik.

0: Ya, ngarap kita udah terperinah dengan ke lagu dari Vinuel, lagu kediri nama Parung Pemenci. Jadi lagunya tadi Leka Ngotiun digaga Igu Anthony temui aku kemalam tu dalam program Galeri Artis. Menyikau Igu tadi nama dek lagunya lama udah disimpan semina ketikinya ngiga orang ke main lagunya baru dia tu undangnya baru dia tu kira kira
1: bisa setahun dua tu
0: jadinya meh mujur ke lagunya kira kira nerima sambut ke mana untuk ke lagunya datai ke Renggat semifinal SSJ nama dek ya okey au jadi made tu soalan biasa tu mereka kita ke penangi tertentu.

0: di Kuala atau di Kerindau aku sebut James Roy.
1: James Roy.
0: Terubah orang ke di Golai aku. Danya banyak bagi aku belajar cara ngelingua lagu dari Hillary ngau Generino ke.
1: Kira ke sedanya meh kira ke idola nuah lah
0: mundur
1: nuan katanya kira ke meri peransan nuan agak meh nyadi penangi itu ni mana dek?
0: Ya betul
1: mana. Nanti mana luar antara bangsa visi kini mana?
0: Antara bangsanya
1: nadai mana? Nadai ni kira support lokal ni.
0: Support lokal.
1: Jadi itu kira ke katanya meri peluang ke nuan tu madik ngagai nuan meri jakok terima kasih ngagai sidak ke udah nyukung lagu Meligai Pengrindu tu nyentuk ke lagunya kita kena top dia tu madik jadi ngopelang tu meh tentu mayuh bala peminat lagu Meligai Pengrindu menuang ninya ketua ninya kerandau tua bakal ke penonton jadi ngawa tu minta nuan meri jakok ngagai sidak ya meh jakok terima kasih kini ngagai sidak ya kesalu minta lagu tu request lagu tu bar radio FM ngau mendak lagu tu ba YouTube ngau kebukai meh. Okey madik.
0: Kerja madik. Mereka terima kasih ya. Ngai sedak ke rindu ke seluruhan minta lagu mereka pengerindu tu ba YFM. Kerja apa nak aku anak perasan ke lagu nya ke outro dipinta sudah. Ya. Ngarap ke cita terus nyukung lagu Meligai Pengrindu tu mah enggak tak betul. Boleh lebih ya niki ke tingkat tinggi lagi banyak
1: betul au okay sebenarnya lagu Meligai Pengrindu no aku lagu-lagu Datuk pensama nyukung mana mana
0: ya kena kena mana kita bisa kan anggur ngadu lagu baru lah kena mana ya
1: nak kena itu mana udah bisa tanya kan enggak lagu baru
0: bedau mana
1: bedau
0: tu nah lagu Meligai Pengrindu tu pan hanya mencari
1: kira-kira baru kena ne
0: kira-kira baru nak
1: tu ngelak ke lagunya dulu mana ngelak korang dengar lagunya pop puas dulu
0: ngelak ke pop puas dulu baru cerita lagu buka ini
1: betul ya meh unik kena tadi leban randa tua apapun tadi no ada ke genre dua lagu ranca sekali itu no masuk ke lagu rentak ayo lundai nya meladi top geneng.
0: Ya, nyam
1: kita
0: nak
1: nyangka lagu. Oh, kenuan dari lagu Ranca, ne? Sekali lagu menyitok gak dikerindok kurang, ne?
0: Ya, nyam.
1: Okay, aw. Ya, jadi bisi tanya kini ego. Bisi Facebook khas untuk bala follower nuan yang kasih dakak follow nuan laban sentuh sedakan nemu update dari nuan berita pemadu baru dari nuan yang kau boleh disebut nuan meh ni bagi fanpage diungkup ngake bala peminat tu bisi kini
0: untuk page studio aku bisi mereka hanya IA Sound Studio kita tahu follow page nya lah.
1: Hanya bah YouTube kini?
0: Untuk
1: bah Facebook.
0: Facebook awak.
1: Oh, bisa ni.
0: Untuk personal tu, nama aku nyam ya. Ego itu ni.
1: Lepas nak bisa gimana nuan dia selalu kan nuan share orang pas selalu ngetek-ngetek nuan terus dia bisa minta tu melegi apa ni. Oleh. Ada mana? Ada masalah ni? Nah, ada
0: masalah.
1: Nah, ada masalah. Okay, jadi nyam eh kira ke ngau peluang tu mega minta nuan tenyak memang dek minta nuan ninggal ke seleka dua jakuk ngagai bala nembia sedak kerindu bapak mau berlagu tu madek yang ke nuan bisa jakuk ditinggal ke sidak ya yang ke bisa jakuk perangsang ke nuan hari nuan ngagai sidak tu madek
0: ngagai sidak ke terbak baru kerindu berlagu nadai salah nguji ngau orang bergerak ke lagu macam mana lepas itu kita ini mai lagu itu
1: betul
0: mana malu nak pakai sebuah atau pedias kalau keluar ke lagu itu tak kemain yang main macam mana
1: betul tama lagi punya kerana tua tadi nanti coba mesti kabisi album baru tua boleh masuk ke lagunya ne dia tu record tua city lagu single
0: lagu
1: boleh ya tua buat YouTube kaya tua buat media sosial tua apa tua boleh medak begini respon dari orang mayu ane made.
0: Ya made. Yeah. Dah pakai VCD sebab.
1: Betul.
0: VCD sebenarnya itu lagu dalamnya baru temu bakal nyampau ke titik single bayi.

0: tiup dia tuh.
1: Betul, betul. Kiranya beda ya subak ngode dia tuh. Ini mana?
0: Ya, nyam memang
1: tadi. Jadi laban nuan kejebunnya, minta nuan katanya penemu nuan ni made. Begini nuan meda kita impu industri muzik iban kita tidak banyak subak ngode dia tuh. Made minta nuan komen mimit.
0: Dia tu pada aku bisa nyingkang ke depan lagi. Nyam cari-cari pergi genre lagu kita ni boleh nitiah ke genre lagu orang disukai dia kan.
1: Rentak kita ini makin mana ne?
0: Sebab dia ni mesti menyebut kata lagu. Jatuhnya mesti magang. Mungkin lagi orang lain yang mungkin lagi orang kita.
1: Betul. Kita pun makin kreatif nundang orang.
0: Ya betul.
1: Betul. Hari perengkapan udah mayo tanya canggih ya.
0: Dikenal. Kalau tidak ke Erasman Music nyepan oleh itu ya. Tidak ke di luar dia
1: megang. Betul, betul. Okay, kira kena penemuan meh ada peranuan ngaji industri muzik kita iban dia tu. Nee mana?
0: Ya betul mana.
1: Okay, jadi mana aku kemarin kita dengar lagu tu mana? Lagu tengah tu. Asal aku lagu joget tu mana? Joget puntan ba jari kumang tu.
0: Oh ya.
1: Tu kau kau lagu gawai tu nee?
0: Okay.
1: Ya, lepas nyebut kumang. Irau kata dengar ke lagu gawai tu. Nama ada kau nyamai lagu gawai. Korang lagi.
0: Lagu ni gagal. One day,
1: sekunder. Jauh. Apa ni? Okay. Okay, Wendy. Tuan ingat lagu dulu. Lagu Joget Puntan Ba Jari Kumang Kedepai Igu Anthony.

0: Okey, terima kasih Beningnya. Lah bagi terus segulai sejalan dengan kami dalam program Galeri Artis YFM. Hagi menggap gulai dengan aku, Ba Arusli pun kita jam kedua tu. Hanya Igu Anthony. Okey, Igu. Ya, anak kat tindu Igu. Sabar ya, lagi tu sama tindu habis ke 12 nah.
1: Ya,
0: aku tunggu lagi. Nanti kau nak okay, Madi, aku bisa terpedah bah nuan po Facebook tu neh. Bisa meligai pengerindu challenge. Ah, nama awak tanya kini minta nuan nusi ngaji balap dengannya tu yang kau bisa sekadarnya badan nemu pasalnya. Ah, udah tu sidang ngau challenge tu mungkin. Ah, minta nuan nusi pasalnya tu Madi.
1: Tempat yang boleh dengan.
0: Bayar, nyokap dengan dah tadi.
1: Bisa 2-3 hari tu kini aku. Bisa postnya ba media sosial kita untuk mereka penduduk ya challenge ya nya aku ngambil dari TikTok tadi.
0: Oh, ba TikTok.
1: Oh.
0: Bekeninya sida ya belagu lagu Melgia Perindo tu bekeni?
1: Ika paling yang di kini hanya nak buat. Aku ngambil ika gambar tidak ke video atau ke gambar ke berpasangan
0: mana? Kira ke video gambar romantik romantiknya mana?
1: Romantik. Sebab ayuh aku budak tidak kena lagunya buat TikTok.
0: Betul. Okay. Okay ni nak ke dia tu sambut ya di mana? Bisa pada nombor TikTok?
1: Lebanku alu ngira ngau ke udah di post tidak ke gambar tu mana mana ya bisa? 30 lebih ribu
0: kena mah. Kira udah. Mayone. Jadi tanya tu challenge tu nakak ni tu dan made. Sampai ke mana tu made?
1: Sampai ujung bulan tu 31 bulan 8 tu
0: made. Habis bulan 8 tu mana?
1: Ya.
0: Kira kaki sempat mah sudah kebedau mengenal lagunya bisi video kini hanya kaya bisi video maya. Maya Rami itu tadi ni, Rami Bala Pinang kini. Tahu enggak ke lagu Melegia Pengerindu kau nama dia?
1: Tahu, tanya. Untuk nombor tiga, aku ingat like paling mayu lah
0: nama dia. Like paling mayu lah.
1: Tengok,
0: ya. Biar ni, kira ke nyak yang pun kriteria pemilihan mana?
1: Kira ke nyak,
0: ya. Daripada aku bisa menggak tanya atau bisa prize menggak tu ni?
1: Ya, bisa
0: peraya. Kira kau kai challenge dengan apa tu? Alu bisa peraya sekali. Nama nanti lagi, anak mahu peluang sama menggau katanya meligai pengerindu challenge. Laban lagunya benong on top dia tu ne. Okay, madai nyade. Nyade rasa itu atau nyawa kedatai bak muncung randau tua ke malam tu. Nyade kira ke meri awak genuan tu. Meri jaku terima kasih jaku penghargaan nuan meh. Ngagai kita sebiliak kini kemayu nyukuh mohon nuan pengau belagu pemegak lagi nuan merejem kasih mengangkai sekali ngagai bala nuan pu follower bala peminat nuan meh ke selalu nyukuh nuan ke seminat lagu Melgia Perindu lagu-lagu nuan subak pan kira ke nyak meh peluang ngagai nuan mere jakut terima kasih ngagai semua sidak ya. Ok madek
1: tahu ngagai peluang tau ke mere saya terima kasih ya ngagai bala peninggal ke biasanya jangan lalu aku hari dulu-dulu sebab okay, tidak kebaru lalu aku mengharapi tidak ya, terus nyukung aku ke udah-udah ke dalam
0: ya betul
1: dannya ngagai kemis bilik dia tu nya bisa duit bilik kan mana ya
0: betul ah betul
1: pindai aku jalan tu aku
0: betul
1: aku benda lagi dengan ke radio tidak.
0: Apa tu dengan
1: dia? Ratu ada dia now.
0: Adis Ratu.
1: Terima kasih ya. Ngagai silap ke bisa wish birthday ku cerita pada ini.
0: Sehari tu birthday nuan?
1: Ya.
0: Ofia ne. Ofia, happy birthday made.
1: Sama-sama.
0: Ngerap ke panjang umur, berrezeki. Ngerap ke lagu Melgia Perindu tu makin tenyam ya, makin nerima sambut kemana hari mensia mayo mana yang lagu-lagu dah sedangkan kita hilang mana.
1: Ya, terima kasih
0: guys. Bini aku yang
1: Orang kuatnya. Mereka pengen untuk tadi mana? Nyokir aku bawa lagu mereka pengen untuk tadi.
0: Ya.
1: Terima kasih semua balap minat, balap dengar. Terus kesukuan kita.
0: Ya.
1: Sebagai lagu mereka pengen untuk. Ngarap kuliah. lebih sedikit tikas ke tinggi gara itu.
0: Betul.
1: Nah, mesti peluang lah ngau.
0: Ngau.
1: Ngau.
0: Ngau. Bekit SSJ na.
1: Ngau.
0: Udah masuk carta ke lagunya, na merhati gak kau mate?
1: Bedau
0: bro. Bedau. Kena
1: kena berat take out.
0: Ngau. Ila meh ne. Ila. Nanti si rezeki punya ketua tadi.
1: Ya, tu
0: sebenarnya. Okay, aw, ya, jadi madi, anda rasa itu hanya rata ya, bab mengujuran dau dalam program geliratis tu ke sekali tu. Jadi nyame sekali lagi terima kasih madi, laba nulis ngelimpang diri tajak panjang malam, beranong aku ke sekali itu. Nuan di Johor dia aku di Kuching, aku leh ketua berandau ne, tajak panjang jauh. Saya ke Semar, saya ke Betunga tu berandau.
1: Ya,
0: ketenangan. Oh. Okey bah, jadi madi lagu ke menudi itu. Lagu nuameh, lagu meligai pengerindu. Lagu ego ente ni. Katanya oleh sadar mimi madi ente nyuan nunga aku tu nyamai tadi ninya ya tang ngat telefon tu. Oleh kami mimi ada madi oleh ne.
1: Ambil mimi
0: ada. Okey, okey madi.

0: Maka kain perca.
1: Dinya kita sama monya ya live no dalam recording nah. Artinya original punya. Ah, dah ada ubah kan. Okay, terima kasih Gu Anthony. Au.
0: Terima kasih Mega Bade, Mega WFM. Bapak Damil ya. Aku Basiman. Nah, itu mah program Galeri Artis Muka Melantur.
1: Sama-sama.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi benarnya nyampe tadi temui aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis nya Igu Anthony ke Benuang katanya di kelala bala peninya mayu atau ngau lagu melikai pengrindu. Lalu nyampe ngujung ke program Galeri Artis kita ke sekali itu nanti kita ke Betung Baru ba program Galeri Artis nangkan ketuila. Oke, okay? Salam semua.

di Nyaga, Galeri Artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. YFM, sedulai sejalan. Di Nyaga, YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita, merindang kita engkau lagu-lagu, biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Pengerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ke kan nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu ke hari kemari kan nono. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tu no? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mai berjaku, pandai-pandai ya mai berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku, ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tau. Nya, nyau lagi gumpal isi kutub say. Nampak nama kebuah aku semua. Ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu. Betunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tadi senekak hati.
1: Huh?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betunuh ku tayu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nada ya petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gai gagat nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya pe kemau tu. Jempat diga jempat uji dengan wa aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barang pak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nua kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.
2: Wopan Gangnam.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri subiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Sa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

Info Aktiviti Y. Tambung darah sepita besar kucing, ngereh mensia mayuah tuliah merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tambung darah sepita besar kucing, maya jauh upis terbuka. Ia nyari 1 ngagi hari 4, pukul 8 pagi, nyentuh ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5, hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2, 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepita besar kucing tu ada di muka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang per radio dek pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke direk nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu karina. Menyo gawak jaja, nade pari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta mega balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Betuluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tunggu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuetin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh keniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

kes culik atau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengum panzik dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

setiap hari kita ndak tahu ndak happy, ndak tahu ndak ceria kita, ndak tahu ndak tucum ngah pangan, laki tucum ngah bini, bini tucum ngah laki, kadang-kadang ti bisa jalan muji ke bini, amai bajet deh pagi tu pada aku, akai bakal plimstar. Ti bini kita ni ngah makannya pagi lah pagi siti nyau, agi tebal make up ya. Kemudah boleh pindah nanti bini kita bisa awak ke manduk asai, manduk teh makai ngos nyona mai sarinya. Sari setiknya yang mendak kita makai secapak aja asai. Sari itu ayo mendak kita makai tiga capak. Ayo lu nanya kita, oh darling ko ya, ketika teh ke panduk ko sari itu, best, ni jalan kita nyawar ke ya. Kadang-kadang orang tu, sebako, ni bisik sebako. Marinya kita makai sepinggai, sari itu nya tiga pinggai, ni bisik sebako. Tak kita ngerti tadi luke, nunggu kita luke, ngai muji kepangan diri. Kita mada apa, ndak ruki ku bini ko deh. Dah mua baji, mendu asik pan-panai. Nanti asik pagi itu nya ndak cukup, ngau dek-dek ku makai. Hari setiknya, lu ngga ke buku resipi bini kita.

Menanda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Bukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kleda termegak ulih ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

dalam situ pis tentu menyumbuh rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserkan penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Jadi aku kak ngelalau lah ngagai semua mensia mayu ada baru dia na. Ngambil ke semua bela kita ini bela nyaga direk lah. Contoh lah bakal namia lebih lagi namia Indo deh. Anang mapansut lawan kediri sampai yo lawan lemai naden turang lapan utanya kira break merek peluang agak orang ke jai ati deh. Kena nang sige kena konyol opportunis orang ni kak kesempatan sama ada kak ngerugul ke nama masuang nih atau kakak ngerumpak kita ke okay kerempah harinya siti agi angka tu tadi kira saya kaku nade disebut lah pasal nemia ke udah ngena smartphone nama apa namanya ngelala orang kena nak ngelala orang kena smartphone aja tengujung ke sedek ya nyoba message beklala lupansut sari dua beklala dalam smart, dalam telefon lalu pansut tengujung ke sedek ya nyangka pengamak kena miana okey tak kepenyak lah jadi kelimpah harinya maka nanti bakal kita ke besar tuai tu deh contoh lah bakal kita ke pasar tu ni buah mengena masker nyok lalu mayuah nyok apa namanya nyok besar-besar okey laban utanya tahu narik hati orang ke bisik niat nak mana tu ngagai kita deh orang apa namanya bambe uliah deh nyok ngujuang ke kita kena rompak deh kena namanya kena runtun di apa namanya mari mas tahu ke pincin kini pincin pada dia ke mulia nih tapi kita nak ujaran nih kuya mengau nih anak nampak kerempu kita tu bisa utai utai berga bagainya deh ambil ke kita tu orang ada attract orang ke nak manahnya deh kelimparnya bakal kita tu tadi anak jalan ke diri dalam lift anak ke diri baru lurung-lurung ke sunyi anak ke diri lebih lagi kita indok deh anak ke kita anak ke orang laki apa namanya orang laki boleh kena anak ke kita indok nih okay nanti semua kita berjalan rancang lah perjalanannya punya kurang anak nunjuk ke kita tu berani nak nada kamu aku jalan tu apa semua aku tu nemu berkuntau apa semua nak lepas kita nak nemu mayan ni kita apa namanya penusah boleh datang ke kita deh jadi mesti ke alert lah setiap setiap langkah kedegak kita hanya mesti kau berpikir serta rancang hari awal lah.

Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke radio Ngau TV RTN di seruran mai ke kita berita ti aman Ngau ke pemadu baru RTN klik ukai semina nabur ke berita aja dan megang

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamaga berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFM segulai sejalai.

0: tu aku contoh aja dia tu lah.
1: Oh.
0: Nanti semak kita lah tu, nanti kita kak mendak wayang kok kita. Nanti kita kak mendak wayang, sebenarnya kita mendak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung, kita kak beli tiket dulu dari pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti tu anak beli tiket, tu anak boleh tamak labannya syarat ya kok kita ini.
1: Nah, betul.
0: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyaut tu pastor.
1: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Bakal orang ke tamak ngagai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak siti aja. Tiket kita minak siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganjuang anak tunggal ya lalu tiap iko orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketiket kita ngagai surga tu ditandu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut Arab dalam mati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jakuk Tuhan mada ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jakuk orang putih seal artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti ngelempai, mangai ke pengarap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like Mega Facebook kami YFM Iba.

0: kita memberi rebak selesai kementerian tadi. Dari segi bajet, Bapak Kita Tengah 2 sampai hari pelajaran. Ini bajet tahun itu 2021, bajet bisa 32 bilion. Jadi dari 32 bilion tadi, 17 bilion yang kena gaji mereka pencoba menjal kesehatan tu. Jadi nak dia selesai, dia tu kita selalu dengar. Kalau kita ke buat masa aku biar tu tadi, 5 bilion, 1 bilion kita kena beri perintah. Nah, menas kena kita ngadukai masalah, kita kena kubiat. Nah, gaya penyelesaian rampak, permatu kementerian kesehatan tu nak sigap mak saya. Dari segi pembangunan kita minta sikit mewah macam-macam kita dadu nanti di pihak ke pemerintah dari segi mewah dari segi bajet oleh kita tinggal di pembangunan fasiliti klinik hospital kita pun dari segi bisnis ikut ke untuk kakas dia tu. Jadi nak itu dah kesihatan oleh kementerian kesehatan tu lah.
1: Yang Berhormat Dato' Aaron Ago Dagang, Sapit Menteri Pengerai Malaysia ke Megak Kaban Parlimen Sita P210 Kenawin.

Jeluk milang atau kemenir Malaysia bisi empat iti curok enya curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita bermenu Malaysia nak segi berani, gak bersedia napi penangguh ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
2: Pengerah pagi, YFM.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM.
1: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.
2: Selamat pagi, sama segulai sejalan baru kami bawa Pengerak Pagi YFM. Pagi tu dibuka pagi Aria 3 Aria ke 26 kita udah nyingkang gagai bulan 8 2026 dah berasai ni wai kira bisi dalam bisi 5 hari puang kenyak meh nyok kali ya ke bulan kita ngagai bulan 9 tang tajap ya nang kami bersampi ke pemujur kita kelebih lagi dalam tahun 2026 ngarap ke semua julu atiti udah di set atau udah ditanam kita bapun tahun tu tadi kira yang tadi bisnis kerajaan yang tadi udah digapai lalu bisnis dari kira dah mimiat lagi inggil-inggil lagi ha nyoka datai bak julu hati kita nya okay, jadi ya pihak mereka dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tinduk malam kita enang ya udah dia timang kami di asuh jenak ke agi sekolah syarai bawah timang kerbak tawas berkehari pukul 12 nyentuh ke pukul 6 pagi tu tadi lalu dia tu dah berbalik agreement newai kalai sebedau manu angku kuat dia kami bak bagi Iban YFM udah dulu engkau ke ngergas ke mata kita bah pagi hari tiga kita ke Sarito. Bajam ya ke terubah tu tentu ya kita ke segulai sialai ngau aku Angkestone bah pengerap pagi jadi bakal selama megah ya. Sebedau kita ya nyingkang ke muagi berkursi ke berita ya ti abukai ke pagi tu. Mana dulu kita itu sama dia jenuh lama belak bersampi dalam hati diri ketanda terima kasih kita ngagai petara labanti udah ditampung seput bak dunia injau tu sari kagi lalu pihak megah ya minta berkat tara bak pengawak ya kedeka di pejalai ke kita sehari-hari itu lagi ngarap punya tadi mujur magang di pejalai ke jadi pagi itu bawa sampai pagi ya YFM kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Christian Area Gereja Anglika di Betuai ke Bishop Nelson Ugas Bulang bak awak pengarap pagi YFM ungkup ke pagi itu
3: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 26 hari bulan 8 keterbatu aku dulu luka beri selamat pagi agai semua bala peninga aku tu Bishop Nelson Lukas Bulang dari Gereja Anglika aku kemai kita sama sembiang waku dinindur kita jamaya tu waki kita ngepun ke pengawak kita sehari tu ngau sembiang kita patut berterima kasih ngagai Tuhan ke mana hiyo aku dah ngintu kita malam kudah lemai kita mada hari siang hari tu kita megau patut berterima kasih ke semua berkat hiyo kira sabut kita ngelamak ketu sampai kita Allah Ta'ala merup kuasa setengah muan pengasih kami sudah berusaha ngelabanuan dalam pikir jaku ngepengawak kami sudah merindukan wan ngepengabis hati kami kami sudah nadai mandang ke perindu ngeura bukai berkat Tuhan Jesus sudah rindu ke kami kami cukup nesalah tiapai ke semua penyalah kira ngegak kami oleh pengasih Tuhan ampun semua penyalah kami tolong kami ngubah ulah ngapeniau kami luir yang kami gajalai ke betul ngami kami ulah nitih ke penekok Tuhan sampai itu minta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta melepas kami amin baca di buku kudus kita pagi itu diambil aku Angel St. Luke bagi 23 peringkah dibaca buah ayat 26. Lepas sida mai ia rindurnya sida nangkap si kurang kepada Mo Simon ari Sairin kebaru datai di menu pesisir dekat Mansang ngagai negeri sida alu mangai kerganyo bu belakang Simon alu menjal ke yo ngesan regangnyo ngentudi Jesus Baya amat orang itiah ke Jesus nyingka om sida induk kemandam dado diri nyabak ke yo Tang Jesus nguyang ngagai sidok lub jaku. Kita indo Jerusalem anak nyabak ke aku. Tak nyabak ke diri empu. Nga nyabak ke anak kita. Laban hari dekat datai oleh orang dekat nyebut. Berberkat me indo ke mandul. Kena dai kalau ngandung, kena dai kalau nusuk ke anak, nusuk ke anak. Sido lalu belabuh bejaku ngagai bukit, tinggang kami bejaku ngagai munggu lamun kami. Lebanti sido ngerejo nyo lebuah kayu agi hidup. Nama utai tirikok nyadi lebuah kayu nyo udah rangkai. Dua ikut orang bukai ke udah ngerejo penyalah. Megok dibaik ngambil ke sedua ayo dibunuh sama ngawiyo. Busa datai bendur ti dikumbai keruntuk. Sido lalu ngeregang. Yo dia sama ngau dua ikut orang ke udah ngerejo penyalah. Siku mau ada kanan lalu siku mau ada kibok yo. Udah nyo Jesus pejaku. Apai ampun sido leban sido nak nemu tai ti kerja si tu jaku Tuhan terima kasih kalah talo sampai kita pai kami di surga kami ni biak nuan beri terima kasih ke jaku nuan ke udah dibaca sedingo kami pagi tu sau kami Tuhan ngasih ke jaku nuan lemandang ke yo nyo mandang ke jaku nuan dalam hidup kami tiap hari. Saat itu kami mengkang bersampi minta nun gintu senyaga kami lebuh kami ngerejo pengawak kami kelebih lagi jam maya ke dia tu kami minta sahup nuan Tuhan lebuh kami kehidup ke diri dalam dunia tu kami bersampi Tuhan ngagai nuan minta nuan munuh semua macam penyakit kebisi nyadi dalam dunia tu ngambil ke kami tau hidup ngau lantang sembiang ke semua munuh ke benung tusah jam maya tu ketegal perang kebisi nyadi semoga arif nusah kebukai. Kami ke mesio tau ngelalo nuan ti Tuhan lemangai ke pengarap sido bunuan Tuhan sikuat. Besmiang ke menua kami Malaysia. Kelebih lagi ngeri kami Sarawak ke benung napi hari ke panas. Serta ngebalat jerbu jam kemaya tu. Jaga kami Tuhan dari semua penusah ti tau nyadi. Berindik hari musim kerangka itu kami nyerah ke diri ngagai nuan apa itu di surga menyebut sampai itu nama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta penebus kami amin sampai Tuhan Yesus baik kami di surga kudus menama nuan datai memerintah nuan jadi mempenekok nuan bakal dalam surga lupanya dalam bumi beri kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami bakal kami ngampun orang di salah ngelaban kami itu kami repuji lepas kami repenyai kerana timpu perintah kau kuasa ngemulia dia tu datai ke belama lama ya amin. Wakalah talah paya nak ngerual kudus merekat ke kita esar itu ngau ke belamo lamo ya, amin. Kena kita ngujung kesembiang kita pagi itu, kumai kita nanyi pantun lumur 110 bugulai ngau bala kuaya ari St. Thomas's Cathedral.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumai bulan tiga kita daya. Tahun kita daya maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia kita daya. Nampung singalang burung kuntung manawal rimba. Tuk bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kademba. Kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ga kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagilak.
3: Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
4: Jaku perasang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul bertiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lepas kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megaul. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tau kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenu USA, pasal jolok hati tak kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku, madah ke jolok hati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29%, madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru itu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19, si balan dah udah ngerugak menu ke sida, dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak berai. Pakai meh utai itu baik berai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke dia. Kerja meh utai itu baik, tuang-tuang ke tubuh semangat kita. Sayau kemeh pengerai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tinadai mai puntul uji meu tai ti paru. Gaya puraja nang segi ulah giga. Segi kita bisi kira bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai dicapai udah ya lepas terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit ulah digiga. Tang nuan dah ulah ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mplitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayau ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Bukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerai yang dekat meruan bau kita belum mayau. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nyempu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagus semua tai bau dunia yang nyautu. Ia seminak tinjau kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang genduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lo ngasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepurai kaya barang sapa ti merti lo ngasi ke ia. Maka kita sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, pendian kutai tersebut aku itu. Pendian keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Pegam tegut ke mejaku Tuhan. Lebannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: aku tu ngain muenge rumah dia nakap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo kayak bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah uleh nyawa aku. Darku aku tau kagak geletak ngiroknya. Selalu ai ada mesin kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
1: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kayak semina berta terkira aja. Budi hari ilak, nadai mah gang tehnya. Yuyu, ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yuyu, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nyak, baru kawal kita teguat lama. Pesan tu, hari aku Ken Michael.
0: Gau aku, Uncle Stone. Ana ingat, boleh kami doa ya. Nintiang pagi hari 3 ngau hari 4 bahak. Duo, pagi 1. 1. 2. 3.

Bukan Pinang, lagi oleh Ricky Anderson. Pagi tu 33 jam kita limpas area pukul 6 pagi. Terima kasih kita di Agi Milia YFM. Jadi ke stesen pemberian kita pagi area 3 kita ke Sarito. Lalu pia megah nak ditinggalkan ke peninggal ya ke Benung. Mendiang ke kami bah channel Astro 871 engau pihak Megaba Apps Radio RTM klik ke pagi tu. Tayapan kita tadi jawab beribu batu meninggal ke menua Sarawak tentang Radio YFM tetap dipilih kita semua jadi ke stesen pemerintahan. Kalau bagi yang kebala kita di menua Melaya Dian. Okay, jadi nanti diperhati ke gaya ria pagi tu. Aku mendak-mendak mentang nantulih pada kebetulan juga laban hari tu tak agi petang. Sebuahnya engkau asai kebisi kurang melaban dibanding yang genggau pagi-pagi ya ke sebedau tu. Lalu berkenang kenyanya kanya tadi berindi hari ke bisi hujan di kucing di malam tang ini saya berita ya ke bisi di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak kita ini selalu bersamping karena ke ribu atau tadi uliah pepupuat mai angin tau ke sebun ya ti kemah tadi deh lalu keluar lagi itu kengurang lagi di kucing tang mari bengak kelalu ke sampingnya lalu ngujuang ke ribu buat kudik bisi nyadi lalu di kucing kemari ujar lebatin di sempulah tenggau ribuat kudik ngujuang ke siling baluar airport kucing itu nyau tebaba lalu nur ya ke siling ti tebaba tu tadi ianya ba palan handur yang turun ke orang tidak kau depan bilang ba airport atau masa kucing lalu itu tadi dia kunci ke Malaysia Airport Holding Berhad MAHB ba Facebook sidak ya tajap ya MHB madah kendur tu tadi agi likun lalu juga uliah diatur lalu raban MHB ba lokasi hari ya pedak berkabar tu nang ya benung ya, inspection kelebih lagi nentu ke penglikuan tu ngambi ke uliah diputar ke ngau nyampat penanggul ya ke bakat tu tang tajap ya operasi ba airport nah ia berjalan bakal selama lalu faktor pengelikuan nah ia tetap dikira ngambil ke SS orang pertama ke terminal tu tadi nadai bisik sebarang penanggul okay, ia tadi ia berkenang ke ba airport lalu pihak megau berindik hari angin ia ke balat amat ke mari ngujung ke nama ruang bilia tadi ia ba gentur ruang tebuan Dayak Kucing udah dipindah ke ngagai apartment ia ke semak pengudah rumah sida tu tadi balat raya terbabak ya di puput ribut lemai kemari jadi perang ke di keluar ke rumah Maria Asim madah ke sida tu tadi adi pindah ngambil ke kerja nur miki rumah struktur atap ya ke terbabak tadi uliah diatur lalu ia nusi ke kebuah utai tu nyadi lebih maya ribut ti berpuput deras lemai kemari dia struktur atap ari apartmen seberai ari geturung pendiau sida ya terbai lalu ngempas atap sebuah rumah ti dempu orang ke dia ba menuanya lalu ia mengeluar ke yang kau tangkan kelebagi ngagai mesti amanya ti adi

0: Ya sudah muda abala sudah staff ari payment ke sepiaknya benuang meresi lalu miki rumah ia ke rusak tegar kena tinggang atap tu tadi. Okey, nyak cerita ribut ti balat abah puput lemai kemari nyadi di kucing lalu ngujuang ke ukainya semina siliang ba epot tebaba rumah orang pan nyawa runtuh atap kena tinggang atap ari rumah ia ke bukai amat terbaik-terbaik meh utai kemari. Maka selama udah tahu lagi kami dekat ngetai ke pesan berat di sini di rumah peningang ngakai WhatsApp account kami bawa YFM lalu kelimpah harinya megah ya kita megah boleh nganjuang pesan kita ngakai email kami ianya bawa yfmiban@gmail.com lalu kita tahu lagi ya aku gak percaya tentang sebelumnya lagi terus mai kita celak ke mata bapak pagi hari tiga kita pagi tu setiap lagu retro ke Dubai Rosalina terima meh kembang sebenarnya bawa pengerah pagi YFM yang keterang didengar peninga kita di Bintulu dengan frekuensi 97.5 FM pengerah pagi
1: Sulu nama berita Nuan mana? Bos aku berundang ke diri mana lagi aku milenial lebarnya ada penyerap hari. Minta ampun aku.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Namo hindi.
0: Baka ni kakuka nulis pesan barato na.
1: Pesan namo nya?
0: Pesan pemati. Kaso aku baca ba radio.
1: Oh, namo ko. Laban ko sa nya bising anjung.
0: Ba, madah kaku me.
1: Au, beketo. Pesan nya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Agi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan ya ke terubah tadi kira peningat kita bawa pengarah pagi YFM pagi tau inya pesan kedatai hari Peter tau ke apa yang naung ya hari labang hari kindaya inya mamas anak melintang jadi pesan tadi nuju bala ke dia badi jahtamin jelai bulu pemangga kebelian ke dia bespiring buna oya tamian bawah kenawir antali mau liu sebuluh ngau kablayan ya ke diau di abadegan sebetuang setuju setuan kuala belengian bintulu ngau piam ngau iya kenala di rintai ke ritu ti ngelala labang anak badies kayaknya dia pesan tu tadi madah ke labang anak badies labang anak badies tau ke apa ya sibat udah nadaya kemari hari 2-25 hari bulan 8 laluan yang labang anak badiah yang labang anak badiah tau dekau dia sengai baru mabuni sungai bayan tasia kena malam tu lagi malam bertiga 26 hari bulan 8 sebedau ke di anju ngepegila pagi hari 4 27 hari bulan 8 kita engkanya kan nemu sili lagi abekawal ngawa perusah rabatu kita tahu abe tanya ngegai Peter atau kapan nawang bernomor 01-590-894-0 tahu ngegai Isah bernomor 01-491-1-9924 tahu ke ngegai Tugang yang tadi apa nanat bernomor 01-2-5-6-3-3-6-5-1 nano baru isi pesan pemati ke datai hari kita tahu ke apa yang nawang ke pagi tahu ngari ke Indaya nyanya mamas anak melintang jadi pesan madah ke apa ya jadi labang anak badiah labang anak badiah tahu ke apa sibat udah nadai kemari hari 2-25 hari bulan 8 laluan niang labang anak badiah niang labang anak badiah tahu dekat dia senggai barumah buni sungai bayan tasia malam tu lagi malam bertiga 26 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi pagi hari 4 27 hari bulan 8 kemulaian ya ke dipesan ada tai lalu ti cuma ka nemu sili lagi kawal ngau apnu sahrab atau tau bertanya ngai Peter atau kapai nawang tempo bernomor 01-590-8940 tak ngai Isa inya terine beban nomor 01-497-1-9924 tau ke ngagai tugang nomor 01-256-33-6-51 lalu nguyang ngagai pesan ya ti kedua ke pagi tau inya pesan pemati ke dikirim jens anak jalin ngari ke siah anak abut lalu pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai ke bagi balaba rumah gesa teluk batu rumah mulu selitut atau tahu ngopi muka bala kedia rumah buddha gemuan selitut atau tahu bala ba jelai sepanjang jelai atau tahu sangan ngopi muka kebelayan kedia ba bertungkat jelai atau tahu sibu baru silap japang sepilih ngopi muka apa wini kedia ba genan kebelayan kedia ba sumuruk bakas ngau madi anil anak Thomas William kedia ba lambir miri piam ga nuju dia konselor janti yang sepili kebelayan ke dia bas pupuk ni ya ngau ex saja meja jalin anak dau ke dia rumah Andy Medan nang tahu julau ngau ya kenala dia rintai ke pesan itu jadi pesan tu tadi madah ke sati anak gasah sati anak gasah udah nadai lalu yang sati anak gasah yang sati anak gasah tu dekat di Senggai malam tu lagi, malam bertiga 26 hari belalapan baru maharabayah lu buat pas tatau tau ke rumah niang mos ke Subak sudah ke kena malam tu malam hari 3-26 hari belalapan sudah ke di anjung pegila pagi hari 4-27 hari belalapan balai kan musil lagi kawal ngawap nusah rabatu tau bertanya ngege James Anajal yang tepuk bernumber 0315998090. Nando baru isi pesan pemati ke dikirim James anak jalian ke pagi tu ngari ke siah anak abut jadi pesan tu tadi madah ke sati anak gasa udah nadai lalu yang sati anak gasa yang sati anak gasa tu dekat dia Senggai malam tu lagi malam area 3-26 hari bola 8 baru maharabayah lubuk pasar tak tahu tahu ke rumah yang mos ya ke Subak. Okey, jadi ya minta kabar belayan ya ke dipesan data yang sah perusahaan batu lalu ni antar ke kalian jom pergi lah pagi hari 3-27 hari belalapan lalu kan musili lagi kawal ngau apa nusah Rabatu kita tahu bertanya ngagai James anak jalin tempu ban nombor 0135998090 lalu ke situ ngetai ke pesan pemati mega ke dikirim ini anak gidom tau ke ini mengian pagi tau nyari pesan tau menuju ke belayan ke bagi rumah ia ke sama semakai ngapain ke bala ke dia berumah dana kerupuak rumah ajung temawai puak rumah Julian batu 4 bala ke dia berumah sanda batu 4 ngapain ke rumah abing kerikap ngau ke belayan ia ke ngelalahan yang ditau lalu menuju mega ngagai Nduk Linda ke dia Belanggir Sreman Seriet ke dia Belanggir Sreman Maxwell Semiyadi ke dia Kucing Serani ngau Amir Rusita ke dia di Miri Piamga Balaya ke dia Sungai Anak Periguang dua buah rumah kedua atas kedua baru Sungai Kelampai rumah Maluang bala ke dia rumah Jembat rumah Isul Sebubu Selambuang Sungai Berangan Tintiang Ringka Kepulian Kediawa Tintia Kumpang, Danau Kerimpang, Rumah Usan, Legayan Rumah Indru, Ngopiam Ga Nanga Belawit, Takap Anap Tatau. Lalu Apiam Ga Nuju Balahia ke Na'lah Dia Rintai ke Rito, Ti Ngelala Simon Anak Linggir, Tau ke Apai Menghia. Ikisi pesan, Madah ke Simon Anak Linggir, Simon Anak Linggir atau Kapai Menggian dan ada kena ada satu tu tadi 24 hari bulan 8 lalu niang Simon Anak Linggir niang Simon Anak Linggir tu tau Kapai Menggian deka di Intau Bala Mayu Barumah Linggir Batu 3 Jalai Ruban Lama 100 kena malam tu lagi malam area 3-26 hari 8 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 4-27 hari 8 ke Pendam Nangalum Batu 4 dan baru isi pesan pemati ke di Kirom Eni Anagidom tau ke Indaya Mangin ke pagi tau jadi pesan mereka lelaki ya ianya Simon Anak Langgir Simon Anak Langgir tau ke apa yang mengin dan ada kena hari 1 tu tadi 24 hari bulan 8 laluan niang Simon Anak Langgir niang Simon Anak Langgir tau ke apa yang mengin tau ke dia intau balam mayuah malam tu lagi malam hari 3-26 hari bulan 8 Pak Rumah Langgir Batu 3 Jalan Ruban Lamok 100 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 4-27 hari bulan 8 ke Pendam Nangalun ke Bablayan ke Ngelala Toko dipesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah Rabatu lalu ke Siti Tau ngatai ke pesan pemati ke dikirim David Aromales anak Peter ngari hidas biliak jadi pesan tu nuju ke Bana Belayan ya ke diau Bananga Uyan Nangga Mujuang Nangga Bali ya sekai ya Nangga Bawai Bintulu ngapain muka ya kenalah dia rintai ke Rito Tik ngelola Peter Anak Andar isi pesan madah ke Peter Anak Andar Peter Anak Andar udah nadai bahas Peter Kulim Kedah kena 22 hari bulan 8 atau tadi lalu aniang Peter Anak Andar yang pita anak anda tu dekat di Hintu Balamayuah kena malam 28 hari bulan 8 tu lah baru mah satu Malaysia kapit. Kita akan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Sumba anda nuyang bernombor 0149475399 Gonzales Romeles anda pita bernombor 0129249905 tahu ke ngagai Debbie Romeles anda pita bat nombor 0995829 53. Nada baru pesan pemati ke dikirim David Romeles anak pita ke pagi tu ngari dah sepilih jadi pesan mereka apa ya hanya pita anak andar pita anak andar dan ada iba hospital kulim Kedah kena 22 hari bulan 8 tu tadi lalu yang pita anak andar yang pita anak andar tu dekat di Sungai Balamayuah kena malam 28 hari bulan 8 tu ila baru mah satu Malaysia kapiat kita engkanya kan nemu sil lagi berkawal ngau penusah Rabah tu tahu bertanya ngagai Sumba Ananu yang bernombor 0149475399 Gonzales Arumales Anapita bernombor 0129239495 lalu PMK tahu bertanya ngagai Davis Romales Anapita bernombor 0175582953. Lalu pesan yang kelima pagi itu menatai ke pesan kerikirim Muni anak idal jadi ya pesan tu menuju rumah ia ke sama semakai berkebala ke dia berumah Mun dan Tinti yang temedak rumah biluan dan bila dua rumah Medlin Canda bila dua rumah Mudanah Lubuak Injin rumah Musyid Sungai Kelebat rumah Geraman Wong Limat bala kedia berumah Tembang Sungai Limat rumah Dagan Wong Besi rumah Singgai Wong Besi ngopi muka bala kedia berumah Juan Simpang Kabo Kabelayan ya ke diau dia Praja Sungai Buluah Kawit Kawang Sungai Bangkuang bala Sungai Tapang Rantau Kecalok Senulau Tebuak Wapakan Empit Merji Sungai Jira, Peliguang Engkudu, Sungai Anak, Baladi Kerupuk, Sungai Lubuk Kepayang, Keluak, Lempak Risau, Kepelayan Keria, Pusmanjaya, Batang Kabo, Batang Kerian, Batang Awiak, Batang Sebelah, Batang Sebetan, Ngawiak, Kena Allah, Dia Rintai ke Ritu, Tik Ngala, Anthony Ayung, Anak Muni, jadi pesan tu, Madah ke Anthony Ayung, Anak Muni, Anthony Ayung, Anak Muni, tau ke Ucuk yang ideal udah nadai kemari hari 25 hari bulan 8 lalu niang Anthony Ayung anak muni niang Anthony Ayung anak muni tau ke ucuk ideal tu tadi ada ke di intau Balamayuah malam pergilah malam hari 4/27 hari bulan 8 baru mah Dixon Sujang Wong Besi ya kabo satu sebelah ke di Anjuang pagi hari 5 atau ila 28 hari bulan 8 okey ke pendam Sungai Limat kebelayan keripesan berada tayang sah penusah Rabatu dan baru isi pesan materi ke dari Muni anak idal pagi tu pesan madah ke Anthony Ayung anak Muni Anthony Ayung anak Muni tahu ke ucuk yang idal dan nadai kena 25 hari bulan 8 ini hari kemarin lalu yang Anthony Ayung anak Muni yang Anthony Ayung anak Muni tahu ke ucuk yang idal tu dekat lintau Balamayuah malam pergilah melari 4 27 hari bulan 8 berumah Dixon Sujang Wong Besi Kabo 1 sebelah ke di Anjung pagi area 5 atau ila 28 hari bulan 8 ke pendam Sungai Limat kebelayan ke dipesan kita sampal datai ngesah penusah Rabatu. Pesan kita ia ke 6 pagi tu mengatai ke pesan pemati ke dikirim tu rumah kana anak termagal jadi pesan tu nuju bala ke dia bawa madul ili madul uru sungai jantiang tulai bangkung sebungan bintulung ngapai muka kebelayan ke dia bawa selidap muara bunut sungai lemayuang jalai batu 5 jalai kejadi madul batu 8 kelituang sungai kelapa ngapai muka bala kenalah dia rintai ke ditu si ngelala tuai rumah temaga anak luam tau ke apa ikan jadi pesan tadi madah ke ex tuai rumah temaga anak luam ekstra rumah temaga analum tau ke apai kano dan adai kemari hari 225 hari belalapan lalu niang ekstra rumah temaga analum niang ekstra rumah temaga analum tau dekat di tau balamayuh malam tu lagi malam hari 3 26 hari belalapan baru mah kano anak temaga sungai lalu di anjung pagi pergilah pagi hari 4/27 hari bulan 8 kita akan nemu silik lagi berkawal dengan Pulau Sarabat tu tak terus bertanya ngegai kerana anda temaga tempuh bernombor 012-8956-7-97 tau ke ngegai langgung anda temaga bernombor 012-9729-993 anda baru pesan pemati ke dikirim tuan rumah kena anak temaga ke pagi tu pesan mereka paya ianya ekstra rumah temaga anak lum ekstra rumah temaga anak lum tahu kena tadi apa kena udah nadai kemari hari 25 hari bulan 8 lalu niang ekstra rumah temaga anak lum niang ekstra rumah temaga anak lum tu dekat dintu balam mayuah kena malam tu lagi malam hari 3/26 area bulan 8 baru mah kana anak tembaga Sungai Kawi Bintangur sebedau ke di anjung pergilah pagi hari 4/27 hari bulan 8 kita akan nemu sili lagi kawal ngau apnusah rabatu tau bertanya ngegai kana anak tembaga bernombor 012-8956-7-97 tau ke ngegai lenggung anak tembaga bernombor 012-7229993 lalu terus macam lagi pesan ke besi di anjung peninga ke situ pesan ke dikirim judian anak likop ngari hidak sebiliak lalu pesan tu nuju bala ke dia bah, sampun gerunggang sampun baru sampun tebun sampun keleli sampun jugo kebelayan ke dia bah, tungkah dayak sebangan sungai muluan sungai daun sungai bulus nangia ngopi amga kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala lili anak payet isi pesan madah ke lili anak payet lili anak payet udah nandai kena area satu tu tadi 24 hari bulan 8 lalu niang lili anak payet niang lili anak payet tu deka dia senggai beberapa mayuh baru mah yang pau yang nyaba sampun tepun asa jaya malam tu lagi malam hari 3/26 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pergilah pagi hari 4/27 hari bulan 8 kita akan nemu sili lagi kawal ngawam pusara batu kita tahu bertanya ngegaya judian bernumber 012-8813-815 judi bernumber 011-2515-6271 tahu ke ngegaya kumang bernumber 011-6977 0641 nanu baru isi pesan pemati ke dikirim judian anak likup ke pagi tu ngari hidas biliak nyari pesan mendaki naya ianya lili anak payet udah nadai kenal satu tu tadi 24 hari bulan 8 laluan yang lili anak payet niang lili anak payet tu dekat rintu pala mayu baru mah yang puba sampun tebun asa jaya kena malam tu lagi malam hari 3/26 hari bulan 8 sebelum ke di anjung pagi pergilah pagi hari 4/27 hari bulan 8 kaban belayan ke kak nemu sili lagi kawal ngawa perusahaan rapat tu tak bertanya ngegaya judian tempoh bahan nombor 012-8813-815 takkan ke judi bernombor 011-2515-6271 takkan ngegaya kumang bernombor 011-6977-0641 lalu nangkan kenya pesan ya ke 8 pesan ke dikirim Alvin Austin dari Amiri jadi pesan tu nuju bala ke dia rumah suri yang sungai bayang rumah halingi ya sungai nat ngepim ke bala ke dia peteru selulit merdei ulu tinjar lapuak ngepelayan ke dia dia bintulu miri kucing ngau ya kenalah dia rintai ke itu tinggal hari ini anak barat tau ke ye yang dipesan tu madah ke Reni Anak Barat, Reni Anak Barat aku dah boleh nama ye. Udah nadai kemari hari 2 25 hari bulan 8 lalu niang Reni Anak Barat, niang Reni Anak Barat tu tadi adakah di Sungai Balamayuah baru mah kunci senadian lalu mayang anjuang niang tu bedau dipadah ke dito. Kita akan jangkan kamu sedih lagi kau enggak mustahil patu kita tahu terus bertanya ya ngagai nombor 0117258765 yang ngagai Daniel Anak Barat. Okey, jadi nano baru isi pesan ke dikirim Elvin Austin Arimiri ke pagi tu yang dipesan mudah ke Reni Anak Barat. Reni Anak Barat tak ada boleh nama ye udah nadai kemari hari 2 25 hari bulan 8 lalu yang Reni Anak Barat, yang Reni Anak Barat aku ye tau dekau dintau Balamayuah ba niu res nadien tak rumah kunci es nadien lalu mayang anjuang niang tu agi bedau ditetap ke ditu kanemu silia agi kawal ngapu sarapatu kita tahu apa tanya ngegaidin Anak Barat bernumor kusung 0117 228765 tahu ke ngegai nombor kusung 0236147463 nangkan kenya tu siti pesan ngetas ulit ke dikirim Sudan Anak Bumunsang ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia Pasmanjaya Batang Lijan Jalan Tabai Jalan Sangkuang Ulu Kenawit Meruruan Sancuang Baluat Renan Kenawit Macan Lasi Ngau kebelayan ya ke nala di Rintai ke ditu jadi pesan tu madah ke pawang ngetas ulit ke niang mbai anak tindian niang mbai anak tindian tau ke Indai Banggal deka diatur kalai kena malam hari 5/28 hari bulan 8 pengawak nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6/29 hari bulan 8 baru mah rumpul nengah sepayang lijin julau kita akan nemu silia kip kawal ngau pengawak tu tau bertanya ngegai Indai Pita bernumber kusung 0125-1812-61 nando baru isi pesan ngetah sulit ke dikirim Sudan Anak Musang ke pagi tau pesan madah ke pengawang ngetah sulit ke niang entua ya dan yang embai anak tindian niang embai anak tindian tau kena bangga dekat diatur kalau kena malam hari 5 tu lah 28 hari bulan 8 pengawang nguan ulit lalu ulit adekat di kertas pagi hari 6/29 hari bulan 8 bak rumah runggul nengah sepayang jilat lijan julau kabar pelayan ke depesan di pertanda tayo lalu nanti kita akan nemu hasil lagi tahu pertanya ngagai nombor kusung 0125-1812-61 lalu pesan berat ia ke penulis sempat di kenatai kami bawa penggerak pagi YFM ungkup ya pagi tau inya pesan ngetas ulit ke dikirim Nelson Anak Charlie ngarih despilia jadi ia pesan tu nuju kabar pelayan kelebih lagi ngagai ini apa mau ke dia bamiri ya timah ke dia di kucing munah ke dia berseraman mira di miri gloria di miri ngaup yang menggabala ke dia baru mah bubi grandi kebelayan ya ke dia pasmanjaya grandi ya kucing miri grand A B C ngau is tapi yang menggab kabar pelayan ya ke dia dia banti yang lingga ngau ya kenalah di Rintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawal angtas uliat ke niang libai anak mindar niang libai anak mindar deka diatur kena 30 hari bulan 8 ni nya kena hari minggu tulah jam 10 pagi kabar belayan ke dipesan pada tai nguluk pengawal tu ke deka diatur baru mah Bobby Anandawi Grandi Sri Aman. Sila lagi kita tahu tanya ngai Nelson Charlie tahu Neil tu pun nomor 0137490775 tahu ngai Roslyn Siti Anak Charlie tahu Miet nomor 0194595699 tahu ngai Jeffrey Anak Charlie nomor 0159555667 nomor baru isi pesan yang tak sulit ke dikirim Nelson Anak Calika pagi tu pesan madah ke pengawal tak sulit ke niang indaya hanya niang libai anak mindar ni alibai anak mindari kada tu kena hari Minggu itulah 30 hari belalapan jam 10 pagi ba rumah Bobby anak Ndawi Grandi Sri Aman. Kita akan musi lagi kawal-kawal pengamat tu lah. Tahu bertanya ngegena sana. Cari jumpa bernombor 013-7490-775. Takut ngegena Roslin Siti, anak Cali. Bernombor 0945-95699. Tahu ke ngegai Jeffrey, anak Cali. Tahu bernombor 014-595-5567. Jadinya nak akan mengenai ke pusat berat bahawa penggerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kenapa ke kita ngagai YFM kalau pesan
3: ya, nyaw, ke sekali itu hari pemati. Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pesan 7.25 ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya itu.
4: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Arab kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen enggau semina meli city book nang amat beat bad wolf books pengawak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu bub berkah dijual enggau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap itip bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit Fiction Kemudian Baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf melibut Jimat Besai angka kita dekat Mai Pulai Emas.
5: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik kau. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong laki ya.
6: Amat tuk manah nak no, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang biliak. Enti lakinya nadai tanggungjawab. Ruang biliaknya 100% kucal kecil. Ruang biliaknya dekat tusah. Ruang biliaknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang biliak sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketua ya. Juluk tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati di tu, ertinya nak ngatai ke penghidup. Ya nak ngatai ke berkat, ya nak tai ke utai tik mana. Ya disebut yang mati di tu, ya nyak kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup berguna mat ia bisik julu hati. Laban lebuah ia bisik julu hati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mereka aku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jak tik bisik-visi, peranan ia mereka tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawal pastor ngajal lah. Mai yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama itu kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu taman sebut kita anak mancal ya bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari aku kerja tu aku kerjanya nadai hari ngemata kana nadai hari ngebetul kana salah depedak ya salah ngai nyadi bekenya so apa nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan so bini dah nama peranan ni bak ruang bilik bini nyadi ke pemantuk laki tadi nyadi ke penolong dekat medak juluk hati tadi dekumai kuvisi utainya nyadi ianya pengapranan ya tinya di pastor ruang bilik ianya lantang senang anang sekali laki ianya leka bini yang mesti mantuk madah ngegaya ngai kaya lagi nyau teruna runa ni tiah kebakiah ya lagi nin lepak de luar de dien ka age tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya ba ruang bilik ya.
7: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
1: YFM Penggerak Pagi.
8: Penggerak Pagi YFM.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban, nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Pagi Rewind.
2: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun.
3: Tahu pendengar kita mesti kanjuang sup terjun bersia, Cak. Hanya tadi Lucas William. Sup terjun, janik ngau terjun. Sup terjun, janik ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
2: Pemau teh. Banyak yang nama aja, Cak.
3: Bisa ya, nanti kita ke nama ke papanya itu. Kakaknya nama aja, Cak. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu, macam itu namanya. Nama resepi tadi itu nyanyi lagi, Cak. Cara melai tadi.
2: Mesti kapsi janik.
3: Mesti kapsi janik, wajib. Entah ini nama dah kan, janik bahasa nama. Oh. Nama janik itu ya, mayu, Cak. Janik kampung, janik Cina. Jadi sambas, tak ke jadi dalam puat. Jadi lepas jadi tian nak. Terbayar tetak jadi.
2: Okey.
3: Ha, udah tetak jadi. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
2: Pemau tai dini ke bawang mesai lengan.
3: Bawang borak mesai lengan. Ini gayanya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tu di sumai ya.
2: Oh, okey mi. Ke jadi nyangai terjun bakali ya ke rentuang.
3: Oh, ya mesti ke ikut tanya ke rentuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak nanti kompulsori nanti bisa lupa masin bab tayes okay. Sirap kemimit kena nguliah ke bau rengut ya nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto nanti kepala lalak
2: udahnya
3: ujung-ujung empat
2: simple
3: resepi tu cak
2: aku ngumpai tadi namanya resepi itu bisa kena papan anjal cak.
3: Oh nadai optional
2: papan anjal kah
3: nanti si papan anjalnya
2: tongkah apa tebiang namanya
3: tebiangnya lambung ke janik hanya di atas ya ke baru makanya ya pelupuk ya mimik ya air saya nyaca nyamai ya saya ya tidak nentu ke kualiti daging
4: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: dalam situ upis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana hati alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Selamat pagi, Dato' kami nak buatkan berita pagi hari 3, 26 hari bulan 8, 2026. Lalu, terubah tu batang berita. Kluster Industri Transformation Bintulu ngembuan mayuh macam pengelebih ngemujur ke inisiatif Forum Ekonomi Dunia. Pemansang kanan benua, pemujur projek mesti meri impak tik nyata ngagai rakyat. Spital lawas tik baru tembuk gagak pun servis nyaga pengerai adap ke utara Sarawak. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak ti Nyiri Bintulu nyadi indur berjalai ke Kluster Industri Transformation TIC berpelasar ke mayuh bengkah pengelebih strategik. Director Institute Eco Science Borneo University Putra Malaysia Sarawak Dr. Said Saiful Azri Osman Eladrus madaka Bintulu gembuan pakej ti komprehensif ia ti diumbak gau mayuh macam bengkah industri. Tunjeng kaum industri berat kelebih lagi buat sama laju kelimpas sektor logistik gau penumbuh palan penyangkai kapal tik ngembuan standard antarabangsa. Bintulu megak majak ngeremai dalam sektor kuasa bersih. Kuasa tau dikenak baru tidak tayar dari sumber hidro jadi kepuguk penegap ngagai Bintulu dalam ngemujur ke TIC. Sarawak megak udah bersedia gau banyak macam polisi gau perambu dikenak nyukung pengawak berjalai ke TIC. Ia mansud kejakunya maya randau eksklusif ngau RTM. Bintulu Siti Ari 36 TIC di Serata Dunia ia tik nerima aku dari Forum Ekonomi Dunia WEF. Berbangaunya My Digital Corporation dalam penerang buat website sidak madah ke pengawak berjalan ke TIC Bintulu. Mungkur 25 organisation ngau 4 pemungkal keudah ditentukan. Inisiatif itu dipelabak oleh merik urung 12 bilion ringgit ni tiang tahun ngagai pemansut kasar menua KDNK lebuh datai bat tahun 2040. Nyak megak oleh gada ke urung 19,000 peluang gawak. TIC Bintulu mengadakan nyukung pengawak Sarawak nyapai target bersih penuh karbon mangai bat tahun 2050. Inisiatif itu dipedak oleh mantuk menyampat ke transformation industry seriris ngau polisi serta perambu barenggat nasional ngau negeri. Antara ya pelin besai industri baru 2030, polisi revolution industri keempat menua, strategi pemansang pengguna COVID-19 2030, ngau polisi transformation tenaga Sarawak. Tiap bengkah pelin pemansang hari baru agensi pemansang bersepadu wilayah Samarahan, mesti ayan jadi ke pemujur pengawak ke dipejalai ke timri penguntung kenyata ngagai komuniti. Kaban Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang madah ke randau berkaul dengan pemansang mesti ditangkan dengan atur pengawak ti nyebetak serta bisi IPA. Atur pengawak ti tuku ke antara agensi dengan raban ti berkaul megak patut dikemeran. Tuk dikenak tentu ke pengawak berjalai ke projek dikemujur nitih ke perambu serta berarti ke perkara keamat diguna komuniti. Ia madah munyinya lebih jadi Chairman Awam Raban Komiti Mid Socioekonomi Agensi Pemansang Bersepadu Wilayah Samarahan. Bala pengajar keudah pincin di Perangsang mengenak penelbak sidak gambik keterus merik bantu ngagai komuniti. Menteri Pemansang Raindo Nubia Mid Gaw Pengelantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke pemerik sidak oleh dikenatai genak macam cara. Antaranya ngembing nembiak rebak baru dengan cara berkongsi penemu, berkawal gau perkara pelajar, kerjaya gau penghidup. Sidak megak diperansang ngemeran ke pangku pengawak dalam bidang bukai bakal kesusasteraan, main asal gau perkara ngintu pengelantang. Ia madah munyinya lebih berjakuk buat pengerami bergempuruk raban pengajar dalat tiudah pincin gawak. Ia kediatur buat kompleks pengintu pengelantang pendiau dalat. Sebarang ubah kenyadi berini hari perambu muka baru Sita Kaunsel Negeri Dun Sarawak nak patut dipedak nyadi perkara ketau nekul pemansang bak sesebengkah kandang menua. Tang Sita kebaru ngau penduduk kediatuknya berguna kesukung terus hari perintah ngau semua raban dalam ngenyampat ke atur pemansang. Perkaranya dipansut ke Kaban Kaunsel Negeri Tasik Biru Datuk Henry Harry Jinep. Berini harinya ia madah ke status Sita Tasik Biru mengkang bedau ditetap ke yang tuak ke Komiti Pengawal Berpilih SPR madang ke perambu rasmi.
Genturungnya ngambuan urung 30,000 peranak ke Sadang sama kena empas Bungkur Ubah Baru ia ke ngagak garis sita berpilihnya. Berbagaunya SPR dia tu benar berenggat ke penudi nyedia ke pansiat baru garis sentara sita Dun Sarawak. Rambunya bungkur pengawak terdekat nambah ke 17 itik penduduk baru. Kita dah tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus Ari YFM. Projek Spital Lawas ia ke baru dia tu udah tembuk gagak. Pengawak nyewak ke kunci ngakai Spital Lawas udah diatur kena hari 2 tu tadi. Nitih ke laman Facebook UPS Pengerai Negeri Sarawak, pengawaknya nyadi katur nyedia kediri sebelah pengawak rasmi tidi perambu dekat diatur nangkan ketuk. Nyak megak nyadi katur pengawak tip guna amat dalam ngepun ke proses mindah corporation ngagai spital ke barunya. Penemuk projek tu nanda ke penyulut bab perkara pemansang infrastruktur pengerai moden bab bagi menua adap ke utara negeri itu. Maya berengkah beroperasyen ialah dia Spital Lawas dengan kapasiti 76 katil hukai seminat nyadi palan perubahan ajak tang nyadi kepun servis ngintuh pengerai dengan pengelantang komuniti ungkup peranak menuanya dia. Perambu projek nagang penusah tanah tusur bak nebing pantai petanak di Mukah dia tu benung bak rengat nembuk kelangkar. Kaban Kaunsel Negeri Telian Royston Valentine madah ke projeknya dikebenar dari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA. Kau yang pengawak berjalan ke projeknya berguna amat kena mutar ke isu tusur bak nebing pantai. Tu megak kena tentu ke pengelikun ke mana lagi ngakai genturung peniau peranak dia kelimpah tentu ke pemansang menua pesisir ia kemeruan agi. Ia garap ke pengawak merambu penilaian teknikal ngau proses nangkan kenya. Berjalan dengan lancar ngambil ke projek tu oleh lengkas dikemujur ke. Pengelihat runding ngau fizikal ngujuang ke sikuk Raban Pascal Soldadu Tasik Diraja Malaysia oleh bertan pengelamak 15 jam melepuang bak Tasik China Selatan sebelum tidi selamat ke. Laskar kanan PAP FKL Michael Kokon Johin dari kampung Bobak Sejinjang Singai Bau yang nyat siku hari 6 ikut sidak ke tekuyang hari position nur nengkah ke diri bayan latih terjun bak genturung pulau layang-layang kena 12 hari bulan 8 tu tadi. Ngenang penusah kenuntungnya Michael madah ke yang kalau lima ikut raban bukai nengkah ke diri bak tasik berindik hari ubah gaya hari mayanya. Lima ikut agik kabarnya ditemu malamnya megak kalai seminak ya siku ikut bertan suraya ngantik diselamat ke bak hari siti. Sebagai hari struktur siling bak luar palan nur ngantik ngam-ngambik raban penumpang bak padang bilun antarabangsa Kuching rusak ketegal hujan bangat ngam ribut kebalat lemai kemari. Perkaranya ditetap ke Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB lengah sitik penerang bak Facebook. Karang dur ke kena penusahnya sudah ditetap ke likun lalu pengawak meresau sudah dipejalai ke ditangkan ngawatur pengawak ke patut. Operation Padang Bilun tajak pihak dipejalai ke bakal selama. Perkara tadi kemerat, ianya tentu ke akses ke likun ngagai terminal serta ngurang ke sebarang penanggul ngagai raban penumpang. Berbangganya, namiku diri sebilik dari kampung Tabuan Dayak Kuching dipindah ke sementara ngagai unit puang sebuah apartmen ke Semak. Pengudah rumah sidak rusak dipangkak keribut lemai kemari. Ketua Genturung Peniau dia, Maria Asim, madah ke aturnya diambil kena ngemuntang ke pengawak ngemanah ke rumah sidak di Pejalai ke. Kau ia banyak penusahnya nyadi, sebagai hari struktur perabung atap hari sebuah apartmen terbabak, lalu terengkah ninggang atap rumah Cecilia Hall. Tajap ia, dalam penusahnya, nadai mansa tibakal bisik diriput ke. Kena ngujuang ke berita pagi itu, tuk batang berita baru. Cluster Industry Transformation Bintulu ngebuan mayuh macam pengelebih ngemujur ke ini

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ngagai bala kita nuan dia ke benua posing mawet bersenia-senia ke kamera babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
3: Why?